Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bertempat di GBI Glow Gading Serpong di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

Kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak pernah

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, bagi Anda yang berusaha di bidang apapun, baik karyawan maupun seorang pengusaha, saat ini Anda butuh untuk menjadi terlihat dan terdengar. Maksudnya gimana ya, Pak? Iya, zaman sekarang ada begitu banyak manfaat yang bisa Anda petik jika Anda sering terlihat dan terdengar melalui sharing sosmed Anda. Miliki kebiasaan berbagi kisah dari pengalaman hidup yang bisa memberikan pencerahan bagi audiens Anda. Jika Anda memiliki sebuah skill atau keahlian tertentu, berbunyilah di sosmed, karena di saat itu audiens akan lebih mudah mencari sharing Anda di sosmed Anda sendiri. Orang tidak akan tahu seberapa hebat dan ahlinya Anda jika tidak pernah Anda bagikan di sosial media. Yang terlihat dan berbunyilah yang akan mendapat kepercayaan dan kesempatan lebih besar, karena Anda dianggap mempunyai sebuah value untuk berbagi tentang pengalaman dan keahliannya kepada audiensnya. Jangan ragu untuk membagikan pengalaman Anda agar bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Selamat berbunyi dan berbagi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: kami Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat pagi Heartliner semuanya. Selamat datang di program Goal Generation of a Life. Ruang inspirasi bagi Anda, para generasi produktif, kreatif, dan adaptif yang sedang membangun perjalanan hidup terbaiknya. Bersama dengan saya, Oktrin, yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Dari pukul 8 hingga pukul 10 pagi, kita akan belajar banyak nih dari sosok muda yang sangat menginspirasi. Di Studio Heartline sudah bergabung dan hadir bersama dengan kita ada Kak Sofian Fidi, seorang pemuda berusia 27 tahun yang saat ini menjabat sebagai founder ya PT Kreasi Berkah Orang Tua dan juga berbisnis F&B yang luar biasa dan telah bermitra nih dengan 8 sekolah Al-Azhar di Bekasi. Wow, kita sapa dulu nih. Selamat pagi Kak Fidi.
1: Selamat pagi Kak Oktrin.
0: Yes, benar sekali. Apa kabarnya nih Kak Fidi?
1: Baik, alhamdulillah
0: baik. Baik ya, tadi perjalanan ke sini lancar, aman.
1: Lancar, aman. Karena masih pagi.
0: Masih kan? Pagi, ya. Belum kena macet
1: belum
0: ya.
1: Kena macet,
0: berharap enggak macet
1: berharap
0: ya.
1: Berharap sekali. Soalnya saya jauh Kak tadi.
0: Oh iya, dari mana nih?
1: Dari daerah Bekasi.
0: Sana. Oh, iya benar banget ya tadi ya. Ya, disebut kata Bekasi ya. Tadi. Oke, baiklah. Kurang lebih waktu tempuhnya berapa lama nih tadi, Kak?
1: Ya kurang lebih 1 jam lah.
0: Satu jam lebih. Tapi bersyukurnya gak kena macet. Kalau macet bisa lebih lama dari
1: bisa
0: itu
1: lama.
0: Ya
1: biasanya bisa hampir 2 jam.
0: Waduh. Demi hardliner loh ini. Demi hardliner bertemu di pagi hari ini rela menempuh 1 jam. Untungnya tidak macet. Kita berharap nanti di jam 10 ketika udah selesai jangan macet ya. Nah kita akan tanya-tanya nih seputar kehidupan Kak Fidi. Tentunya bagaimana usahanya, bagaimana sekarang kehidupannya ya, proses demi proses yang udah dilalui. Nah Kak Fidi boleh nih diceritakan sedikit kepada hardliner, apa nih kesibukannya Kak Fidi belakangan ini di PT KBO ini?
1: Ya oke, terima kasih Kak Otrin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Heartland Radio sudah mengundang saya di pagi hari ini. Jadi saya sudah dikenalkan, saya panggilnya

0: Dari mana kalau boleh tahu? Tadi sih sebenarnya udah kenalan sebelumnya di belakang layar ya, tapi hardliner kan nggak tahu ya.
1: Oh iya. Ya kalau bisa dilihat ya, mungkin orang bilang saya dari daerah ujung sana lah ya.
0: Ujung sana, ujung mana tuh?
1: Saya ini dari Padang, dari Sumatera Barat, anak Sumatera. Minang.
0: Anak ya. Minang, guys.
1: Ada orang Minang nggak di sini?
0: Coba yang ada orang Minang nggak di yang bergabung di live akun TikTok kita atau yang sedang dengerin streaming kita nih? Yeah. Boleh acungkan jempolnya.
1: Iya, yeah, jadi saya ngerantau dari Kota Padang ke Jakarta ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ke Jakarta, dan disitulah proses saya memulai untuk kehidupan yang baru, karena saya merantau benar-benar awalnya modal nekat aja sih.
0: Oke, wow, modal nekat gak tuh? Karena itu apalagi itu COVID ya kak.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul. Lagi COVID kan waktu itu. Dan sebelumnya saya sampai Jakarta belum COVID. Tiga bulan kemudian baru datang COVID.
0: Wah, itu berat banget ya. Baru merantau modal nekat. Langsung lockdown.
1: Lockdown. Akhirnya ya sampai sekarang. Maksudnya tapi, belum balik ya.
0: Iya, belum balik. Tapi gak lockdown lagi kan. Enggak, jangan ya.
1: Jangan
0: sampai. Oke. Oke, nah itu sebenarnya awal mulanya ya hardliner. Nah, sebelum tadi kan udah awal mulanya nih. Nah, penasaran sebenarnya dari awal. Sebelumnya aku baca profil dari Kak Vidi juga nih. Perusahaannya kan sangat unik nih namanya. Kreasi Berkah Orang Tua. Aku penasaran apa sih sebenarnya filosofinya, atau ada cerita nggak nih Kak Vidi di balik pemilihan nama ini? Kan dari banyak nih kan ya, bisa PT apa gitu. Kenapa memilih akhirnya Kreasi Berkah Orang Tua nih? Mungkin boleh di-sharingkan kepada hardliner nih.
1: Wah, ini menarik nih karena sejarahnya juga
0: panjang ya. Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya. Ya jadi itu tadi. Saya merantau ke Jakarta itu memang awalnya memang ingin menaikkan derajat ke orang tua saya gitu, karena memang di kampung sana ya.
0: Iya.
1: Saya berasal dari keluarga yang sederhana lah. Dan memang ketika saya ngerantau, tekad saya itu adalah untuk keluarga, untuk orang tua gitu.
0: Okay.
1: Dan ketika saya sudah di Jakarta, ya saya kan waktu itu bekerja dulu karena ngumpulin modal. Modal ini gak hanya finance ya, gak hanya uang, tapi modal keberanian, modal apa namanya, ilmunya, kemudian mental kita, segala macam. Akhirnya ya saya buatlah sebuah perusahaan gitu. Nah, kenapa bisa jadi Kreasi Berkah Orang Tua itu tadi ya, saya ingin perusahaan ini menjadi berkat ya. Karena orang tua saya gitu, ketika saya punya usaha ya, punya usaha untuk orang tua ya, apalagi ya orang tua saya tinggal satu sekarang nih. Ya, jadi tinggal mama ya. Baru berapa bulan kemarin ya ayah saya sudah tiada. Jadi ya itu mungkin ketika saya bangun ini ya, mudah-mudahan ya ketika orang bekerja di dalam perusahaan ini semuanya terberkati semua lah.
0: Gitu. Wow, luar biasa. Motivasi yang sangat baik hardliner, seorang anak muda ya yang awalnya modal nekat tapi punya tujuan mengangkat derajat orang tua. Ketika kita mengutamakan keluarga ya, ketika kita punya niat yang baik, kita percaya nanti kita juga akan dimudahkan ya setiap prosesnya. Tapi kita enggak tahu nih di balik dibentuknya perusahaan ini ya, PT ini, kita nggak tahu cerita di belakangnya apa nih. Mungkin kita lihatnya sukses-suksesnya aja, nanti kita akan ulik lebih lanjut nih hardliner ya. Nah, tadi kan dijelaskan nih Kak Vidi, kalau kakak di usia 27 tahun ini sudah memimpin juga perusahaan F&B juga ya, masuk di dunia usaha. Gimana sih rasanya melakukan ini? Kan ini pasti banyak, selain F&B tadi, PT Kreasi Berkah Orang Tua, kan banyak tuh kegiatan-kegiatannya. Pasti pernah lelah dong ya, capek dong ya. Mungkin apa nih Kak, mungkin disalurkan lewat hobi kah, lewat kegiatan apa kah supaya melepaskan kepenatan-kepenatan itu?
1: Iya, kalau saya ketika capek, saya menulis.
0: Oke.
1: Saya tuangkan di dalam catatan. Dan ketika saya menulis ya, semua cerita saya itu jadi terabadikan lah. Jadi melalui catatan gitu. Dan syukurnya ketika tahun 2022 ada

0: Pak Denny Widya, founder Gemar, itu mendirikan sebuah komunitas. Akhirnya di sana saya bisa menuangkan juga hobi saya gitu untuk menulis. Akhirnya kita jadi bikin buku di sana.
1: Jadi bikin buku, tapi ini bukan berarti karena sering penat kan Kak? Oh, iya. Bukan ya, akhirnya jadi buku kan? Iya.
0: Tapi kan ketika kita capek kan pasti ada alasannya capek karena apa gitu kan? Ya udah kita coba bikin ya diary sendirilah gitu, diary pribadi sendiri. Gitu.
1: Oh, oke, okay. Jadi hardliner ketika penat pun ya seorang Kak Vidi itu bukan waktunya nggak terbuang sia-sia, malah memunculkan karya baru. Kurang produktif apalagi ini.
0: Makin produktif justru ya
1: hardliner ya. Jadi mungkin kamu yang lagi apa nih, lagi aduh capek banget ya, bisa jadi rasa capek kamu itu jadi sebuah karya juga gitu. Mungkin disalurkan lewat hal lain, mungkin yang suka nyanyi, hobi nyanyi gitu ya, bikin live, apalagi udah ada media sosial sekarang ini, dimanfaatkanlah semuanya ya yang ada, apalagi dipermudahkan ya dengan zaman yang sekarang ini. Nah sekarang kita akan ulik nih, gimana sih kenapa seorang Sofian Vidi bisa masuk dalam dunia bisnis gini ya. Kita penasaran apa sih Kak yang jadi awal mula Kakak tertarik gitu ya, apa memang dari dulu udah ada jiwa-jiwa wirausahanya kayak wah bisa nih. Mungkin bisa dijelaskan nih kepada hardliner semuanya, atau mungkin sekolahnya ada background-background tentang usaha boleh juga.
0: Jadi saya itu memang dari Padang ya. Mungkin darah DNA-nya itu sudah mendarah daging menjadi pedagang.
1: Kenapa gitu ya? Kenapa orang bilang orang Padang kalau merantau pasti jualan?
0: Jualan gitu. Karena mungkin singkatan dari Padang itu adalah pandai dagang.
1: Oh, wah. Okay,
0: jadi orang-orang Padang kalau nggak bisa jualan ya kayaknya dipertanyakan gitu. Okay. Karena...
1: tapi emang iya sih hardliner, fakta uniknya Oktrin juga dari Sumatera Barat tapi bukan Padang.
0: Oh, bukan.
1: Geser dikit di Mentawai.
0: Geser dikit, ya.
1: Tapi kalau misalnya aku kenalan nih Kak Vidi, kalau dibilang dari mana? Dari Sumatera Barat. Oh Padang ya. Aku cuma bilang iya aja gitu. Iya, dekat sekitaran situ lah. Jualan di mana?
0: Di Tanah Abang kan di sana.
1: Jualan apa? Kayak, "Hah? Emang sarang orang Padang pada jualan?" Itu lucu sih.
0: Kebanyakan
1: gitu. Oke. Okay.
0: Ya, jadi memang ketika saya sekolah, saya juga ngambil jurusan jualan, pemasaran.
1: Oke.
0: Okay. Jadi saya masuk SMK, ambil jurusan pemasaran. Nah, dari sana ya saya sudah dilatih skill jualan dari sekolah gitu kan.
1: Okay.
0: Gimana kita jualan, dan memang karena waktu itu saya juga terbatas untuk keuangan, ekonomi. Saya untuk mau jajan aja, saya harus jualan dulu buat dapat uang.
1: Okay. Usaha dulu.
0: Usaha
1: ya.
0: Dulu, betul. Nah, jadi waktu itu usaha pertama saya adalah jualan keripik balado. Nah, itu buatan orang tua saya, buatan mama saya.
1: Wow, emang kalau yang balado-balado sambal-sambalnya Padang itu manyus.
0: Saya dari sekolah tuh udah jualan keripik tuh dari kelas ke kelas, kemudian ke ruang guru saya tawarin gitu. Ya walaupun ada aja ya orang ngomong, wah, apa namanya? Tukang keripik lah.
1: Iya gitu, iya.
0: Ya apa-apa, yang penting kan saya kan
1: dapat duit,
0: dapat duit. Biarin aja gitu ya. Dikenal sebagai tukang keripik lah saya dulu di
1: sekolah
0: SMK ya,
1: ya
0: gitu. Dan saya sampai ikut lomba juga, lomba jualan ya dari nasional. Dan saya waktu itu cuma lolos di kota ya, belum sampai nasional. Tapi ya saya terus tuh berjuang gimana cara jualan yang baik gitu kan. Karena ya awal-awal saya jualan tuh waduh, ya sakit gitu kan, ditolak terus.
1: Karena ditolak ya, kayak apa, ditolaknya itu gimana nih Kak? Apa dibilang, ih apa sih gini, atau ada yang jelek-jelekin kayak, ih gak enak, atau gimana nih Kak ditolaknya nih?
0: Ya mereka masih dalam ini ya, tolakannya ya maaf saya gak
1: mau, gak minat, ya, gitu gak minat.
0: Kan,
1: okay.
0: Ya. Oh enggak gitu kan. Kadang ngeliat anak sekolah jualan juga underestimate gitu
1: kan. Iya bener
0: gitu,
1: banget.
0: Apa gitu kan.
1: Apa nih? Dari mana nih?
0: Tapi ya saya gak berhenti di sana gitu, saya mempelajari skill jualan waktu itu. Ya yang harus kita punyain dalam hidup ini ya kita minimal, ketika nanti di dunia usaha ya, kita harus kuasain dulu skill jualan. Karena skill jualan itu banyak loh. Apa namanya, yang bisa kita dapatkan gitu. Mulai dari mental kita terutama ya. Mental kita berani ketemu orang, berani ditolak gitu kan. Dan ya yang lain-lainnya itu kita bisa belajar. Seperti ya mungkin cara packaging, kemudian cara approaching orang segala macam itu bisa belajar. Tapi yang penting itu mental dulu gitu. Karena kan orang ada gengsinya juga gitu kan.
1: Yes,
0: aduh,
1: benar banget.
0: Orang malas lah ngapain gitu kan. Tapi ya saya dulu nggak ada gengsian gitu, nggak ada gengsian, saya jualan dan ya sudah dari situ saya kuliah ya. Saya kuliah juga saya buka usaha tuh, beranikan diri untuk buka usaha.
1: Sambil
0: gitu.
1: Buka usaha.
0: Iya.
1: Oh wow.
0: Jadi awalnya jualan, ya jualan keripik. Akhirnya pas sudah kuliah saya coba punya usaha sendiri dengan gandeng investor juga waktu itu.
1: Okay.
0: Tapi ya masih kecil-kecilan,
1: masih kecil-kecilan
0: lah. Iya, masih gerobakan lah waktu itu. Tapi kan sekelas kita yang masih anak sekolah ya udah punya usaha, oke lah.
1: Udah gitu. Bangga lah ya.
0: Udah bangga ya. Udah bisa memenuhi apa? Jajan sendirilah gitu minimal.
1: Benar.
0: Gitu. Dari situ sih saya passionnya dari sekolah
1: dari
0: itu memang udah jualan, dagang, usaha-usaha. Ya sampai sekarang
1: Sampai sekarang. Gitu. Oke, okay. Berarti dari jiwa mudanya ya hardliner ya. Dari SMK udah tahu wah aku memang minat di bagian ini nih.
0: Yeah.
1: Berarti sebenarnya kalau kita mau mencoba sesuatu itu kita juga harus mempelajari apa nih minat kita lagi minat di bagian apa gitu ya, Kak ya. Oke, okay. Jadi untuk hardliner nih mungkin yang bingung mau memulai mungkin bukan usaha aja atau bingung mau melakukan apa, boleh dimulai dari kamu mengetahui oh aku kayaknya minat di sini, oh aku kayaknya unggul di bagian ini gitu ya. Itu mungkin boleh digali lebih dalam lagi ya. Mana tahu memang potensi kamu di bagian itu hardliner. Nah Kak Vidi, apa nih dari perjalanan SMK-nya nih sampai sekarang lah ya. Di proses ini apa nih Kak yang jadi titik balik atau yang jadi alasan utama ya, yang akhirnya udah deh mantap banget nih terjun di dunia F&B aja nih di usia muda, terjun di dunia usaha aja nih di usia muda. Apa nih Kak yang jadi alasan utamanya nih?
0: Ya, balik lagi tadi saya merantau itu kan ingin membagikan kedua
1: orang tua
0: saya, kemudian mengangkat derajat mereka, kemudian juga saya juga ingin jadi manfaat juga buat banyak orang.
1: Orang.
0: Karena ketika kita punya usaha, di dalam itu kan banyak orang juga yang ikut menjalankan aktivitas usaha tersebut gitu.
1: Ya.
0: Nah dari sana ya kita bisa punya rasa kebermanfaatan lah untuk banyak orang.
1: Iya.
0: Nah dari situ ya saya memantapkan diri untuk ya walaupun sekarang ini masih berproses ya, masih merintis juga gitu, masih merintis dan banyak belajar lah saya di sini. Kadang ketika ya usaha itu nggak mesti terus naik. Kadang ada jatuh,
1: ada,
0: turun, naik, turun gitu kan. Tapi ya kita nggak boleh berhenti di sana, gitu. Jangan menyerah untuk keadaan apalagi. Sekarang ya indis ekonomi
1: bener banget.
0: Iya, semua serba sulit itu kan.
1: Serba sulit, iya.
0: Akhirnya ya memang karena saya juga doyan kuliner ya.
1: Oke, wow.
0: Jadi kayaknya cocok nih kalau apa kita fokusnya di F&B aja gitu. Walaupun dulu tuh saya pengen usaha, ya mana cari peluang yang ada aja gitu.
1: Ada aja, oke.
0: Saya di waktu kuliah juga jualan baju, kemudian bikin alma mater, apa segala macam di fashion gitu.
1: Iya,
0: karena peluangnya ada di sana.
1: Ada,
0: gitu. Terus juga macam-macam lah, saya pernah jualan pulpen juga, jualan pensil,
1: macam-macam.
0: Berarti
1: sebenarnya saat yang dibutuhkan, peluangnya ada nih,
0: ada,
1: jualan gitu ya. Wow, berarti bisa membaca situasi juga Kak Vidi ya, mantap banget.
0: Tapi syukurnya ketika di Jakarta, saya mendapatkan peluang yang memang di bidang makanan gitu. Dan awal pertama itu adalah kita buka yang namanya bakery, outlet bakery waktu itu awalnya ya. Kita buka outlet bakery dan ya kita waktu itu hanya modal berani aja. Kita gak ada riset apapun, udahlah ini ada modal, yuk kita bikin usaha bakery gitu kan. Tapi ternyata usaha itu gak hanya kayak gitu kan. Kita harus butuh banyak ilmu di sana untuk usaha.
1: Iya.
0: Karena usaha sama dagang tuh beda gitu.
1: Oke.
0: Kalau dagang ya kita udah punya barangnya, jualan, selesai.
1: Habis
0: gitu.
1: Udah gitu ya.
0: Jadi keuntungannya tuh udah ada lah gitu kan. Profitnya jelas, cuman berapa modalnya, kemudian jualnya berapa, selisihnya segitu. Tapi kalau usaha, banyak komponen yang harus kita pikirkan gitu. Jadi ketika kita mulai usaha, ya kita build something ya. Mungkin bikin roti misal gitu kan. Terus untuk proses jadi roti itu kan banyak tuh komponennya ya kan. Mulai dari proses produksinya, kemudian pengirimannya, packagingnya, nah itu harus kita pikirkan juga gitu. Jadi banyak komponen yang harus kita mengerti dalam dunia usaha, nggak hanya sekedar dagang saja gitu. Jadi ya dari sanalah saya ya harus punya kemauan untuk belajar banyak lah.
1: Gitu. Mm-hmm. Wow, luar biasa sekali ya. Dan akhirnya memantapkan, ya udah memang dibuka jalan di bagian FNB. Dunia ya FNB yeah. ini. Oke, nah Kak, kalau saat membangun pertama kali PT KBO ya tadi ya, kreasi berkah orang tua, pasti ada tantangannya ya. Ada tantangannya, mungkin dari sisi operasionalnya, mungkin modalnya atau hal lain nih gitu ya. Apa nih Kak yang selama ini ketika berproses yang menjadi tantangan terbesarnya nih Kak?
0: Pasti untuk awal itu sulit ya tantangannya, karena ketika kita memulai itu kan banyak yang harus kita lalui gitu kan, mulai dari persiapan ya, persiapan SDM-nya, kemudian persiapan untuk operasional ya, modal tadi gitu. Nah, kita memang untuk awal-awal tuh memang sangat-sangat banyak yang harus kita lalui lah gitu kan. Karena ya waktu itu saya kan bikin roti, kemudian kita brandnya belum terkenal gitu. Sedangkan waktu itu saya berani kan bikin roti itu sebelahnya ada brand-brand yang besar gitu kan. Saya ini siapa gitu kan.
1: Kayak di tengah yang udah terkenal-terkenal nih headliner kayak nyemplung
0: gitu kan. Wah, tapi kita kan dapat pembelajaran dari sana kan. Yang penting kan berani dulu.
1: Berani gitu, dulu, iya
0: kan.
1: Benar.
0: Daripada kita mikir-mikir enggak jadi-jadi gitu kan, akhirnya
1: mentalnya dulu ya, itu gitu. Kayak maju aja dulu.
0: Harus berani dulu. Udah gitu kan.
1: Mantap nih.
0: Karena ketika kita masih muda ya, banyakin lah kegagalan-kegagalan itu. Habisin dulu masa-masa gagal kita. Jadi ketika nanti kita sudah belajar dari kegagalan itu ya, kita sudah dapat nih pengalamannya, dapat ilmunya secara langsung gitu kan. Nah, barulah kita mungkin bisa step by step untuk menjadi ya yang dikenal orang lah gitu. Nah, ya tantangan awal lah yang bikin saya berat gitu kan. Karena kita belum punya brand, kemudian akhirnya kita switch usahanya untuk B2B, karena B2B kan enggak perlu brand, bisa white label. Nah, dari situ ya sekarang udah mulai berjalan gitu kan, udah mulai berjalan, kita bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk kita punya catering, ya kita punya catering, kita kerjasama ke sekolah-sekolah, dan ya alhamdulillah sampai sekarang itu masih berjalan gitu.
1: Wow, jadi tadi kita jangan takut untuk gagal hardliner ya, karena ketika kita mengalami kegagalan sebenarnya ada pelajaran yang bisa kita dapatkan di sana gitu ya. Jadi nggak apa-apa di masa muda banyak gagalnya, daripada di masa tua banyak gagalnya repot.
0: Nggak ada tenaga lagi.
1: Nggak ada tenaga lagi, benar. Karena ya udah habis di situ aja. Jadi ketika di masa muda kamu mungkin banyak kegagalan di hidup terjadi, gak apa-apa. Jadikan itu sebuah pembelajaran untuk kedepannya menjadi orang yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi ya. Tuh. Dan yang jadi pembedanya adalah jangan gagal di hal yang sama juga gitu. Udah tahu nih, oh iya kalau lompat ke sini resikonya bakal ini. Dicoba lagi, jangan dong. Ya kan tujuannya supaya kita belajar ya hardliner. Nah Kak, kalau tadi kan tantangannya, nah kalau kesalahannya nih Kak di awal-awal memulai karir, apa nih Kak yang jadi kayak oh harusnya di bagian ini gak begini gitu ya. Ada kesalahan-kesalahan, mungkin kesalahan terbesar juga boleh disharingkan. Dan saat mengalami kesalahan-kesalahan itu, apa nih gimana cara Kak Vidi untuk memperbaiki hal tersebut nih?
0: Kesalahan-kesalahan pasti ya, setiap manusia pasti punya salah gitu kan. Tapi dengan adanya kesalahan itu kita bisa belajar balik lagi tadi. Dan waktu itu ya kita yang namanya usaha pasti gak bisa sendirian ya. Waktu itu saya punya tim. Ketika tim itu sudah menjadi bagian dari kita ya kita pasti harus mempercayailah untuk mereka bisa punya kemandirian gitu. Tapi ya balik lagi ketika kita sudah mempercayai tapi kita tidak mengawasi. Nah, di situ yang mungkin bisa kita dapat pelajaran lah. Kita sebagai owner atau yang punya usaha itu ya kita harus punya pengawasan sendirilah. Jangan dilengahkan atau wah udah nanti
1: biarin aja gitu ya, gampangin.
0: Nah, itu sebenarnya pembelajaran gitu. Jadi kita harus juga ikut bagian dari situ, kemudian juga ya punya punya apa ya punya banyak waktu juga lah untuk apalagi untuk usaha di awal-awal gitu. Nah dulu tuh saya ketika usaha saya dapet tim yang saya pikir ini bakalan luar biasa gitu kan. Tapi ternyata ya waktu itu saya nggak terlalu ngawasin. Kemudian saya hanya mempercayakan aja gitu. Nah disitulah mungkin kesalahan-kesalahan ya. Gitu kan. Kita walaupun begitu kita harus punya banyaklah waktu kita untuk bisa bareng-bareng gitu. Nah ya karena waktu itu juga saya mikir ya sudahlah mungkin karena ini udah jago mungkin udah kita biarin
1: aja gitu. Iya, biar dia berkreasi sendiri gitu ya. Tapi
0: memang nggak bisa gitu. Okay. Memang harus kita harus punya emosional juga lah terhadap orang tim kita itu gitu supaya mereka juga. Kadang kan manusia ketika sudah berada di, mungkin berada di atas, mungkin lupa gitu kan. Dan akhirnya ya dia lupa diri, akhirnya ya dia akan mengalami kesalahan-kesalahan gitu. Yang mungkin bisa bocor keuangan atau apa segala macam. Nah kita harus punya pengawasan lah.
1: Pengawasan.
0: Tim kita sendiri gitu.
1: Oh wow, gitu. Oke. Nah untuk hardliner nih yang ingin bertanya-tanya seputar kehidupan dari Kak Vidi ya, boleh gabungan juga. Kita mau sapa dulu nih Kak Vidi yang bergabung bersama dengan kita di live akun TikTok. Tadi ada Kak Angga. Halo Kak Angga, selamat pagi. Kak Angga nih bertanya nih, ada pertanyaan. Gak apa-apa ya, boleh ya, silakan, ya dari hardliner ya. Dia tanya nih, apa nih strategi bisnis? Oh, strategi bisnis seperti apa yang perlu dibangun dari FNB ini?
0: Oke, strategi bisnis. Nah, kalau saya itu punya kemampuan untuk berrelasi. Ya, punya networking gitu kan. Ketika kita bisa membawa diri kepada relasi kita, usaha-usaha itu akan banyak kemudahan-kemudahan di situ. Waktu itu ya memang saya orangnya mulai ekstrovert ya. Ketika ketemu orang saya ajak kenalan.
1: Sebelumnya introvert ya Kak ya?
0: Iya. Bener. Saya dulu sekolah, aduh.
1: Introvert banget kan. Tapi kalau di dunia usaha
0: kaget saya.
1: Di dunia usaha gak bisa ya.
0: Susah kayaknya kalau menahan itu ya. Tapi mau gak mau gitu kan. Nah dari, jadi untuk strateginya adalah kita punya banyak relasi gitu. Saya saat ini sedang banyak bangun relasi pada teman-teman lah. Dan siapapun itu, tapi ya kita harus punya filter lah untuk kalau misalnya kita memang ingin untuk usaha kita, ya kita bisa filter untuk orang-orang yang mungkin punya usaha juga, kemudian profesional di bidang tertentu gitu. Nah ketika kita punya relasi tersebut, mereka kan juga punya ilmunya yang mungkin sudah menjalaninya. Nah mereka bisa memberikan ilmunya tersebut dan juga memberikan peluang juga gitu.
1: Nah,
0: saya bisa mendapatkan banyak market gitu kan untuk penjualan itu dari relasi gitu. Jadi strateginya di sana gitu. Itu tadi orang bilang the power of orang dalam. Tapi gimana caranya kita bisa kenal orang dalam itu? Itu kan ilmu juga gitu.
1: Iya, benar
0: bukan
1: banget.
0: Bukan masalah wah mentang-mentang kenal ini, kenal ya ini, memang harus kenal dong harus, gitu.
1: Iya, mau gimana lagi ya gitu ya.
0: Itu strateginya seperti itu gitu. Nah, makanya saya juga saat ini rencana saya juga pengen buat konten juga ya nanti buat teman-teman ya mungkin khususnya bagi orang-orang yang masih awal merantau atau yang mau merantau untuk ya, gimana cara kita berrelasi, networking. Nah, itu kita harus punya ilmunya gitu.
1: Iya.
0: Terutama ya baik lagi kita punya karakter ya. Orang kan mau kenal kita kan harus tahu dulu nih ini siapa gitu. Karakternya seperti apa, attitude-nya gimana gitu. Itu penting sekali. Kalau kita kenalan hanya secara kenalan ya itu biasa aja gitu.
1: Tapi semua orang juga bisa ya
0: gitu,
1: itu ya.
0: Iya kan minta nomornya udah selesai. Tapi kan apakah orang ini akan ingat dengan kita? Ketika dia punya sesuatu, apakah ingat sama kita gitu? Ya kan belum tentu gitu. Tapi kalau kita sudah diingat, wah ini, wah Vidi ini di bidang usahanya F&B gitu. Vidi ini anak rantau gitu. Orang udah tahu tuh. Wah berarti ketika ada usaha-usaha mungkin di bidang F&B atau usaha-usaha di bidang ya yang berkaitan, perlu supply ini gitu kan. Ya mungkin kepikiran lah Vidi lah kita tuju gitu. Nah saya tuh kebanyakan usaha tuh mulai dari relasi gitu. Strateginya di situ gitu. Iya, gak ada kayak mungkin wah saya harus punya brand yang keren. Itu belum sampai ke sana. Saya masih memanfaatkan strategi relasi gitu, networking tadi. Dan saya ketika di Jakarta saya tidak ada teman sama sekali. Saya benar-benar modalnya dari nol banget.
1: Jadi bukan yang kayak ini teman satu kampung nih enggak ya? Kayak gitu ya.
0: Memang dari nol relasi, benar-benar dari nol.
1: Oh wow. Jadi hardliner awalnya seorang Kak Vidi ini introvert ya. Sampai dia bilang guru-gurunya pun kalau lihat dia kayak kaget. Hah, ini ganti orang, ganti jiwa enggak sih ini? Ternyata kalau kita mau memulai berani ya, berani keluar di zona nyaman sebenarnya ya Kak ya. Kalau kita berani keluar di zona nyaman kita kayak aduh, enggak bisa nih aku untuk berinteraksi sama orang gitu, membangun relasi sama orang. Tapi memang harus, salah satu strateginya, strategi mulus sih sebenarnya, yang lembut sih sebenarnya ya Kak Vidi ya. Yang mungkin bagi orang kayak ya udahlah enggak penting-penting banget, ternyata itu penting gitu ya. Karena peluang-peluang yang kita dapatkan bisa berawal dari kita punya relasi.
0: Itu Kak Angga ya jawabannya.
1: Semoga terjawab ya Kak Angga ya. Jadi dimulai dari relasi dulu gitu, dan relasi yang baik tentunya ya, bukan relasi yang sekedar gitu aja. Oke, semoga terjawab ya Kak Angga, semangat juga untuk kamu. Ada Pak Denny Wijaya nih menyemangati, semangat pagi Bang Vidi katanya.
0: Wah, Pak Denny izin.
1: Langsung ketuanya ini ya.
0: Karena Pak Denny itu luar biasa, beliau tuh merupakan salah satu mentor saya ketika saya nyampe di Jakarta, beliau yang ngerangkul saya. Akhirnya kita punya komunitas Gemar, Pak Denny mendirikan itu untuk anak-anak muda yang memang ingin belajar di situ ketika dirantau, kemudian ketika wah luar biasa lah Pak Denny. Terima kasih Pak Denny.
1: Okay, berarti salah satu pribadi yang menolong juga ya saat dirantau. Dan itu juga penting hardliner, kita ketika kita keluar ya, mungkin nggak ada di daerah kita lagi, kita merantau, kita perlu dan kita butuh sebenarnya orang-orang yang jadi mentor kita gitu ya, ketemu sama circle yang betul itu ya. Jadi kadang pergaulan pun mempengaruhi masa depan kita, pergaulan juga mempengaruhi nih kita mau kemana nih arahnya gitu ya, jadi itu sangat penting, dan pastinya diiringi dengan doa. Itu udah nomor satu. Nah hardliner, kita akan kembali lagi membahas tentang usaha dari seorang Sofyan Vidi, bagaimana kehidupannya membentuk dia sampai sekarang ini. Dan untuk kamu yang ingin bertanya seputar usaha mungkin, atau mungkin dari segi kepribadian bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang ya, boleh juga memberikan pertanyaan kamu, bisa di line WhatsApp di 0819269000, bisa juga bergabung bersama dengan kami di live akun TikTok di akunnya Hardline FM. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di 100,6 FM.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Yang tidak pakai AI akan tertinggal. Dulu, pebisnis yang tidak pakai komputer tertinggal. Lalu datang internet. Yang tidak pakai internet mulai tertinggal. Hari ini, gelombang berikutnya sudah datang. AI atau kecerdasan buatan. Tapi banyak pengusaha masih menganggapnya sekedar tren, masih menganggapnya mainan tidak penting. Padahal diam-diam dunia sudah berubah. Hari ini sudah ada pebisnis yang membuat konten 10 kali lebih cepat. Ada yang bisa membuat proposal dalam hitungan menit. Ada yang bisa non-stop melayani pelanggan 24 jam. Ada yang bisa menganalisa data dalam waktu singkat. Bukan karena mereka lebih pintar atau lebih rajin, tapi karena mereka menggunakan alat canggih bernama AI. Masalahnya, sebagian pebisnis masih berpikir seperti ini. Kalau saya pakai AI, nanti pekerjaan saya jadi kurang manusiawi dong. Padahal yang sedang terjadi bukan manusia melawan AI. Yang terjadi adalah pebisnis yang pakai AI akan mengalahkan pebisnis yang tidak pakai AI. Sama seperti kalkulator tidak menggantikan ahli matematika, komputer tidak menggantikan akuntan, internet tidak menggantikan pebisnis. Tapi semua alat itu membuat pekerjaan lebih cepat dan lebih efisien. AI juga begitu. Jadi, jangan takut pakai teknologi AI. Takutlah jika kompetitor Anda pakai AI lebih dulu. Karena pelanggan tidak membayar siapa yang bekerja paling keras. Pelanggan membayar siapa yang membeli hasil terbaik. Hari ini, mungkin Anda masih bisa bertahan tanpa AI. Tapi beberapa tahun ke depan, tanpa AI bisa jadi kelemahan terbesar bisnis. Belajarlah sekarang, coba sekarang, pahami sekarang, karena masa depan tidak menunggu pebisnis yang ragu-ragu. Dan ingat, headliners, teknologi tidak pernah menghancurkan pebisnis yang mau belajar. Teknologi hanya meninggalkan pebisnis yang menolak berubah. Dan dalam dunia yang berubah cepat, belajar adalah cara terbaik untuk tetap relevan. Headliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com. Hotline FM.

0: Kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Masih bersama dengan bintang tamu kita, founder muda di pagi hari ini yang masih 27 tahun nih, hardliner, sudah ada bisnisnya ya. Bahkan jadi founder PT KBO, Kreasi Berkah Orang Tua ya. Dan juga udah banyak input yang masuk di pagi hari di segmen pertama tadi. Jadi untuk hardliner yang sedang mendengarkan kita di 100,6 FM di www.hardline.co.id, yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati juga ya hardliner ya, ingin bertanya seputar usaha, bisnis, dan juga bagaimana nih Kak Vidi bisa bertahan sampai sekarang ya, proses demi prosesnya pasti banyak gitu ya. Ingin tanya apapun itu, boleh gabungan bersama dengan Oktrin di pagi hari ini. Bisa melalui line WhatsApp kita di 0819269000. Juga bisa bergabung nih kalau penasaran, aduh yang mana ya orangnya, Kak Sofian Vidi ini yang mana ya orangnya, bisa langsung cek deh di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Nah sebelum kita bertanya-tanya lebih lanjut, kita jawab dulu nih Kak Vidi pertanyaan dari hardliner yang gabung di live akun TikTok kita ya. Tadi ada Kak Angga ingin bertanya nih, modal dan margin di FNB itu dapat disimpulkan sebagai profit jangka panjang kah? Dan apakah lokasi strategis juga jadi penentunya nih Kak Vidi, gimana nih?
1: Oke, jadi kita jawab pertanyaan dari Kak Angga ya.
0: Iya, Kak Angga lagi nih. Tadi kan Kak Angga juga.
1: Angganya, luar biasa antusiasnya.
0: Iya, yes, benar banget.
1: Jadi modal sama margin itu apa dapat dijadikan profit jangka panjang.
0: Iya.
1: Kalau untuk usaha, ketika ada profit, ya kita biasanya kita puterin dulu di situ. Jadi belum bisa kita ambil. Memang itu jangka panjang, betul. Jadi ketika kita ada profit, ya kita pasti punya hitung-hitungan tersendiri ya, sampai nanti kita bisa tutup buku dan bisa kita share marginnya di, kalau kita biasanya di tiap tahun gitu. Kadang ada juga yang tiap bulan ya bagi margin ya. Ada juga, cuman kalau kita memang sudah perusahaan yang lumayan ya banyak ya ininya, apa komponen segala macam, ya kita bikin itu per tahun lah gitu. Itu sih. Terus kalau misalnya untuk lokasi ya pasti sangat menentukan, karena ketika kita sudah dapat di lokasi yang bagus ya untuk sebuah usaha F&B, apalagi F&B itu memang orang lihat penasaran
0: ya, datang, makanya tertarik gitu.
1: Gitu. Tapi kalau ada juga F&B yang di pedalaman hidden gem ya, tapi kan strateginya beda gitu. Lebih oke lagi dia sudah bagus, enak, lokasinya juga strategis gitu.
0: Dan jadi, gampang juga orang kesana ya.
1: Gitu. Jadi ya memang sangat dibutuhkan lah untuk pemilihan lokasi, terutama di bidang F&B.
0: Terjawab ya Kak Angga ya, udah ya. Nah Kak Astayam juga ingin bertanya nih Kak Vidi, kenapa tertipu itu gak bisa dielakkan nih di dunia bisnis? Dan juga nih keterlibatan keluarga ataupun kerabat itu juga gak bisa kita elakkan. Nah gimana nih tips untuk menghindari dari fenomena seperti ini supaya gak jadi beban juga dalam berbisnis. Dia kayaknya pengalaman pribadi deh.
1: Tapi sebenarnya enggak hanya dalam kehidupan berbisnis ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi kehidupan kita sosial juga kadang ada aja yang mau nipu, kemudian juga banyak lah. Tapi kalau untuk di bisnis, ya saya juga ada pengalaman gitu kan. Tapi ya untung salah satunya masih bisa kita elakkan karena kita masih bisa ngecek langsung, kemudian ternyata ini niatnya udah mau nipu, akhirnya kita cut. Tapi ada juga yang sudah kena tipu, tapi itu bukan di bisnis ya, itu di kehidupan pribadi lah, ketika ada teman yang saya percayakan, akhirnya ya dia bawa kabur gitu kan, duit, dan itu jumlahnya mungkin saya gemeter lah itu kata. Tapi ya sudah, ya mungkin itu jadi pengalaman juga bagi kita gitu. Dan ya dia juga udah dapat konsekuensinya, dan ya udah nanti hukum alam aja yang berlaku gitu.
0: Okay. Tapi kalau dari kita sendiri nih Kak, kita orang yang tertipu, kan pasti banyak juga hardliner atau mungkin Kak Astahyam sendiri mungkin pengalaman pribadinya, ketika kita kita udah, wah ketipu nih, sebaiknya nih langkah apa yang harus kita lakukan, atau mungkin gimana baiknya respon kita nih, Kak, supaya kadang kan kalau kita terbakar api amarah gitu malah bertindaknya kemana. Nah, baiknya gimana nih, Kak, kalau menurut Kak Vidi?
1: Kalau saya, selagi ini masih bisa kita carikan solusinya, gitu kan, mungkin kita cari orangnya, kemudian kita negosiasi apa segala macam, ya kita usahakan itu. Tapi kalau misalnya memang sudah nggak bisa, terus dia orang yang menghilang juga, gitu, ya balik lagi, kita nggak bisa kendalikan itu orang, gitu. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita tadi.
0: Yes.
1: Ketika kita punya emosional yang, ya walaupun nggak mudah ya,
0: benar.
1: Saya aja sampai stres loh, tapi kan, iya stres loh gitu kan. Stres ini ibaratnya, wah kenapa gitu, harusnya kan saya gini. Tapi ya sudah, mungkin ini jadi pembelajaran gitu, jadi pembelajaran, dan mungkin ada hikmahnya di balik ini gitu. Ketika kita mendapatkan ujian, itu kan salah satu dari ujian buat kita gitu. Ketika kita tertipu, kemudian finansial kita akhirnya
0: anjlok
1: gitu kan, gara-gara itu, ya mungkin ini kita harus berbenah diri aja gitu, berbenah diri, dan kita stay positif ya, stay positif, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau misalnya kita akhirnya menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, ya kita sendiri makin terpuruk gitu, makin terpuruk, akhirnya nggak ada jalan keluar, karena ya itu sudah nggak bisa kita kejar lagi.
0: Mau gimana lagi, mau kembali juga nggak bisa.
1: Nggak bisa gitu. Ya memang butuh yang namanya proses ya.
0: Proses, ya.
1: Butuh proses. Saya tuh waktu itu kurang lebih ya sampai, apa ya, hampir seminggu lah. Mungkin seminggu, karena itu sangat menyakitkan gitu. Karena yang ngelakuinnya adalah ya partner saya sendiri, sahabat saya sendiri gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi dia sudah ya menghilang lah dari sini gitu kan. Ya sudah gitu. Tapi balik lagi ya, kita jadikan ini pembelajaran, kemudian kita stay positif tadi, ya kita udah bersyukur aja, ini masih harta kita kok yang diambil, bukan yang lain-lain gitu, kan kita masih ada kok sebelumnya, jadi ya jadikan itu
0: pembelajaran, rasa syukur. Oke, semoga terjawab juga ya untuk Kak Astahiyap ya. Karena kan iya, kegagalan, ditipu, apalagi tadi Kak Vidi bilang itu bukan orang yang dia baru kenal, udah orang terdekat ya gitu. Jadi memang siapapun punya peluang untuk mengecewakan kita gitu ya. Kita gak bisa mengendalikan tindakan dia, respon dia, tapi yang bisa kita kendalikan adalah respon dari diri kita sendiri. Jadi mungkin untuk hardliner yang sedang mendengarkan siaran ini, kamu sedang mengalami ditipu oleh orang terdekat kamu yang kamu percaya banget gitu ya. Yang gak mungkin deh, gak mungkin dia salah satunya yang tipu. Ternyata memang dialah orangnya. Itu jadikan pembelajaran. Tidak mudah, Kak Vidi juga butuh waktu ya untuk pulih lagi, untuk mau apa ya, ikhlas bangkit, ya pasti ikhlas. Bangkit ya itu. Tapi memang kalau kita mau memulai lagi, untuk bangkit lagi, kita juga harus mengikhlaskan itu, karena kita percaya kalau memang itu milik kita ya, pasti akan digantikan berlipat-lipat kali ganda juga ya, hardliner. Tidak mungkin instan, akan ada proses demi proses yang harus kita lalui. Karena itu tetap
1: Semangat.
0: Tetap semangat. Karena semua orang pasti pernah jatuh, tapi yang jadi bedanya adalah bangkit enggak kita gitu ya. Oke, kita lihat lagi nih. Sepertinya masih ada yang bertanya nih.
1: Banyak
0: nih. Oh, tadi Kak Astahiyam juga merespon ya, katanya penipu itu orang yang diutus supaya kita tambah kuat dan bangkit enggak sih, katanya
1: melatih
0: gitu.
1: Mental kita itu sebenarnya. Nah, itu respon yang bagus
0: sih. Iya, itu respon yang bagus benar ya.
1: Berpikir wah ini
0: positif gitu ya. Kadang juga bilang, oh kalau kita memang diizinkan untuk mendapatkan ujian itu, kita mau next level nih gitu ya, karakternya juga makin dibentuk di sana. Oke, semoga terjawab juga ya Kak Astahiyam ya. Tetap semangat untuk kamu. Lalu dia tanya nih, biasanya Kak, apa yang buat bisnis ini runtuh nih, Kak, yang paling sering gitu kayaknya ya, Kak, ya apa nih, kalau kita membangun bisnis biasanya banyak nih tantangan-tantangannya, tapi akhirnya runtuh gitu ya, down gitu, apa nih Kak yang biasanya jadi alasannya?
1: Jadi saya juga pernah punya usaha dan itu runtuh gitu. Jadi mungkin saya ceritakan itu. Ketika kita punya usaha, kemudian kita punya tim, partner gitu, ya balik lagi, kita harus mengawasi tadi sih, mengontrol tadi gitu, mengawasi. Jadi ya kita baru tahu ketika sudah itu usaha sudah jalan, ternyata di balik itu dia juga punya usaha sendiri. Maksudnya usaha ini usaha di balik usaha gitu. Iya. Itu yang mungkin bisa jadi runtuh karena kan kepercayaan di situ kan.
0: Yes,
1: ketika sudah kepercayaan sudah dihilangkan dan akhirnya kita mau lanjut lagi juga udah gak nyaman gitu.
0: Benar.
1: Dia sudah melakukan hal-hal yang harusnya itu punya perusahaan tapi untuk kepentingan pribadi. Nah itu jadinya bikin usaha itu gak bisa tumbuh. Karena timnya sendiri sudah gak baik,
0: gak solid
1: gitu.
0: Juga
1: gak solid juga gitu. Akhirnya itu ya jadikan pembelajaran lagi. Dan ke depan ya kita harus bikin yang namanya sistem yang lebih kuat lagi gitu. Karena waktu itu ya namanya masih awal-awal ya. Awal-awal tuh duitnya kan gak kelihatan ya. Wah semangat, ayo
0: kita. Iya, yang penting usaha aja dulu.
1: Iya gitu. Ketika udah ada cuannya, duitnya, wah ini lumayan nih kalau buat sendiri gitu kan. Ya habis gitu kan. Akhirnya runtuh. Jadi ketika teman-teman nanti punya niat untuk buka usaha, ya pastikan dulu itu kita harus punya sistem yang bisa kita kontrol. Harus punya sistem yang bisa kontrol. Karena kalau itu ya siapapun itu, orang-orang terdekat, keluarga, ya, apalagi ya, kalau barang keluarga kita juga gak enak kan jadinya. Kalau misalnya nanti teman-teman bangun usaha terus barang keluarga juga, terus ternyata ya ada hal-hal yang tidak bisa kita ukiri, ya akhirnya jadi dua-duanya jadi kena gitu kan. Lebih baik kita punya sistem, kita profesional, ada data, udah selesai. Itu sih pembelajarannya.
0: Nah, semoga terjawab juga ya, Kak ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tadi sistem kontrol yang baik, kan kita tahu kalau mengelola bisnis, makanan, itu kan butuh standar kualitas yang tinggi nih, Kak Vidi ya. Nah, kalau Kak Vidi sendiri gimana sih, Kak, bisa menyusun dengan pengalaman tadi ya, karena sistemnya kurang kuat, kurang baik gitu. Nah, untuk sekarang ini gimana belajar menyusun sistem kontrol kualitas ini supaya baik, supaya konsisten nih, Kak, selama ini.
1: Iya. Jadi balik lagi ketika kita udah punya usaha, pastikan kita punya SOP tadi.
0: Iya.
1: SOP itu harus benar-benar jalankan gitu. Benar-benar harus diawasi.
0: Iya.
1: Karena kalau SOP hanya sekedar tertulis, tapi kita tidak lihat implementasinya di lapangan, itu bakalan jadi kacau lagi. Nah, untuk biar ini SOP jalan, ya kita ada namanya itu punya apa namanya sistem untuk ya kalau zaman sekarang sih kita bisa pakai sistem di softwarenya ya, di keuangan, kemudian juga kalau misalnya teman-teman belum ke arah sana, ya bisa carikan orang-orang yang PIC di bidang-bidang tersebut itu. Jadi mereka tugasnya adalah itu mengawasi dari awal prosesnya sampai akhir, sampai itu ke konsumen itu ada datanya. Jadi semuanya itu tertulis.
0: Ada buktinya,
1: ada bukti
0: ya.
1: Data tertulis gitu kan. Ya mulai dari proses pembelian bahan baku lah, contoh kalau di F&B kan. Nah itu jelas tuh apa namanya formnya, kemudian diisi dengan baik gitu. Ketika barang produk bahan baku udah sesuai, masuk lagi nanti ke proses produksi. Nah, proses produksi juga nanti dicek gitu. Ada QC-nya enggak, quality control-nya seperti apa. Nah, itu harus benar-benar diawasi oleh supervisor-nya gitu. Sampai nanti di logistik, ketepatan waktu sampai makanan itu diterima ya oleh konsumen, ya benar-benar harus sesuai gitu kan. Harus sesuai dengan apa yang. Jadi kita harus kumpulin tuh datanya. Ketika nanti ada yang komplain, ya kita sudah punya data sesuai SOP-nya gitu. Nah, itu bisa kita pelajari lah. Kita bisa harus. Tapi ya walaupun sulit ya, karena
0: Butuh proses juga ya.
1: Gitu. Iya, harus bertahun-tahun sih sebenarnya. Karena harus dijadikan kebiasaan. SOP itu.
0: Dan memang tidak mudah juga ya. Betul. SOP-nya hanya dibuat begitu aja, dijalankan tidaknya itu tidak yang 100% kadang ya, Kak ya. Benar sekali. Berarti butuh memang dari kita konsisten nih. Apa yang udah kita buat ya harus kita jalankan gitu ya. Dan itu juga berproses, hardliner. Tidak mudah tapi harus. Nah, iya, bisa nih. Nah, Kak Vidi, kan di era sekarang nih selera pasar juga kan cepat berubah. Habis dari sini ke sini, tiba-tiba viral. Apalagi sekarang ini kan serba viral lah. Orang-orang pada FOMO dan sebagainya gitu ya. Nah gimana nih Kak Vidi proses Kak Vidi melakukan riset menu gitu ya, supaya produk-produk Kak Vidi ini tetap ada inovasinya gitu ya, di era yang sekarang ini. Gimana nih Kak?
1: Ya saat ini ya memang kita harus melek digital ya, terus kita harus tahu tren-tren saat ini seperti apa, kemudian ya apalagi Gen Z itu banyak banget inovasinya gitu kan. Dan terutama market kita adalah Gen Z banget gitu, karena kita catering ke sekolah-sekolah kan. Gen Z dan mungkin udah masuk Gen Alpha juga, karena kita juga supply ke SD-SD-nya juga, sekolah dasar ya gitu. Dan ya kita harus punya inovasi lah, apa yang tren sekarang, kemudian juga gak hanya makanan tapi juga tampilannya juga. Tampilannya baik itu secara platingnya, ya, kemudian juga sampai kita untuk pelayanan, orang yang melayani juga ikut tren juga, gitu. Misal mungkin kita ngambil tema-tema yang apa ya, sesuai hari-harinya lah. Mungkin kemarin tuh kita ngambil tema anime, dan orang-orang orang yang layaninya itu, ya itu kita pakaikan seragam anime kayak Naruto apa segala.
0: Orang juga tertarik ya.
1: Anak-anak tuh makan jadi happy lah gitu kan. Nah kemudian juga ketika hari kemarin lagi kemerdekaan, ya kita tema pahlawan, ya kita pakai pakaian seragam pahlawan. Itu kan inovasi gitu.
0: Inovasi benar
1: semuanya,
0: sekali.
1: Semuanya harus kita sesuaikan lah, baik itu makanan, pelayanannya juga, seperti apa gitu. Jadi ya kita harus tahu kebutuhan pasar seperti apa, dan jangan mentang-mentang mungkin kita sudah kuat gitu kan, dan kita mengabaikan itu, akhirnya kan lama-lama kan jatuh sendiri. Iya, karena kompetitor banyak gitu kan. Kita nggak tahu kapan akan selesai gitu. Makanya kita harus terus perkuat dan jadi yang terbaik gitu.
0: Jadi tetap apa ya, mengikuti perkembangan juga dan memanfaatkan semua media yang ada Kak ya. Jadi enggak yang enggak mau ngikutin tren apaan gitu ya. Tapi memang disitulah bisa naik gitu. Kak ya. Banget. Jadi enggak apa-apa untuk ngikuti tren, ngikutin apa yang viral supaya ya untuk kemajuan bisnis juga tentunya Kak. Video.
1: Bahkan saya pun juga ikut mulai konten gitu. Bikin konten yang mungkin kontennya itu yang lagi tren-tren sekarang gitu. Saya ikut-ikut juga sama tim bikin apa namanya, konten-konten yang lucu-lucu, komedi gitu, tapi sambil jualan gitu.
0: Jadi tetap ada hubungannya nih, di media sosialnya masuk, tapi tetap bisnisnya juga di situ dinaikin. Mantap tuh, itu inovasi juga tuh. Jadi banyak cara sebenarnya untuk mengembangkan usaha kita nih hardliner. Nggak terpaku pada cara-cara yang tradisional gitu ya, cara-cara yang kayak ya udah memang udah pakemnya gitu, enggak. Bisa kita manfaatkan dengan media sosial sekarang, apalagi kayak TikTok juga kan lagi tren-trennya ya, mengambil keuntungan di sana juga boleh. Nah, ini Kak Vidi. Tadi kan di awal juga udah di udah dijelaskan kalau misalnya bekerja sama ya dengan sekolah Al Azhar di Bekasi, dan itu bukan satu, 8. Nah mungkin bisa diceritakan nih Kak Vidi, awal mula kenapa bisa terbuka nih pintu kerjasama ya dengan pendidikan sebesar Al Azhar ini.
1: Balik lagi, tadi kita punya strateginya gitu kan. Strategi tadi adalah kita punya relasi, punya networking, kita jaga hubungan baik dengan orang. Ketika peluang itu terbuka, ya orang itu akan memberikan kepada orang-orang terdekatnya gitu kan. Tapi tetap harus punya profesionalisme, kemudian punya kompeten di sana. Dan memang kita sudah mendirikan usaha ini kan sudah berjalan lah, jadi nggak ujuk-ujuk masuk baru gitu kan, tapi kita sudah ada portofolionya lah minimal. Nah ketika itu kita bisa masuk, kebetulan ya memang kita langsung kerjasama di yayasannya. Nah yayasan ini kan punya langsung 8 sekolah, jadi kita kerjasama satu yayasan langsung 8 sekolahnya langsung kita salurkan.
0: Oke, gitu. Baiklah, berarti satu yayasan memang udah merangkul beberapa sekolah gitu ya.
1: Sekolah Al-Azhar dan lokasinya tuh di Bekasi.
0: Di Bekasi. Gitu. Nah, kalau dari segi nilai-nilai nih Kak, nilai-nilai atau kriteria apa nih yang membuat sehingga bisa bekerja sama dengan sekolah Al-Azhar? Kan kita tahu sekolah Al-Azhar bagaimana ketatnya gitu ya. Kok bisa nih Kak? Mungkin ada nilai-nilai tertentu yang orang-orang harus tahu, kayak kita punya ini supaya kita juga bisa berrelasi dengan baik dengan orang-orang yang gak sembarangan pastinya.
1: Tentunya balik lagi nilai itu ada ketika kita punya karakter, balik lagi kan, punya branding sendiri, punya karakter sendiri. Kemudian juga orang juga melihat dari pengalaman, portofolionya seperti apa gitu kan, dan memang sesuai enggak gitu. Nah, dari sana ya kita enggak ada yang tahu ya, itu peluang ternyata terbuka. Mungkin balik lagi ketika saya mendirikan perusahaan namanya Kreasi Berkah Orang Tua, mungkin ini salah satu berkahnya dari orang tua gitu, bisa masuk ke sekolah-sekolah Islam gitu kan, yang benefit lah gitu kan. Jadi dari situ sih jadi kita
0: Nah, sejauh ini Kak, apa nih yang dampak sosial atau apa nih yang diberikan kepada siswa-siswa ya, komunitas-komunitas sekolah melalui usaha yang Kakak bangun ini?
1: Dampak sosialnya, ya pasti kita kan waktu itu awal apa mulai distribusi makanan ya, kita kan pakai apa namanya jalurnya itu adalah kayak program MBG sekarang, ada on-prem gitu kan. Tapi kita punya inovasi sendiri, kita punya yang berbeda gitu kan. Itu kita

0: suatu pelayanan dari kita, ya efeknya ke sana gitu.
1: Oke, okay. Wow, hardliner. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu pun, itu berdampak sama orang lain. Banyak gitu dampaknya. Kalau kita melihat secara, sebenarnya ini hal sederhana gitu ya, bagaimana mungkin dilihatnya dari segi penyajian makanan gitu ya. Tapi berdampak pada anak, oh iya, budaya mengantri itu banyak orang yang anggapnya hal sepele aja gitu, betul, ya. Padahal betul. Tidak, itu bisa dibentuk dari kita di bangku sekolah gitu ya. Karena banyak orang sekarang kan main serobot-serobot aja ya. Jadi belajar mengantri dan terima kasih itu juga karakter. Bahkan juga kalau yang namanya kayak prasmanan gitu, bagaimana kita supaya gak rakus kayak, ih aku pengen dua dong, pengen tiga dong gitu. Betul, ya. Betul. Gak boleh, kita juga menghargai kalau orang lain juga ingin mendapatkan hal yang sama gitu ya. Jadi banyak banyak sebenarnya manfaatnya, banyak sebenarnya dampaknya, baik ke kita yang punya usaha maupun si anak yang menerima pelayanan dari kita. Jadi untuk hardliner juga, kalau kamu mungkin sedang membangun usaha ya, atau apapun deh yang sedang kamu kerjakan, jangan merasa kayak, wah ini kayaknya gak ada manfaat untuk ke orang lain. Mungkin gak kelihatan sekarang ya manfaatnya. Tapi percayalah, proses itu ada gitu ya, membentuk sesuatu itu dengan proses pastinya. Dan percayalah, kalau ketika kita udah melakukan usaha apa, gak mungkin hasilnya beda dari apa yang kita usahakan gitu ya. Jadi tetaplah bangkit pastinya, yang kamu lagi mungkin lagi merintis karir, atau mungkin yang lagi susah nih, kok kayaknya karirnya atau usahanya stuck di situ-situ aja gitu ya. Percayalah terhadap proses nih, hardliner ya. Oke, okay, nah gimana nih kak, kalau dari segi apa tadi ya, dari awal kan dijelaskan sebenarnya motivasinya dari orang tua, mengangkat derajat orang tua, makanya terbentuklah PT KBO ini gitu ya. Nah aku pengen tahu nih kak, seberapa besar sih sebenarnya peran dari orang tua Kak Vidi sendiri, sehingga apa ya, dalam perjalanan karir dan juga bisnis Kak Vidi sampai sekarang ini?
0: Ya, kalau peranan tuh pasti sangat sangat besar. Ya, sangat besar, karena mulai dari kita dalam kandungan, kemudian beliau melahirkan kita, mendidik kita, gitu kan? Ya, hingga sekarang kita punya usaha dan ya sangat-sangat dalam lah, karena beliau yang selalu memberikan doa-doanya ya ketika kita lagi sulit, kemudian ketika kita lagi putus asa, ya doa-doa tersebutlah yang bisa menenangkan gitu. Kemudian juga ya jalan-jalan ini terbuka ya, mungkin karena itu gitu, dan memang saya meyakini gitu karena doa dari orang tua gitu. Dan hingga saat ini ya beliau yang selalu menyemangati, ya beliau yang selalu memberikan support, doanya. Dan alhamdulillah ya saya bisa berdiri di sini ya bukan karena saya hebat itu, tapi karena orang tua saya yang mendoakan saya dari hari malam ke malam dan hingga saat ini gitu. Jadi peranan beliau itu ya sangat
1: besar ya,
0: besar sekali. Oh, sampai sekarang pun masih nemenin,
1: masih ketika sini. Sudah sukses pun wow, luar biasa nih hardliner. Jadi sebenarnya juga setiap proses ya, hal yang udah kita alami sampai sekarang kita berada di titik ini, itu ada peran dari orang tua kita juga. Mungkin untuk kamu ada peran mungkin dari saudara kamu, orang-orang terdekat kamu, sahabat kamu, yang mereka gak belak-belakan bilang, aku doain kamu loh, enggak gitu ya. Mereka doakan kamu di belakang layar, di belakang gitu layar. Ya. Diam-diam mendoakan kamu dengan tulus gitu ya, hardliner ya. Jadi ketika kamu mungkin sekarang sudah berada di titik yang sukses juga, jangan lupa diri juga pastinya ya. Jangan lupa diri, orang-orang di belakang juga perlu kita bahagiakan juga pastinya ya. Tetap rendah hati juga pastinya. Nah hardliner, kita akan kembali lagi membahas masih seputaran dengan bisnis usaha dari seorang Sofian Vidi. Jadi untuk kamu yang ingin bertanya ya seputaran hal ini, bisa gabungan bersama dengan Oktrin, bisa di 0819269000. Juga bisa memberikan pertanyaan kamu di live, di kolom komentar kita ya. Ini Hardliner di akunnya Hardline

0: masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: 100,6 Heartland Radio, your friendly station. Masih bersama dengan Octrin dan juga narasumber kita di pagi hari ini ada Kak Sofian Fidi. Dan langsung saja nih, kita mau baca-bacakan untuk hardliner yang sudah bertanya di line WhatsApp juga boleh ya hardliner ya. Tapi sekarang kita mau bacain yang bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Nih Kak Fidi, sudah ada yang bertanya lagi ya. Mereka kayaknya penasaran banget deh. Penasaran pasti, jadi dunia bisnis siapa yang gak tertarik coba. Nah, ada tanya nih, gimana nih Kak, mau mending lebih pilih mana? Mencari orang yang berpengalaman atau orang yang berpendidikan tinggi untuk merekrut karyawan? Baiknya gimana nih?
1: Baiknya gimana? Ya, saya sih lebih lihat dari pengalaman. Karena orang yang berpendidikan tinggi belum tentu punya pengalaman. Dan orang yang pengalaman pasti dia punya banyak belajar dari situ gitu kan. Karena kan mungkin dia belajarnya nggak dari kampus ya. Mungkin dia belajar dari lapangan. Dan itu yang kita butuhkan sebenarnya dari dunia usaha. Dan memang orang-orang yang punya pengalaman itu sangat kita lihat banget lah gitu. Karena ya kita pengen usaha kita ini maju dengan cepat lah. Kalau misalnya ya mungkin ada waktunya untuk orang-orang yang fresh graduate, tapi kan itu butuh proses. Ketika kita mau cari tim yang mungkin di level topnya, ya kita harus cari orang-orang yang berpengalaman. Karena saya nggak ngelihat dari ijazahnya apa sih sebenarnya. Apapun ijazahnya, saya terima sih.
0: Oh gitu, iya, yang penting dia punya ada pengalaman di sana gitu ya.
1: Dan karakter,
0: bener lagi. Karakternya. Karena masih pintar apapun orang secara akademik, kalau karakternya ya gitu agak repot ya. Terjawab ya Kak Astayam ya. Jadi kalau misalnya mau pengen bisnisnya cepat majunya gitu ya, supaya perubahannya ada gitu, lebih mementingkan untuk orang yang punya pengalaman gitu. Karena sebenarnya kita juga pengalaman itu nggak didapat dari waktu kita kuliah aja, di kampus aja ya. Dengan banyak yang kita lewati pun itu sudah membentuk banyak hal gitu. Nah, dia juga tanya nih Kak Fidi, seberapa penting sih Kak brand ambassador dalam dunia bisnis untuk mendongkrak penjualan? Katanya.
1: Seberapa penting tergantung bisnisnya gitu.
0: Oke, tergantung kalau
1: bisnisnya memang B2C ya, B2C itu adalah business to customer yang memang harus dijangkau orang banyak, itu sangat penting gitu kan. Tapi kalau kita bisnisnya B2B, hanya dari business to business gitu kan, ya itu nggak terlalu, karena justru kita nggak perlu marketing sebenarnya kalau B2B. Ya kan, kita fokusnya adalah di produksinya. Kita perketat produksi, pengiriman, dan kualitas lah. Tapi kalau kita kayak di B2C yang langsung ke customer, yang kita mungkin punya brand sendiri, itu butuh gitu. Kalau bisa, kayak zaman sekarang, ownernya itu sebagai brand ambassador-nya sendiri.
0: Jadi
1: si owner harus bangun personal branding.
0: Iya, personal brandingnya.
1: Karena orang akan membeli produk itu ketika ngelihat, wah siapa nih yang jual gitu kan, siapa yang jual nih.
0: Jadi orang tertarik juga kayaknya, wah ini orang terpercaya nih. Beli ah.
1: Beli akhirnya.
0: Jadi memang personal branding juga penting banget, penting ya dibangun ya Kak Sofian. Baiklah. Nah, kalau aku juga penasaran, kan banyak proses nih yang udah Kak Fidi alami gitu ya, dijalankan dalam dunia bisnis juga. Ada gak sih Kak sosok role modelnya gitu, atau mentornya seorang Kak Fidi yang mempengaruhi cara berpikirnya kamu nih Kak dalam berbisnis?
1: Ada dong, ada banget.
0: Siapakah itu?
1: Gak jauh-jauh dari orang tua saya. Jadi role model saya itu adalah ayah saya sendiri. Ya, ayah saya sendiri. Jadi waktu saya masih kecil, itu saya banyak menghabiskan waktu dengan ayah saya. Saya tuh ibaratnya kenal di lapangan seperti apa tuh karena ayah saya. Karena ayah saya ini orang lapangan banget gitu. Orang lapangan dan banyak temennya, orangnya friendly dan gampang berbaur, beradaptasi. Akhirnya saya dikenalkan gitu kan. Ini anak saya, ini akhirnya saya mental saya tuh udah dididik tuh dari
0: sejak
1: kecil.
0: Dini.
1: Iya. Bahkan waktu itu ayah saya cerita gitu kan. Kamu tuh waktu masih umur 2-3 tahun itu udah diajak ke tempat orang-orang bule gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi orang-orang bule itu gendong-gendong kamu, Fiji katanya kan. Wah, berarti saya iya ibaratnya itu kan cara ayah saya ngelatih gitu. Dari kecil tuh udah ketemu orang asing gitu kan. Orang yang enggak dikenal gitu. Sampai orang-orang bule yang dipertemukan oleh ayah saya gitu. Dan ya mental saya itu dari ayah saya. Ketika saya sudah dewasa, beliau pun masih terus memberikan nasihatnya, memberikan cara-cara bertahan hidup, survive, cara membawa diri. Kalau orang Minang bilang tuh berpandai-pandai gitu.
0: Berpandai-pandai.
1: Ya, berpandai-pandai lah di rantau urang gitu
0: kan. Oke, pandai-pandai Minang, di rantau urang.
1: Ya. Jadi kita sebagai anak Minang, ya kita harus punya sikap, punya karakter, dan kita bisa membaur, beradaptasi. Ya, jangan ketika kita masuk ke tempat orang, itu kita menjadi satu masalah. Kalau bisa kita jadikan seorang yang memberikan solusi lah terhadap kita datang gitu kan. Nah, itu role model yang sampai saat ini yang ya membuat saya jadi seperti ini ya saya sendiri. Jadi ayah saya itu sangat-sangat luar biasa banget, banyak banget pembelajaran yang beliau beri. Ketika saya waktu itu lagi down, ketika waktu saya ditipu, saya ngadu ke ayah itu, ya, ayah saya yang memberikan semangat gitu kan. Ayah saya yang memberikan dukungan moral dan saya bersyukur ya dilahirkan dari keluarga sederhana, tapi dari keluarga yang benar-benar saling mengasihi gitu, saling support gitu, nggak ada yang apa namanya punya masalah yang kayak gimana-gimana, tapi saling support gitu. Walaupun kita di kondisi yang sederhana, tapi kita merasa happy gitu. Ketika waktu itu di kampung kita nggak punya apa-apa, tapi kita enjoy aja kok.
0: Enjoy
1: gitu
0: aja.
1: Walaupun waktu itu pernah kita nggak ada uang untuk apa beli lauk, kita makan nasi putih sama garam aja, itu enak kok gitu. Karena ya di lingkungan, di keluarga yang saling support,
0: gitu. Support. Nanti, suka cita gitu ya.
1: Akhirnya saya jadi orang yang ya jadi bersyukur aja gitu kan ketika saya dilahirkan dari kampung, kemudian dirantau orang, dan saya jadi karakter yang ya bisa masuk ke semua lingkungan. Ya, jadi ketika saya punya relasi, orang seneng dengan kehadiran saya karena saya sering memberikan ya keceriaan lah gitu kan. Kemudian senyum, kemudian ketika ketemu orang, energi kita itu beda lah gitu. Kalau misalnya kita punya energi yang kurang ini, pasti orang juga gak mau gitu kan. Nah, dari sanalah ayah saya ngajarin banyak hal ya, ketika kita punya relasi, beradaptasi sama orang, kemudian menjaga diri kita sendiri. Nah, ayah saya itu salah satu orang yang apa namanya belajarnya itu dari lapangan banget itu. Kalau di Padang itu ya, di Minang dia kalau kecilnya hidupnya di surau, itu di di sebuah apa tempat ibadah gitu kan. Kemudian dia berlatih bela diri. Iya kan, berlatih bela diri. Dan itu tadi dia berlatih public speaking, udah jadi ketua kepemimpinan lah di suatu komunitas kecil di sana.
0: Kecil di sana.
1: Gitu. Nah, dari situ saya ngelihat itu kan. Mulai dari kita punya kepercayaan dengan Tuhan kita sendiri ya. Kemudian kita bisa hidup berbaur dengan orang-orang dan juga punya kemampuan public speaking, dan juga kita bisa membela diri kita dimanapun kita berada gitu. Itu banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari orang tua saya. Tapi ya namanya hidup, namanya hidup pasti kita akan pergi. Ya, ayah saya baru pergi dari dunia ini, ya meninggalkan kita itu ya baru-baru ini. Cuman walaupun beliau sudah almarhum sudah pergi, tapi kayak masih merasa ada di dekat kita gitu. Jadi saya tuh kayak mau kemana-mana tuh masih kayak ada sosok orang tua itu. Karena sering kita diberikan nasihat-nasihat. Jadi ketika kita berada itu ya kita gak ngerasa sedih, tapi ngerasa selalu ditemenin gitu. Selalu ditemenin gitu.
0: Oke. Gitu.
1: itu sih luar biasa.
0: Okay, wow, ternyata role model seorang Sofyan Vidi itu tidak jauh ayahnya ya. Sendiri loh hardliner ya, tidak jauh-jauh kayak orang lain gitu enggak ya, yang punya apa ya teladannya sampai saat ini, walaupun mungkin Tuhan punya maksud lain ya untuk orang tua dari seorang Kak Vidi, sudah dipanggil Tuhan beberapa waktu lalu ya Kak ya, tapi teladannya masih hidup sampai sekarang ya, bahkan membentuk karakter anak-anaknya yang matang sampai sekarang ini loh. Siapa sangka loh seorang Sofyan Vidi, owner, founder dari PT KBO ini berasal dari keluarga sederhana hardliner. Jadi kamu jangan berpikir kalau orang yang mungkin sekarang sukses, ada PT, jadi seorang pemimpin, orang besar, itu dari keluarga yang berada atau memang punya modal yang besar. Tidak. Lihatlah sosok seorang Vidi ini. Dari keluarga sederhana yang penting punya tekad yang baik dan juga motivasi yang benar ya. Awalnya ingin mengangkat derajat orang tua, dibukakanlah pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kerjasama-kerjasama lainnya, mau berusaha pastinya ya, dan juga diiringi oleh doa kedua orang tuanya. Wow. Nah, Kak Vidi, kita kan udah tahu kalau kakak ini yang memimpin ya, jadi ownernya, founder juga ya dari PT KBO. Nah, sejauh ini Kak, bagaimana Kak Vidi memastikan kalau keberadaan dari PT KBO ini bisa bawa manfaat, bisa memberikan keberkahan juga, bukan hanya untuk Kak Vidi sendiri ya, yang awalnya ingin latar belakangnya ingin mengangkat derajat orang tua gitu, tapi juga untuk mungkin karyawan dan juga untuk masyarakat sekitar nih, orang-orang yang terdampak atau terlibat dari PT KBO ini Kak.
1: Ya, jadi ketika kita punya usaha pasti banyak sekali orang-orang yang punya ketergantungan hidup di usaha tersebut gitu, dan ya bersyukurnya kita di sini sampai sekarang masih bertahan dan sudah kurang lebih sudah berjalan 4 tahun ya PT KBO ini. Awal mulanya itu baru kita punya tim cuman ya bertiga. Tiga berempat ya, satu lagi berempat. Sampai sekarang sudah 30 ya, sudah 30 orang di dalamnya. Dan ya saya merasa banyak manfaat lah yang diberikan gitu kan, ketika kita punya usaha, kemudian di dalamnya juga orang-orang terhidupi di sana dan yang dulunya awalnya dia itu nggak bisa apa-apa, sekarang dia sudah hebat dan bahkan posisinya udah di atas gitu, ibaratnya udah posisi leader gitu. Dan banyak sekali orang-orang yang punya progres yang banyak ketika dia menjalankan itu dengan hati yang tulus, kemudian juga bersungguh-sungguh gitu, dan bahkan ya orang-orang tersebut menjadi punya berkat juga buat keluarganya gitu kan. Dan ya saya sendiri tentu nggak berhenti di situ gitu. Saya pengen juga terberkati di tempat-tempat lain, kemudian di komunitas nantinya, di usaha juga, kemudian juga di lingkungan sekitar gitu. Dan ke depan ya saya coba ingin berdampak di dunia sosial media gitu. Mulai ngonten. Saya dulu awal pernah ngonten. Awal merantau justru saya branding saya udah ngonten duluan. Sampai sekarang karena saya punya kesibukan waktu itu, apa usaha, akhirnya saya berhenti gitu kan. Tapi ini ingin saya lanjutkan lagi agar ya kebermanfaat ini jadi jauh lebih luas, orang-orang juga bisa dapat manfaatnya, dapat inspirasinya dan dapat ilmunya. Dan banyak juga orang-orang dari Padang sana yang saya bawa ke sini.
0: Baiklah.
1: Karena ya kita karena dari kampung dan ya orang-orang dari kampung lah coba kita bawa. Kan masa orang-orang dari jauh-jauh gitu lah, pasti orang-orang terdekat dulu lah coba kita bawa. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia udah punya rumah sendiri, udah bisa beli kendaraan dan sekarang mereka sudah happy lah untuk kehidupannya. Dulu awalnya saya ngajakin ke Jakarta, ayo ngerantau lah, ayo kerja bareng di sini gitu kan, kita jadi satu tim ya. Sampai sekarang mereka sudah punya kehidupannya masing-masing dan itu yang bikin saya jadi terus untuk punya manfaat dan terus ingin belajar.
0: Belajar. Gitu. Yeah. Oh, oke. Okay. Oh, wow. Nah, dengan Kak Vidi yang mau terus belajar nih ya, dan juga pastinya ingin supaya ini bermanfaat bagi orang yeah. lain ya, terus menerus bermanfaat. Nah, sebagai founder muda ya, owner muda di usia 27 tahun nih, Kak Vidi, pasti orang-orang juga penasaran nih, hardliner juga penasaran. Kan di dalam sebuah tim gak hanya yang junior-junior aja ya, yeah, Kak Vidi, yeah, ya, ada yeah. seniornya juga. Gimana nih seorang Vidi memimpin timnya nih? Yeah. Dengan berbagai macam karakter juga oh, ya pastinya pasti. Gimana nih, mungkin ada tips and triknya juga. Anak muda di sana kayak waduh, pasti ada rasa segan juga mungkin ya yeah, gitu yeah, ya yeah, gimana yeah, nih yeah. kalau dari Kak Vidi sendiri?
1: Kalau saya lebih banyak itu mendengarkan sih, karena ya kita menghargai juga baik itu segi umur dan pengalaman ya. Saya kan juga pengalaman masih cetek lah, masih baru memulai gitu. Tapi saya bisa menggait orang-orang yang punya pengalaman gitu. Dan saya menghargai pengalaman itu gitu. Dan saya mungkin lebih banyak masuk di ranah-ranah yang sifatnya itu diplomatis gitu kan. Karena saya menjaga hubungan, relasi gitu. Tapi saya akan percayakan di ranah teknis pada orang-orang yang udah senior gitu. Yang mungkin sudah punya pengalaman dan kita percaya untuk menjalankan usaha ini gitu. Dan saya lebih banyak mendengarkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka saat ini kesulitan seperti apa ya. Mungkin saya di situ akan coba berikan masukan, mungkin yang dari POV-nya anak muda.
0: Anak
1: gitu kan.
0: Muda, iya benar.
1: Karena kan kadang orang tua ya mentok gitu kan. Aduh apalagi ya gitu kan. Ya mungkin anak muda mungkin karena banyak ngelihat tren apa segala macam, ya mungkin ada masukan-masukan ini gitu kan. Nah, akhirnya ya sudah kita bisa berjalan gitu. Okay. Tapi kalau kita memimpin dengan cara yang kayak sosok yang tegas, wah kamu harus ini nih, kayaknya gak cocok
0: otoriter
1: saya.
0: Otoriter gitu iya, ya. Gak cocok ke saya. Iya, iya. Gak masuk ya.
1: Gak masuk gitu. Orang bakal ngapain gitu kan. Sih? Ngapain gitu. Saya lebih banyak memberikan, apa namanya, ya solusi aja. Kemudian nanti kita apa percayakanlah orang-orang yang hebat di teknik. Yang penting itu tadi apa punya KPI-nya, targetnya ya. Seperti apa gitu dan itu semua by data gitu.
0: Oke, oh, wow. Jadi begitu ya hardliner ya, strategi seorang Sofyan Vidi. Nah, Kak Sofyan, kan banyak nih ketika kita mulai usaha, apalagi sekarang gampang apa ya, kita mendapatkan informasi-informasi, wah ada peluang nih untuk buka bisnis ini gitu ya. Wah, ada peluang nih untuk masuk buka cabang apalah ini itulah. Nah, gimana sih Kak Vidi caranya Kakak untuk menjaga supaya tetap fokus nih, udah aku core bisnisnya di FNB aja nih saat ini.
1: Iya. Memang kalau saat ini ya kita harus fokus gitu kan, karena kita juga jangan sampai dilihat brandingnya itu nih nggak jelas nih.
0: Nggak jelas ya, ada ini ada itu
1: apa, gitu kan. Itu lebih jadi kayak ini aja jadinya kan. Apa penyambung atau perantara jadinya kan. Tapi kita pengen fokus di dunia F&B dan walaupun ya awal-awal saya usaha itu yang penting ada cuannya, peluangnya apa, produknya gimana, halal ya kita jalankan. Tapi bahkan ya sedikit cerita dulunya saya jualan keripik ya. Kemudian ketika merantau saya jualan rumah.
0: Oke, gitu. Beralihnya dari makanan ke
1: Produk properti.
0: Properti.
1: Iya, properti kan jualan rumah. Jadi saya bingung waktu itu kan. Gimana nih jualan rumah kan? Saya pengalaman jualan keripik gitu kan. Jauh gak kali mungkin, gitu.
0: Iya, dari segi harga, dari segi cara banget. Dan orang yang jadi target itu jauh banget.
1: Jauh. Tapi ya itu tadi kita harus punya kemauan untuk belajar. Ya akhirnya saya bisa banyak closing gitu kan. Rumah. Dan akhirnya beli rumah sendiri dari hasil komisi closingan tersebut.
0: Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu.
1: Jadi ya itu tadi balik lagi kan, kita punya strategi tadi, punya relasi, ya kita jualan ke orang-orang yang orang itu percaya dengan kita gitu. Ya udah, itu akan insya Allah bakalan
0: berjalan begitu ya. Gitu. Oke. Okay. Oh, wow. Nah, Kak Vidi, kan banyak nih Kak yang udah Kakak jalani gitu ya, dari anak rantau sampai sekarang gitu ya. Proses demi proses, bahkan membangun PT ini pun kan bukanlah sebuah hal yang mudah gitu ya. Pasti betul, banyak aja rintangannya, ada banyak masalah, bahkan kegagalan juga yang dialami. Gimana sih Kak menjaga keseimbangan nih supaya apa ya, kesehatan mentalnya juga terjaga, tetap profesional bekerja, apalagi dalam memimpin sebuah tim, supaya dan juga kehidupan pribadinya Kakak ya, nggak dicampur adukan dengan dunia pekerjaan gitu ya, supaya nggak burn out. Karena kan banyak nih anak-anak muda gitu ya, sedang berproses, misalnya lagi masalah di hubungan, mungkin hubungan keluarganya lagi masalah dengan orang tuanya, jadi nggak mood lah di pekerjaan gitu jadi down lah mental dan sebagainya. Gimana kalau Kak Vidi sendiri untuk menjaga hal tersebut?
1: Saya itu kan punya mimpi gitu kan, saya punya impian lah. Kalau kita mau jadi orang yang berhasil, ya kita harus bisa fokus. Tapi balik lagi, kita ini manusia gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Gak mungkin lu bisa gitu, bisa untuk terus gitu tanpa adanya tadi, wah kita di masa-masa yang capek. Ya saya juga sering capek gitu. Tapi kan kita jangan berlama-lama, jangan berlarut-larut dengan capeknya itu gitu. Okay. Lebih baiklah kita capeknya sekarang daripada nanti udah
0: daripada
1: tua.
0: Daripada nanti iya, repot. Repot
1: gitu. Jadi kita mikirnya ke sana aja gitu. Oke, enggak apa-apa. Kita mungkin hari ini sangat capek karena sudah banyak ketemu orang, kemudian juga banyak meeting apa segala macam. Mungkin besoknya kita mau healing dulu lah gitu.
0: Yeah.
1: Saya juga healing juga gitu.
0: Butuh. Gak mungkin kayak di push untuk kerja kan. Butuh juga jeda ya Kak.
1: Jeda, betul. Kita healing. Tapi ya jangan berlama-lama. Kita punya batasan juga. Dan kita balik lagi. Fokus lagi. Apalagi nih yang bisa kita perbuat gitu kan. Kemudian kalau misalnya memang sudah full nih apa otaknya udah panas gitu kan. Ya kita istirahat aja.
0: Okay.
1: Mungkin kita bisa alihkan ke hobi kita, mungkin kita bisa berenang. Kalau saya kadang berenang, kalau enggak kita kalau sekarang bisa kita pedal gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Sambil apa?
0: Refreshing juga sambil networking juga.
1: Sekalian gitu kan.
0: Sekalian.
1: Betul.
0: Mantap nih.
1: Apapun lah gitu. Jadi jangan terpaku juga, jangan kaku-kaku juga gitu. Kita tetap yang namanya manusia pasti butuh yang namanya relaksasi, kita juga capek ataupun kita juga mungkin bisa cerita kepada teman kita, kepada orang terdekat kita, gimana hari ini. Kadang kan ketika kita cerita tuh bisa lepas loh. Bisa lepas apa kepusingan kita hari ini, lepas dan bahkan kita bisa dapat insight juga dari teman-teman gitu kan. Nah, kita bisa seperti itu.
0: Oke. Nah, ini perjalanan yang luar biasa nih. Gimana supaya, jadi hardliner kalau mungkin sekarang kamu kayak merasa penat ya dengan pekerjaan nih, aduh udah banyak banget nih target ini, target itu. Kalau udah panas banget jangan dipaksa ya, jangan Kak dipaksa. Ya. Enggak ada salahnya juga untuk ambil waktu istirahat dulu ya. Karena kan kita robot aja ada masanya, betul, apalagi kita tubuh manusia juga butuh istirahat dan dipulihkan ya hardliner ya. Jadi jangan terlalu dipaksa deh, ntar meledak. Bahaya di situ ya. Oke, nah nih Kak Vidi, mungkin untuk anak-anak muda di luar sana nih yang sekarang ingin terjun mungkin di industri yang sama seperti yang Kak Vidi jalani saat ini, atau mungkin di dunia wirausaha juga tapi terkendala mungkin modalnya, atau mungkin masih ada rasa ragu, khawatir gitu ya. Apa yang bisa Kak Vidi sarankan nih untuk anak-anak muda ini?
1: Jadi sebelum kita berpikir modal, ada modal di sebelum modal.
0: Apa tuh? Ya, modal sebelum modal nih hardliner.
1: Nah, gitu kan. Jadi sebelum modal ini kita harus punya modal tekad dulu.
0: Okay. Ya.
1: Kita banyak modal harus kita siapkan. Karena gini loh. Misalnya Kak Oktrin. Saya kasih modal. Sanggup gak jalan nanti gitu. Tapi kita belum ada modal sebelum itu gitu.
0: Oh.
1: Nah, modal itu adalah pertama adalah skill kita dulu kita asah. Mm-hmm. Kita bisa investasi layar ke atas, kita bisa belajar dulu gitu. Mm-hmm. Teman-teman mulai sekarang kan sudah ada AI apa segala, belajar itu kan gampang, akses informasi gampang banget. Benar. Gitu. Kita harus pelajari dulu skill-skillnya. Kemudian kita juga harus banyak apa namanya eksperimen. Kemudian ketika kita nanti sudah diberikan modal, kita siap nggak untuk menjalankan itu? Karena ya balik lagi, kalau kita dikasih kepercayaan kemudian kita nggak bisa menjalankan itu kan sama aja gitu. Akhirnya kita juga yang jadi apa mendingan sebelum modal itu datang ya kita harus siap dulu dengan membangun relasi kita, menjaga nama baik kita, jangan berbuat yang enggak-enggak, kita harus jadi orang yang jujur, yang amanah, kemudian orang itu percaya dulu deh sama kita. Nggak apa-apa, mulainya dari teman dulu gitu. Kita temenan, kemudian kita cari lagi temenan di bidang apa, kemudian kita sharing-sharing. Itu mulai dari sekarang itu sangat-sangat mudah kita lakukan gitu. Mulai kita cari relasi dulu pelan-pelan. Saya kan ya jujur saya nggak pernah punya modal dari uang loh. Maksud uang keluar, saya ngeluarin uang saya nggak pernah berbisnis. Saya uang pasti dari investor dari orang-orang gitu kan. Tapi modal sebenarnya apa? Modal trust tadi. Kan orang kalau mau memberikan duitnya kan harus kepada orang-orang
0: percaya
1: yang
0: dulu ya.
1: Mungkin nih orang
0: ya udahlah modal, pengen aja gitu nggak mungkin ya.
1: Orang yang punya duit itu mau ngasih duitnya tuh ngelihat bukan ngelihat produknya, bisnis lo apa. Nggak di situ dulu, tapi siapa dulu nih yang akan jalanin gitu. Orangnya siapa nih gitu.
0: Karakternya karakter, gimana gitu. Gitu ya.
1: Barulah nanti tahap kedua apa nih bisnisnya, kapan nih balik modalnya, seperti apa gitu. Jadi orang nggak ngelihat nanti, wah bisnisnya keren, tapi orangnya nggak jelas dari mana ya, orang juga nggak bakal mau gitu.
0: Iya, benar, benar.
1: Jadi mulai
0: benar.
1: Dulu kita memperbaiki diri dulu, sebelum kita tanya, wah saya mau mulai tapi nggak ada modal. Kita nih punya modal waktu, punya modal kesehatan, cara kita ketemu orang itu, pokoknya apa yang dikasih Tuhan sama kita nih, tubuh
0: itu udah
1: kita
0: modal.
1: Itu udah modal gitu.
0: Okay.
1: Jadi jangan apa kita harus nunggu uang modal dulu baru kita bergerak, enggak gitu. Bergeraklah dari sekarang dengan apa yang kamu punya. Gitu.
0: Oh wow, bergeraklah dari sekarang dengan apa yang kamu punya, hardliner. Jadi sebenarnya memang kita bentuk dulu karakter kita yang baik dulu sebenarnya ya. Ketika orang kita punya sesuatu nih yang bisa kita jual ya dari diri kita, kayak karakter kita gitu ya. Orang-orang pasti melihat juga dari sisi tersebut gitu. Dipercayakan. Percayalah hardliner, ketika kita punya niat baik juga tadi, motivasi yang baik, akan terbuka pintu-pintu yang bahkan tidak masuk dalam pikiran kita, di luar ekspektasi kita lah gitu. Disangka-sangka kayak kok bisa. Bahkan dari misalnya kita membangun relasi dari A, relasi A ini punya relasi lagi gitu, bisa dari sana juga ya Kak Vidya. Benar banget. Jadi untuk kamu yang mungkin sedang mau memulai mungkin di industri yang sama, di F&B atau muka masuk di dunia wirausaha, tapi kamu pikirannya ke modal nih gak ada, modalnya aja gak ada, mau mulai gimana gitu ya. Modal dari niat tekad kamu dulu ya. Nah kalau untuk ini membangun keberanian nih Kak Vidi, kalau tadi kan Kak bilang modal nekat itu berarti berani kan ya, Kak Vidi ya. Gimana sih supaya
1: berani
0: kita
1: memulai.
0: Kayak berani memulai itu, apakah karena dari karakternya juga kah, atau kita berani memulainya ini karena juga dibantu oleh dorongan-dorongan, ada mungkin dorongan dari siapa, mungkin orang tua atau apa nih Kak Vidi?
1: Iya, kalau dari sana ya dorongan itu datang dari diri kita sendiri.
0: Dari diri sendiri, oke.
1: Karena kan kita tadi balik lagi, kita punya impian, kita punya mimpi, kita punya cita-cita, goals gitu. Nah kalau kita gak mulai segera, ya itu kapan lagi gitu kan. Jadi memulai itu ya kita harus coba dulu aja gitu. Coba dulu karena kita gak akan pernah tahu ketika kita belum pernah mencoba.
0: Mencobanya, oke.
1: Coba teman-teman, misalnya gagal ya gak apa-apa gitu. Justru itu bagus gitu. Bagus, kalau misalnya sekali mencoba langsung berhasil itu dipertanyakan karena cepat jatuhnya biasanya.
0: Oke.
1: Jadi ketika kita coba gagal, terus berhasil lah itu biasanya sustainable, bisa bertahan lama gitu.
0: Oke, okay. Wow. Jadi gitu ya hardliner ya. Yeah. Nah nih kak, masih berkaitan dengan PTKBO ini.
1: Okay.
0: Mungkin sebelum kita menutup juga ya, tidak terasa sudah pukul 9 lewat 49 menit nih hardliner, astaga hampir 2 jam. Kita berbincang-bincang gak terasa banyak nilai-nilai yang kita dapatkan dari setiap proses yang dialami ya oleh seorang Sofian Vidi. Nah mungkin dari PTKBO ini kak, mungkin ada apa nih yang jadi rencana atau mungkin target yang jadi visi mungkin ke depannya, mungkin yang ingin dicapai 3 mungkin sampai 4 tahun ke depan nih, apa nih kak perkembangannya?
1: Ya saat ini kita lagi coba cari market yang di luar gitu kan. Yeah. Karena kan saat ini kan market kita masih di lokal Bekasi gitu. Kita coba mungkin merambah ke daerah lain, kemudian juga ke sekolah-sekolah lain ya, yang mungkin marketnya cocok dengan kita gitu. Karena kita lebih ke premium, ke menengah ke atas marketnya gitu. Dan ya kita berharap, saya juga pengen nanti punya usaha yang punya brand tersendiri lah, karena kan saat ini masih B2B ya, kita kerjasama dengan sekolah gitu kan. Dan saya ke depan pengen juga nanti kita punya sebuah kayak aplikasi gitu kan, bisa pesen langsung.
0: Pesen dari situ.
1: Iya dari situ, karena kita punya dapur sendiri besar gitu.
0: Oh, okay.
1: Punya dapur, dan dia juga bisa ngelihat proses masaknya gitu. Dan mungkin dari aplikasi, wah ini saat ini menu ini gitu kan, dan kita bisa menjangkau ke lebih banyak orang gitu. Jadi harapannya seperti itulah ke depannya.
0: Oke, kita berharap ya pasti makin maju ya usaha ini ya. Dan juga tetap semangat juga untuk Kak Vidi pastinya. Nah, kalau pendengar hardliner nih, hardliner mau mendapatkan atau ingin menikmati nih produk-produk dari usahanya seorang Kak Vidi ya. Mungkin bisa melalui apa nih Kak? Di mana atau gimana nih caranya?
1: Bisa datang ke restonya. Kita ada di Bekasi di Kemang Pertama, itu produk-produknya dari kita semua tuh.
0: Jadi
1: teman-teman kalau misal mau datang, hubungi saya di @sofensvidi.
0: Oke. Nah, mungkin boleh sekali lagi nih mungkin hardliner yang ingin mau berjejaring, karena kalau kita lihat banyak yang tertarik juga ya hardliner ya, ingin berjejaring atau mungkin mau melihat nih apa aja nih aktivitas dari seorang Sofian Vidi ya, selain jadi pastinya owner, founder dari PT KBO ini, apa aja yang dilakukan, mungkin bisa dibagikan media sosialnya mungkin Kak Vidi di mana nih?
1: Teman-teman bisa cek di Instagram ataupun TikTok at Sofian Vidi ya, S-O-F-Y-A-N Vidi ya.
0: Okay.
1: Jadi disitu saya banyak memberikan apa aktivitas-aktivitas saya seperti apa, kemudian juga di story-story sering memberikan ya sedikit quotes-quotes lah gitu, dan kehidupan pribadi saya juga ada di situ.
0: Silakan dicek. Silakan dicek ya di media sosialnya.
1: Atau di Google.
0: Di Google. Iya bisa, bisa itu. Okay, nah paling terakhir nih Kak Vidi, apa pesan semangat yang ingin Kak Vidi sampaikan untuk hardliner, bukan hanya anak muda, tapi untuk orang lain nih yang mau, yang sedang berusaha gitu ya meniti karirnya atau yang sedang berproses juga, supaya mereka mau terus produktif, supaya berani juga mencoba hal-hal baru nih, apa yang ingin Kak sampaikan?
1: Jadi merangkum dari awal saya merantau, teman-teman ya, mungkin di sini teman-teman ada yang masih kuliah, kemudian ada yang ingin coba merantau juga ya, pesan saya ya teman-teman jangan takut untuk memulai itu tadi, jangan takut untuk memulai dan persiapkan diri dari sekarang, karena saat ini juga masih banyak peluang ya, banyak peluangnya dan terbuka buat teman-teman semua, apalagi saat ini aksesnya sudah sangat-sangat terbuka, lebar, dan itu tadi balik lagi kita harus sebelum merambah ke sana kita harus coba tata diri kita dulu, perbaiki diri kita, karakter kita seperti apa, gimana kita nanti ketemu orang seperti apa. Dan ketika teman-teman sudah memulai itu, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, itu wajar, kegagalan itu wajar. Yang penting teman-teman jangan pernah berhenti dan jangan pernah menyerah dengan keadaan. Saya memulai diri saya itu dengan kondisi yang mungkin teman-teman kalau lihat secara nyata itu mungkin wah nggak mungkin gitu. Mm-hmm. VD yang dulu itu ya sangat-sangat ya kurang lah gitu. Mm-hmm. Kurang, ibaratnya bukan hanya dari segi kemampuan tapi juga segi keadaan ekonomi juga kurang, yeah, keterbatasan itu. Mm-hmm. Tapi kita bisa mendongkrak keterbatasan itu ke banyak hal ketika kita mau memperbaiki, mau belajar, mau berelasi, mm-hmm, mau membuka diri dan mau beradaptasi. Buat siapapun teman-teman di sana ya, terus mencoba dan jangan pernah patah semangat ya, karena kita semua punya waktunya ya. Mm-hmm. Jangan takut juga untuk gagal, karena kalau misalnya kita sudah menyerah dengan keadaan, kita gak akan pernah sampai ke tujuan tersebut. Mm-hmm. Jadi sekali lagi tetap semangat dan terus menjadi manfaat buat banyak orang gitu.
0: Oke, wow, luar biasa sekali Hardliner. Perbincangan kita di pagi hari ini bersama dengan Kak Sofian Vidi, seorang owner founder dari PT Kreasi Berkah Orang Tua. Sukses selalu ya Kak untuk amin, setiap amin, usahanya kasih, tetap menjadi apa ya, bermanfaat untuk banyak orang tentunya ya. Sukses untuk setiap apapun yang tengah diusahakan ya. Dan Hardliner, satu hal yang bisa kita petik nih hari ini, kalau keberhasilan itu bukan hanya tentang seberapa besar bisnis yang kita bangun, tapi seberapa besar nih nilai dan juga keberkahan serta kebermanfaatan yang kita berikan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi lingkungan sekitar kita. Sekali lagi terima kasih juga untuk Hardliner yang mendengarkan siaran ini di 2 jam terakhir ini ya Hardliner. Dan akhir kata saya Oktrin dan juga narasumber kita di pagi hari ini ada Kak Sofian V. Jadi harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di program Goal Generation of a Life. Selamat melanjutkan aktivitas Anda Hardliner dan sampai jumpa di program Goal selanjutnya. Selamat beraktivitas dan selamat pagi semuanya.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Ronald Reed, seorang petugas kebersihan sederhana di Vermont, Amerika Serikat. Dia tidak punya penghasilan lebih dari $45,000 per tahunnya, atau sekitar 720 juta rupiah. Sebagai perbandingan, rata-rata gaji tahunan di Amerika Serikat saat itu sekitar 55.000 sampai dengan 60.000 US dollar. Alias Ronald digaji di bawah rata-rata penghasilan nasional di Amerika. Tapi saat dia meninggal di usia 92, kekayaannya tembus lebih dari 128 miliar rupiah. Apa rahasianya? Bukan bisnis startup, bukan kripto, dan bukan gaji yang tinggi. Ia hanya konsisten membeli saham dividen blue chip, hidup super hemat, dan reinvest semua keuntungan tanpa pernah menjual satupun. Dia tinggal di rumah sederhana, naik mobil bekas, dan tidak pernah pamer. Tetapi begitu ia meninggal, ia menyumbangkan seluruh hartanya ke perpustakaan dan rumah sakit lokal. Itulah kekuatan dari waktu, disiplin, dan mindset investasi jangka panjang. Kisah Ronald bukti bahwa Anda tidak harus jadi orang kaya untuk membangun kekayaan. Anda cuma butuh kebiasaan keuangan yang benar. Mulailah dari kecil. Mulai sekarang, konsisten adalah kunci. Bagikan sharing ini kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa membangun masa depan mereka yang lebih cerah mulai dari hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, banyak orang tidak pede saat diminta bicara di muka umum. Kenapa begitu, Pak? Karena saat saya minta beberapa staf saya untuk menjadi MC, mereka menolak dengan alasan malu. Karena setelah itu saya langsung bilang, memangnya kamu telanjang jadi malu. Tahukah Anda, sejak bayi Anda sudah melakukan public speaking. Ya, saat bayi Anda sering nangis kan? Minta susu, minta dibelai, minta digantikan popoknya, dan itulah public speaking Anda pertama kalinya. Saat ini, public speaking mutlak diperlukan jika Anda ingin berhasil di bidang apapun. Orang bisa tampil dan terdengar akan dipercaya ketimbang seorang ahli yang enggan nongol dimanapun. Saya sudah mempraktikkan public speaking sejak lama dan tidak langsung jago. Di awal public speaking, saya gemeteran dan nervous. Tapi semua itu saya lawan dengan sering berlatih dan menerima undangan sharing dimanapun. Kadang, jika audience perlu, aku pun melawak di depan mereka supaya suasana cair dan tidak canggung. Semua level sudah saya jalani, melakukan public speaking ke TK, SD, SMA, bahkan S2 walaupun saya seorang S1. Manfaat public speaking adalah merek dan nama Anda akan semakin dipercaya dan usaha Anda akan semakin terkenal. Boplo sering diajak jualan di tempat-tempat lain, itu hasil public speaking. Dan juga selalu menjaga kualitas produk. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah melakukan public speaking? Saya Calvin Hartono, generasi kedua, Gado-Gado Boplo.

0: 有很多圣经问题请教童真牧师。
1: 你有很多信仰疑难要问
2: 万峰博士。
3: 主啊，
0: 扫罗为何要找女巫？生命为何总是受苦？能不能持

0: Soft Harm dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Self-harm atau perilaku melukai diri barangkali ya, yang lebih nyaman mungkin kita mengerti, ini ada satu perilaku melukai diri sendiri yang disengaja, yang dapat menyebabkan perdarahan, memar, rasa sakit, yang sebetulnya itu ditujukan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan ya, tapi tanpa disertai satu niat untuk bunuh diri ya. Self-harm banyak terjadi pada anak-anak muda ya, betul, karena pada di epidemiologinya kasusnya banyak terjadi pada remaja akhir hingga dewasa awal. Nah sekarang memang kasus yang ada itu mungkin remaja-remaja awal juga sudah banyak kasus yang muncul di permukaan ya, di dalam praktek kami sehari-hari juga banyak sekali anak-anak, kalau kasus yang saya temui itu paling muda SMP ya, SMP kelas 2. Nah ini self-harm ini bukan satu usaha untuk bunuh diri ya, ini melukai diri yang tujuannya hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan dari mereka yang melakukannya. Ini adalah satu fenomena perilaku yang maladaptif dari seseorang. Jadi kalau dibilang apakah ini satu kelainan jiwa, nanti dulu, karena ini adalah satu perilaku ya, perilaku yang maladaptif. Pun perilaku ini sendiri bisa kita temui pada beberapa keadaan kasus gangguan mental.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penderitanya itu gambarannya seperti apa ya? Mereka remaja yang tidak bisa meregulasi emosinya, mungkin dia mendapatkan satu permasalahan baik dari lingkungannya atau masalah dari relasinya atau masalah-masalah. Sebenarnya masalahnya bisa masalah yang sehari-hari, tetapi dia tidak mampu mengekspresikan, menyelesaikan masalahnya sehingga timbul emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu seperti misalnya sedih, tertekan, merasa bersalah dan sebagainya ya. Ini kan perasaan yang nggak kelihatan ya, perasaan tidak nyaman itu tidak kelihatan. Dan ini diekspresikan dalam satu perilaku, tindakan melukai. Ini sebetulnya mau mengekspresikan tetapi karena tidak tergambar kondisi tekanan ini, sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang maladaptif. Kan kalau ada sesuatu kita mengekspresikan ya, yang tidak nyaman kita ekspresikan. Nah banyak remaja, akhir ataupun dewasa awal yang memang memiliki satu masalah yang tidak dapat diekspresikan, sehingga dia mengalihkannya dalam bentuk perilaku yang lebih terlihat, yang lebih bisa dia kontrol gitu. Jadi dengan melakukan tindakan melukai diri, apa yang terjadi setelah dia melakukan tindakan melukai diri, merasa nyaman. Tapi persoalannya kan tidak selesai ya. Jadi meregulasi emosi yang tidak baik ini akan timbul lagi kemudian setelah melakukan tindakan self-harm. Kenyataan persoalannya kan tidak selesai, jadi akan terus melakukan tindakan yang berulang karena ketidaknyamanan akan muncul kembali. Persoalan nyata akan timbul kembali. Kalau tadi dibilang apakah orang yang introvert, ya memang mereka yang melakukan tindakan ini yang mungkin bukan orang yang mudah terbuka ketika dia menghadapi permasalahan ya. Mungkin boleh dibilang istilah introvert, tapi tidak selalu orang introvert akan melakukan tindakan self-harm gitu ya ketika dia menghadapi persoalan. Tetapi banyak dari mereka yang memang tidak terbuka ketika menghadapi persoalan, dia tidak punya rekan atau circle di mana ini bisa menjadi pemenuhannya untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Demikian. Dan gambaran dari mereka yang mereka yang melakukan tindakan self-harm ini biasanya dari beberapa kasus dan dari beberapa penelitian dikatakan memang ada faktor-faktor
0: eksternal
1: dari lingkungan keluarga yang memang komunikasinya kurang baik gitu di tengah keluarga. Sehingga memang orang ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu.

0: Shalom Hardliner.
1: Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Soft Home dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Yang memang paling sering adalah cutting ya. Mm-hmm. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaan ya, endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya.
2: Yeah.
1: Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak gitu. Mungkin ini yang membuat mereka kembali melakukan. Jadi seperti ada ketagihan atau kembali melakukan tindakan yang berulang. Namun ini menambah stresornya, ini tidak selesai loh. Harusnya kan kalau nyaman stop ya.
2: Iya, iya.
1: Kan sudah nyaman. Namun kemudian faktanya bahwa persoalannya tidak selesai. Emosinya tidak terekspresikan dengan baik sehingga dia akan tertekan, apalagi setelah melakukan tindakan self-harm ada rasa malu, rasa bersalah, dan ini menimbulkan tekanan kepada penderitanya. Dan kita tahu self-harm ini dilakukan karena seseorang memang mengalami tekanan, tidak dapat meregulasi emosinya, ada rasa tidak nyaman yang kemudian diekspresikan dengan perilaku melukai diri. Jadi setelah nyaman, faktanya persoalannya masih ada. Dia menjadi malu, merasa bersalah gitu ya. Dan ini memberi tekanan kembali. Nah setelah ada tekanan, ada dorongan lagi untuk nyaman, yaitu melakukan tindakan self-harm. Sehingga pada umumnya mereka yang melakukan tindakan self-harm pasti berulang, umumnya berulang.

0: masih sering sulit tidur, sudah berbaring lama tapi mata tetap terjaga, jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
3: Halo Hardliners, pengusaha jangan kumpul dengan pengusaha yang selevel dengan Anda. Loh, kenapa Pak? Memang tidak boleh ya? Bukan tidak boleh. Jika Anda berkumpul dengan orang yang selevel dengan Anda, maka mereka punya mindset yang sama. Jadi apa akibatnya ya? Anda tidak akan termotivasi untuk bisa dan berpikir untuk naik level. Yang selevel hanya akan membuat Anda puas dengan pencapaian yang sudah Anda raih. Seharusnya Anda bergaul dan dekat dengan pengusaha yang lebih tinggi levelnya. Inilah yang akan membuat Anda termotivasi untuk penasaran dan belajar bagaimana caranya untuk bisa meraih omset yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Anda baru beromset 100-an juta, harus ketemu dan bergaul dengan pengusaha yang omset miliaran. Jika Anda masih berkumpul dengan ratusan, ya Anda akan santai karena tidak tahu caranya bikin omset miliaran. Nah, paham kan alasannya? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline FM. Everything's cool.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penelitian beberapa orang yang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri setelah dilakukan studi atau penelitian, ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Hmm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani, ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.

0: kami Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your Family Station.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Hardline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Yang tidak pakai AI akan tertinggal. Dulu, pebisnis yang tidak pakai komputer tertinggal. Lalu datang internet. Yang tidak pakai internet mulai tertinggal. Hari ini, gelombang berikutnya sudah datang. AI atau kecerdasan buatan. Tapi banyak pengusaha masih menganggapnya sekedar tren, masih menganggapnya mainan tidak penting. Padahal diam-diam dunia sudah berubah. Hari ini sudah ada pebisnis yang membuat konten 10 kali lebih cepat. Ada yang bisa membuat proposal dalam hitungan menit. Ada yang bisa non-stop melayani pelanggan 24 jam. Ada yang bisa menganalisa data dalam waktu singkat. Bukan karena mereka lebih pintar atau lebih rajin, tapi karena mereka menggunakan alat canggih bernama AI. Masalahnya, sebagian pebisnis masih berpikir seperti ini. Kalau saya pakai AI, nanti pekerjaan saya jadi kurang manusiawi dong. Padahal yang sedang terjadi bukan manusia melawan AI. Yang terjadi adalah pebisnis yang pakai AI akan mengalahkan pebisnis yang tidak pakai AI. Sama seperti kalkulator tidak menggantikan ahli matematika. Komputer tidak menggantikan akuntan. Internet tidak menggantikan pebisnis. Tapi semua alat itu membuat pekerjaan lebih cepat dan lebih efisien. AI juga begitu. Jadi, jangan takut pakai teknologi AI. Takutlah jika kompetitor Anda pakai AI lebih dulu. Karena pelanggan tidak membayar siapa yang bekerja paling keras. Pelanggan membayar siapa yang membeli hasil terbaik. Hari ini mungkin Anda masih bisa bertahan tanpa AI. Tapi beberapa tahun ke depan, tanpa AI bisa jadi kelemahan terbesar bisnis. Belajarlah sekarang, coba sekarang, pahami sekarang. Karena masa depan tidak menunggu pebisnis yang ragu-ragu. Dan ingat headliners, teknologi tidak pernah menghancurkan pebisnis yang mau belajar. Teknologi hanya meninggalkan pebisnis yang menolak berubah. Dan dalam dunia yang berubah cepat, belajar adalah cara terbaik untuk tetap relevan. Headliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati. Dulu, para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, jangan pernah lelah berproses, karena kita tidak pernah tahu kapan akan menuai. Jika hidupmu penuh dengan tantangan, bersyukurlah, karena itu Tuhan sedang membuatmu ikut pelatihan jiwa dan ragamu. Itu kesempatan untuk belajar. Memang proses itu membosankan dan bikin kita ingin menyerah, tapi disitulah kesabaran dan ketekunan kita diuji. Usahamu tidak akan sia-sia jika sudah lulus ujian. Buahnya akan manis, berbeda dengan hasil yang instan, yang akan lebih cepat rusak dan busuk. Hasil kerja dengan proses panjang akan tahan lama dan dinikmati di masa tuamu. Ingatlah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Jika Anda berusaha dengan sungguh-sungguh dan melakukan proses yang benar, maka hasil akan Anda dapatkan dengan sesuai. Anda tidak bisa disebut gagal kalau Anda terus bangkit dari setiap kegagalan yang menjatuhkan Anda. Jangan lupa untuk berdoa dan berusaha. Do the best and let God do the rest. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
0: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: silakan. Yuk, tepuk tangan dong untuk Pak Jeff.
1: Cek. Selamat siang semuanya. Selamat datang buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian di kegiatan kita hari ini, yaitu Fantastic of Voice of Freedom ya. Dan sebuah sukacita dan kehormatan besar bagi kami, Heartland FM dan juga label musik Inside Indonesia, dan juga rekan-rekan sekalian atau komunitas yang telah hadir di sini, yang bisa melihat dalam ruangan ini dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan di hari ini. Bagaimana juga musik menjadi sebuah kreativitas dan juga menyatukan dalam satu ruangan fellowship yang luar biasa, merayakan momen bersejarah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk selebrasi tahunan, kita hadir untuk menyuarakan Voice of Freedom, sebuah gema kebebasan yang tidak hanya kita syukuri sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga kemerdekaan sejati yang kita hidupi dalam Tuhan. Melalui nada pujian dan doa bersama hari ini, kita melepaskan impact yang positif bagi wilayah kita Tangerang dan bagi bangsa Indonesia, apalagi yang kemarin terjadi gempa bumi di NTT, kita juga berdoa nantinya. Dan sebuah kemerdekaan adalah anugerah, dan tugas kitalah untuk terus mengisi serta memberkati dengan karya-karya yang kreatif yang berdampak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan bagi teman-teman yang hadir di sini, dan kiranya Tuhan memberkati kegiatan kita di hari ini.
2: Baik, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih Bapak Jeff.
0: Terima kasih
2: selaku
0: Bapak Jeff, Station Manager dari Heartland Tangerang.
2: Yeah.
0: Oh iya, kita ucapin terima kasih juga dong untuk Maxbox Lipo Village, yes, yang sudah bersedia untuk menyediakan tempatnya, dan ada teman-teman
2: juga,
0: Insight juga ya.
2: Betul, dan juga tentunya rekan kita dari Inside Production.
0: Yep. Tepuk tangan.
2: Kasih tepuk tangannya. Nah, ini semuanya juga Heartland X Inside Production dan Maxbox, yes, yang mensupport acara ini bisa berlangsung untuk kita sama-sama saling membangun komunitas dan juga saling support tentunya dalam pelayanan. Teman-teman dari Bone and Friend bisa duduk di tengah daripada berdiri, nanti encok kakak ya. Silakan.
0: Okay. Kita juga ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah ngebantu dari peserta Mic On Batch pertama
2: Pertama dan kedua.
0: Pertama dan kedua
2: ya, yang betul. Ngebantuin.

0: Saya juga untuk... jadi LO kita hari yes. ini. Nah,
1: terima
0: di
1: kasih
0: depan
1: semuanya.
0: Sana ada OB fan kita.
1: Oh, yep.
0: Nah, kenapa event ini namanya Fantastic?
1: Kenapa tuh, Pak?
0: Karena kita punya OB fan. Apa itu OB fan?
1: OB fan
0: outside broadcasting fan.
1: Okay.
0: Wah, ini gimana sih?
1: Outside broadcasting fan.
0: Outside broadcasting fan. Outside broadcasting fan ini OB fan kita yeah. itu bisa jadi mini studio. Kalau Bapak Ibu bikin kegiatan outdoor,
1: yeah.
0: bisa.

0: kurang semangat. Sekali lagi ya, selamat siang Smashbox. Oke, ya memang jam-jam rawan sih jam segini ya. Jadi wajar banget kalau kita butuh kopi. Jadi memang sengaja kita ada di sini supaya kalian yang ngantuk buruan ke situ beli kopinya. Tadi versi sendiri udah beli yang namanya Americano yang paling gede. Karena memang ini jam-jam rawan. Jadi kalau misalnya kalian butuh kopi, langsung aja melipir ke situ ya. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, sudah ada bersama Versiana, ada Miss Cecil. Miss Cecil ini adalah founder dan juga owner dari First Step School. Wow. Yang belum tahu First Step School ada di mana, dia ada di lantai 2 ya, Miss.
1: Lantai 3.
0: Oh ya, benar, lantai 3 Gedung Heartline Center Lippo Village Karawaci Tangerang. Di mana tepatnya? Jalan Permatasari nomor 1000. Itu gampang banget diingatnya. Ya, Jalan Permatasari nomor 1000, gedungnya agak gede, ada yang bilang kayak sekolahan, ada yang bilang kayak rumah sakit, tapi tepatnya itu adalah gedung Heartline Center. Gedungnya punya Heartline, jadi apapun atau siapapun yang ada di gedung Heartline adalah bagian dari Heartline. Dan Heartline sendiri berbahagia sekali, kenapa? First Step School ada di situ dan tentu saja kita adalah keluarga besar Heartline Center. Miss, di awal jumpa kita, Miss Cecil, mungkin ini saatnya kita ngobrol concern ke anak-anak, karena anak-anak bukan hanya jadi anak-anak milik kita, tetapi anak-anak milik bangsa yang akan nerusin nanti bangsa kita akan jadi apa, iya kan? Nah, untuk itu di awal jumpa kita pengen tahu. Di awal Miss sendiri jadi founder dari First Step School. Ini awal mulai berdirinya ini kenapa dan bagaimana, Miss? Mungkin sedikit cerita, karena memang benar ya, tak kenal tak sayang ya. Jadi Miss mungkin boleh menjawab ini. Kenapa Miss First Step School ini bisa ada?
1: Thank you atas waktunya. Ini saya kenalin dulu salah satu one of our teacher, Miss April.
0: Oke. Okay.
2: Miss April.
3: Iya, ini lagi coba
2: step
3: dulu.
1: Awal mula kita berdiri itu sebenarnya dari suami saya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi suami saya itu memang sudah lebih dulu ada di dunia pendidikan jauh sebelum.

0: sih. Aha, gitu. Aha. Akhirnya saya ngambil course selama kurang lebih 2 tahun.
1: Yep.
0: Dan ya, berdirilah First Step Preschool.
1: Wow, sesuatu yang dimulai bukan hanya karena ambisi semata, tapi sesuatu yang ditaruh Tuhan menjadi sebuah visi yang luar biasa. Rasanya segala sesuatunya akan dipermudah ya. Bukan hanya untuk mau mengejar omsetnya dapat berapa, tapi anak-anak usia dini itu akan powerful sekali, memberi impact bukan hanya pada anak-anak usia dini itu sendiri, tapi bisa jadi kepada orang tuanya. Nah, Miss Cecil mungkin bisa jelaskan ya, menurut Miss Cecil sendiri, sekarang ini kan yang namanya sekolah dini, itu kayak apa ya, ada kontroversi di mana-mana bahwa ada sejumlah pakar yang mulai berbicara kalau pendidikan anak usia dini itu jangan dini-dini amat katanya. Versi sendiri yang masih punya anak toddler jadi bingung. Karena ada sejumlah praktisi pendidikan, bahkan menyebut dirinya pakar pendidikan, yang berani untuk bilang bahwa pendidikan tuh gak usah dini-dini banget gitu, ya kan? Jadi ada orang tua, khususnya mungkin Gen Z, yang mulai berpikir ini, mulai jadi bahan pemikiran.

0: sedini mungkin, Miss.
1: Mungkin Miss April membantu jawab dulu.
0: Oke, okay, silakan Miss April.
1: Oke. Okay. Ini juga berdasarkan pengalaman saya ya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Jadi kenapa ya harus sedini itu sedini apa sih sebenarnya? Kenapa? Sebenarnya memang tidak ada apa ya, kayak harus standar tertentu ya, yeah, harus sedini apa. Tapi sejujurnya itu mempengaruhi. Pengaruhnya itu kepada pertumbuhan emosional sosial anak itu, yes, paling berdampak. Mm-hmm. Gitu. Jadi ketika kita ngomong harus dini apa memang tidak ada kejelasan.
0: Aha.
1: Tapi itu akan mempengaruhi mereka saat mereka solving problem dengan teman-temannya dan bagaimana mereka belajar sharing gitu dalam kehidupan, okay, sehari-hari. Okay. Itu justru akan sangat terlatih ketika mereka terjun ke sekolah.
0: Aha.
1: Gitu, kira-kira seperti itu.
0: Oke, okay. Miss Cecil mau menambahkan, boleh?
2: Saya tambahin dikit ya.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya memang betul kata Miss April, tidak ada panduan kapan sih anak itu mulai sekolah.
0: Yang baku
2: ya,
0: gitu
2: yang
0: ya.
2: Yang baku. Memang, memang seharusnya dari SD ya, tapi apakah perlu umur 2-6 tahun untuk bersekolah? Pertanyaannya tuh seperti gini, saya lebih mengembalikan apa sih yang mereka pelajari sebenarnya, yeah, di sekolah. Anak usia 2 tuh ngapain, anak usia 3 tuh ngapain sih?
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kita itu di sekolah anak usia dini bukan hanya sekolah mendidik tentang akademik.
0: Aha.
2: Tapi kita tuh mempersiapkan anak untuk mereka itu belajar nantinya.
0: Oh, wow.
2: Berarti kita tuh mempersiapkan karakternya mereka,
0: yes,
2: kemandiriannya mereka,
0: ooh,
2: resilience-nya mereka, mm-hmm, itu yang lebih kita siapkan.
0: Yes, gitu. Jadi kalau bicara soal belajar secara akademik, oke, okay, semua sekolah bisa, tetapi sekolah dengan value mempersiapkan karakter seorang anak punya nilai yang berbeda, yang tentu saja membuat mental anak itu sendiri punya kesiapan yang cukup untuk memasuki jenjang pendidikan wajibnya, yang tentu saja gak akan mudah untuk dunia anak-anak itu sendiri ya, Miss Cecil. Benar. Nah, kalau kayak gitu, orang tua ini bagaimana menanggapi ini, Miss Cecil, ya? Karena orang tua seringkali di rumah ada banyak kekhawatiran lah ya. Karena mereka sendiri mendidik anak, maunya sih anak tuh langsung dilatih. Ada pepatah yang bilang gini loh, Miss Cecil. Katanya anak itu yang dilatih mandiri sedini mungkin akan menjadi anak-anak yang punya jiwa bertarung, jiwa kemandirian, jiwa kompetisi yang tinggi juga. Tetapi ada waktu di mana anak-anak yang mau membantu orang tuanya misalnya. Ya, tahu sendiri anak-anak tuh peniru yang ulung ya. Anak-anak dibilang, disebut banyak orang, banyak praktisi pendidikan sebagai peniru yang ulung katanya. Nah, anak-anak lihat orang tuanya nyapu, pengen juga nyapu dianya, ya kan? Anak-anak lihat dedinya cuci mobil, pengen juga dia cuci mobil. Walaupun sabun yang diambil misalnya salah. Nah, kapan sebenarnya waktunya orang tua untuk juga punya part melatih kemandirian dari anak-anaknya? Sehingga anak-anaknya punya jiwa untuk pengen bantu, tetapi apakah diperbolehkan? Karena banyak orang tua yang udah daripada gak beres, gak becus, udah kamu duduk main aja. Perlu gak sih orang tua sendiri ambil partnya untuk membantu anak-anak melatih punya jiwa kemandirian seperti itu, Miss Cecil?
2: Iya, sebenarnya kalau di Montessori sendiri ya,
0: aha,
2: itu tuh ada yang namanya freedom within limits.
0: Oke. Okay.
2: Jadi anak itu diberikan kebebasan, mm-mm, bereksplor, tapi tetap ada batasannya.
0: Ada batas.
2: Ya, aha, contoh misalnya, ada anak-anak ingin bantu cuci piring misalnya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Terus mamanya pikir, aduh jangan deh nanti piringnya pecah,
0: aha,
2: gitu kan. Oke, okay, bantu cuci piring ini Kalau anak itu usia 2 tahun, kan lagi curious-curiousnya nih. Lagi kayak, aku pengen bantu mama. Aku pengen melakukan ini, pengen melakukan itu gitu kan. Oke, kita kasih mereka area, kita kasih mereka explore. Oke, boleh ikut cuci piring. Mama yang sabunin, nanti kamu yang bilas dengan air. Jadi step by step, memang gak bisa langsung, oh anaknya kepengen cuci piring. Oh langsung diterjunin. Cuci piring dari awal ngambil sabun sampai selesai itu pasti
0: dibiarin aja gitu.
2: Itu ya itu bukan melatih kemandirian. Melatih kemandirian itu pasti adanya step by step ya. Gitu, enggak langsung terjun gitu.
0: Ini bisa jadi not semua orang tua yang hadir di sini bahwa melatih kemandirian itu adalah latihan step by step. Enggak langsung harus totally, oh biarkan saja anak latihan sendiri, dia explore sendiri dan ternyata salah, berantakan, pecah, enggak sesuai, kita yang ngomelin anak ya. Tetapi biarkan, kita kasih ruang ke anak untuk explore, pengawasan tetap ada, tetapi enggak sepenuhnya di loss seperti itu. Ya, ada bagian pengawasan, ada bagian latihan, pastinya ada trial dan errornya juga. Kita memberi ruang anak untuk salah adalah memberikan kesempatan mereka untuk lebih percaya diri. Bahwa mereka diberi ruang, mereka diberi waktu, dan mereka diberi kesempatan. Kepercayaan diri anak pasti terus tumbuh karena diberikan ruang untuk terus tumbuh. Nah, menarik nih selanjutnya, Miss April. Nah, Miss April kan udah bergabung dengan Miss Cecil khususnya di First Step School. Value apa yang bikin Miss April punya apa ya? Kayak bisa engage sama First Step School, khususnya apa yang menjadi, apa yang mungkin bahasanya Tuhan taruh di Miss Cecil, sehingga apa yang jadi kerinduan Miss Cecil ini bisa jadi kerinduan dari Miss April juga. Boleh Miss.
1: Kalau value mungkin apa banyak ya, maksudnya pasti banyak seperti loyalty, trustworthy gitu. Tapi ada satu hal yang penting lebih daripada value-value lagi, goal. Buat saya goal gitu. Nah waktu saya mendengar, jadi kami tuh teacher selalu diadakan training. Tidak hanya training Montessori, tapi kami juga di training secara spiritual juga, karakter juga gitu. Jadi bukan hanya studentnya aja, tapi teachernya juga. Nah, dan tidak apa ya, Miss Cecil dan juga Mr. Lewi selalu mengingatkan kami mengenai goal ini. Yaitu apa yang menjadi visi gitu. Bagaimana kami membantu anak-anak untuk mengerti dan mendapatkan panggilannya di hadapan Tuhan, mengerjakan panggilannya di hadapan Tuhan nantinya di masa depan. Jadi itu yang membuat saya apa ya, jatuh cinta juga ya sama First Step gitu, waktu pertama kali saya kenal juga, dan juga apa, terus mengingatkan saya akan tujuan saya mengajar, tujuan saya mengedukasi anak. Begitu.
0: Oh wow. Kalau versi lihat di sini ada muka-muka orang tua yang luar biasa yang juga hadir bersama kita. Miss Cecil, menurut Miss sendiri, sejauh mana pentingnya orang tua dan juga sekolah bisa berkolaborasi untuk membentuk karakter anak? Karena kita menyadari ada sejumlah waktu memang, apalagi anak-anak di sekolah prasekolah seperti First Step yang mungkin hanya beberapa jam aja bersama dengan miss-missnya, berada di sekolah, belajar dan dilatih. Bagaimana caranya orang tua dan juga sekolah bisa tetap berkolaborasi dengan baik untuk membentuk apa yang namanya karakter anak. Sehingga yes, di sekolah diajarin disiplin. Yes, sekolah diajarin membentuk karakter yang baik, berbagi dan lain sebagainya. Tapi semuanya kan dimulai dari rumah. Caranya untuk bisa collab sama orang tua yang luar biasa ini, apa langkah praktis yang coba bisa dilakukan, Miss Cecil?
1: Ya, tetap
3: anak usia 2-6 tahun itu tidak lepas dari peran orang tua ya. Jadi kita memang selalu bilang ke orang tua bahwa mendidik anak usia 2-6 tahun walaupun disekolahkan itu tetap kolaborasi antara orang tua sangat penting. Kita itu ada namanya weekly report di mana kita selalu memberikan info ke orang tua apa sih yang anak itu ajarkan agar orang tua itu mengerti dan meneruskan apa yang sekolah ajarkan. Kadang kalau memang ada concern dari orang tua, kita willing to help. Dari orang tua concernnya apa? Kepengen anaknya, misalnya ada orang tua yang pernah datang, anak saya kurang bisa berbagi. Oke, orang tuanya kepengen anaknya supaya mendapatkan karakter, oh bisa saling berbagi, bisa saling sharing. Itu nanti guru-guru akan take note itu, dan guru-guru akan mencoba untuk memfulfill apa yang orang tua inginkan juga seperti
4: baik.
3: Itu. Sorry Miss, boleh saya tambahkan?
4: Boleh Miss April, silakan.
5: Mungkin kalau dari pembelajaran sendiri, kalau bagaimana kami berkolaborasi secara praktis, itu juga bisa melalui project.
4: Okay.
5: Project dan juga mungkin kegiatan di kelas gitu, dan juga kegiatan-kegiatan seperti field trip, juga kegiatan acara bersama, kegiatan sosial. Nah itu menjadi salah satu juga kolaborasi kami dengan orang tua.
4: Baik, ini pertanyaan bonus nih yang terakhir. Sampai sekarang handphone di zaman digital masih jadi polemik. Di satu sisi kayak helpful banget ketika orang tua dua-duanya harus bekerja, waktunya sampai di rumah masih sibuk dengan laptop, sibuk dengan side income-nya atau side job-nya dan sebagainya. Kadang-kadang menurut versi ya, handphone itu bantu orang tua untuk anaknya, ya ada part di mana orang tua sama anak main bareng, tetapi ada part anak bisa belajar sendiri dengan handphone-nya. Kalau dari Miss Cecil sendiri, sebagai seorang praktisi pendidikan dan juga founder dan owner dari First Step School, Miss Cecil, buat Miss Cecil sendiri, kapan sih sebenarnya anak boleh pegang gadget dan seperti apa?
3: HP ya, kayaknya tuh udah menjadi...
4: Tetapi dia diatur bagaimana caranya biar dia nggak adiksi ya sama
3: handphone. Pilih orang-orang sekarang, anak-anak zaman sekarang.
4: Di zaman sekarang kita...
3: Ya. Kalau dari pengalaman saya, jadi kebetulan saya itu punya dua anak. Aha. Saya ambil dari pengalaman saya.
4: Ya.
3: Anak saya itu dulu sebelum saya mengenal Montessori, sebelum saya menjadi praktisi pendidikan, saya itu anak saya susah makan, saya kasih nonton.
4: Oke.
3: Okay. Nah, itu dari anak belum 1 tahun.
4: Mm-mm.
3: Lalu akibatnya adalah anak saya itu mengalami yang namanya speech delay.
4: Oke. Okay.
3: Gitu. Nah, jadi karena mungkin tidak ada batasan.
4: Aha.
3: Jadi dari situ saya belajar freedom within limits itu sangat penting di gadget. Aha. Boleh nggak anak usia 2 tahun dikasih gadget? Boleh. Tapi kita lihat apa yang mereka tonton.
4: Yes.
3: Kita batasi jam nonton mereka. Aha. Nggak bisa 4 jam di nonton lihat handphone, okay. Itu nggak bisa.
4: Aha.
3: Lalu tontonan yang dilihat itu tontonan seperti apa? Mm-hmm. Ada juga anak usia 1 tahun yang mereka itu dia itu cepat sekali ngomongnya, fluent.
4: Okay.
3: Anak usia 1 tahun vocab-nya banyak sekali.
4: Yes.
3: Saya tanya, kok bisa vocab-nya banyak? Oh iya, karena nonton Miss Rachel terus.
4: Yeah.
3: Nonton number blocks terus.
4: Aha.
3: Oke. Okay. That's good. Tontonan yang beredukasi itu baik. Tapi again, kita sebagai orang dewasa, peran kita adalah membatasi. Membatasi apa yang mereka tonton, membatasi jam berapa lama waktu mereka untuk nonton.
4: Baik. Jadi kuncinya ada di orang tua, bukan dengan ngelos anytime anak mau nonton dibiarkan, tetapi yang pegang kontrolnya atau yang punya kontrol di sini adalah orang tuanya. Mau anak-anaknya nggak adiksi dengan handphone, ya ada penerapan jam khusus yang diberlakukan untuk apa yang disampaikan Miss-nya. Jadi orang tua sendiri yang jadi penentunya apakah anak-anak diberikan jam khusus, jam yang disiplin, tontonannya seperti apa, sehingga mereka bukan hanya adiksi dengan handphone, tetapi mereka belajar bersama dengan handphone di zaman digital sekarang ini. Wow, Miss Cecil, Miss April, terima kasih sekali. Dan anak-anak dari First Step School sudah menyiapkan perform spesial mereka siang hari ini untuk momen kemerdekaan di kesempatan Fantastic Day bersama Heartline. Jadi kita siap-siap kasih applause yang meriah untuk anak-anak First Step School. Silakan.
6: Yeah.

0: Sharon, terima kasih.
1: Hai,
0: ada lagi? Mau ditanya? Ya,
1: silakan.
0: Okay. Terima kasih Miss Cecil dan Miss April. Saya kembalikan ke host selanjutnya, ada Eva. Silakan.
2: Okay, kasih tepuk tangan buat adik-adik dari First Step School. Thank you, Miss. Terima kasih Kak Mersiana. Oke, baik, itu dia penampilan dari First Step School. Jadi kalau bingung, mereka ini ada di Gedung Heartline Center lantai 3. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen anak-anak balitanya ini belajar sejak usia dini, boleh berkunjung ke booth-nya First Step School. Dan selanjutnya kita akan berbincang-bincang bersama dengan komunitas Generasi Emas Berkarya. Kami undang host-nya Bung Dika.
3: Oke,
2: dan juga
3: thank you, Kak Eva.
2: Dari Gemar. Silahkan.
4: Di mana nih duduknya?
5: Berapa orang?

0: untuk waktunya. Dan beri tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk komunitas Gemar. Oke, selamat datang untuk Pak Denny dan Kak Kartika, benar ya?
1: Betul.
0: Oke, mungkin kita bincang-bincangnya santai-santai aja ya di Fantastic ya, Voice of Freedom nih. Kemarin kan sempat udah hari kemerdekaan gitu ya. Apalagi banyak juga kayak anak-anak muda sekarang tuh kayaknya yang aku lihat nih ya, kakak-kakak Pak Denny dan Kak Kartika tuh kayaknya mereka tuh pinter-pinter gitu. Saya jadi dari generasi milenial jadi ngerasa gimana ya perasaannya, kok anak-anak Gen Z ini cepet banget ya mereka beradaptasi gitu loh. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke sana, ya mungkin yang pertama saya ingin, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih, Pak Denny sebagai apa, Pak?
2: Founder dan pembina Gemar.
0: Founder dan pembina dari Gemar. Oke, Kak Kartika sendiri ini sebagai apa, Kak Kartika?
1: Ya, perkenalkan, saya Kartika Rahmadian ya, bisa dipanggil ya. Tiga. Kalau saya sebagai ketua komunitas dan ketua yayasan Generasi Mas Berkarya Indonesia.
0: Wow, ketua sekaligus ketua yayasan. Oke, berat juga nih. Oke, Pak Denny kan sebagai pendiri dari Gemar ya. Yang pertama kali ada di pikiran Pak Denny itu untuk mendirikan komunitas Gemar ini, apa nih Pak? Awal mulanya nih Pak, sebagai pemicunya.
2: Iya, kalau kita tahu ya, Indonesia itu sedang memasuki masa bonus demografi.
0: Ya.
2: Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu usia produktif, penduduk usia produktif itu sangat banyak.
0: Oke.
2: Nah, diperkirakan nanti itu sekarang aja udah kelihatan tanda-tandanya. 2030 dan sampai sekitar 2038, 2040, usia produktif itu sekitar 70% dari penduduk Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Bayangkan penduduk Indonesia, data terbaru bulan Mei 290 juta. Anggaplah 300 juta. Kalau 70% penduduk Indonesia adalah usia produktif, berarti sekitar 200 jutaan. Penduduk Indonesia adalah penduduk berusia produktif. Kebanyakan anak-anak muda. Ya. Gen Z aja sekarang sekitar 25% tahun ini. Gen milenial sekitar 20%. Itu sudah hampir 45%, ditambah gen alfa sekitar hampir 20%. Yeah. Jadi totalnya itu nanti usia-usia produktif ini tahun 2030 itu dan sampai 2040-an itu 70%. Nah, kita bisa bayangkan banyak anak-anak muda Indonesia nanti. Tapi banyaknya jumlah kuantitas anak muda belum tentu mereka produktif.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya terpikir saya harus mempersiapkan mereka. Mm-hmm. Makanya lahirlah Generasi Emas Berkarya ini tahun 2021 untuk mempersiapkan mereka menjadi calon-calon pemimpin bangsa ini. Karena generasi saya, generasi X, generasi baby boomer habis masanya. 20 tahun Indonesia Emas kami udah habis. Nah, anak-anak muda ini yang usah produktif, mereka lah penggantinya. Saya berpikir bagaimana kami mempersiapkan anak muda ini menjadi calon-calon pemimpin. Tentu harus dipersiapkan, enggak calon-calon pemimpin itu tidak jadi, ujuk-ujuk jadi. Harus dipersiapkan. Jadi pertanyaannya adalah, bonus demografi akan menjadi sebuah bonus atau bencana sosial?
0: Oke. Itu Pak yang
2: itu
0: untuk pendidikan.
2: Betul.
0: Kemarin ya. Kalau Kartika sendiri ini bergabung sejak tahun berapa ya?
1: Saya dari tahun 2021 tuh udah ketemu sama Pak Denny.
2: Angkatan pertama.
1: Dan awalnya Bapak ini memilih 15 anak muda Indonesia aja untuk menginspirasi. Kemudian di tahun 2022 kita mulai bikin Pak Denny keliling Indonesia, salah satunya ke tempat saya Bengkulu. Waktu itu masih COVID ya. Jadi Bapak dari 15 anak muda ini Bapak datengin satu-satu untuk menginspirasi. Kemudian dari tahun itu kita baru nih berkembang sampai sekarang jadi forum dan kita udah ada di 16 provinsi saat ini.
0: Oke, saat ini udah ada 16 provinsi dan salah satunya Kak Artika ini batch pertama ini.
1: Betul, dari angkatan pertama.
0: Angkatan pertama dan ini asalnya dari Bengkulu.
1: Betul. Okay.
0: Kalau boleh tahu Pak, ini yang untuk angkatan pertama ini Bapak cari seleksinya seperti apa?
2: Nah, untuk angkatan pertama yang saya cari adalah anak muda yang memiliki prestasi dan karya. Yeah. Mengapa? Kalau kita mau menginspirasi anak muda, tentu anak muda ini harus punya prestasi dan karya dulu dong, ya. Kalau enggak, bagaimana kita bisa menginspirasi anak muda lainnya? Lah siapa lu? Prestasi lu apa? Karya lu apa? Nah, saya cari anak muda yang punya prestasi dan karya, mereka itu ada atlet, pengusaha, ada ASN, ada dokter, ada content creator, mahasiswa yang juara science, tingkat internasional, olahraga pun dapat emas di PON, juara Asia. Pokoknya anak-anak muda punya prestasi lah. Saya ajak mereka untuk menginspirasi anak muda lainnya seperti Kak Kartika ini dan Bang Sofyan Fidi juga. Nah, kami mulai bergerak tahun 2021 untuk menginspirasi anak muda lainnya bahwa ayo, mari kita mempersiapkan anak muda ini untuk mereka siap menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Gitu. Nah, itu asal mulanya.
3: Iya, oke. Okay. Berarti kan nggak main-main itu menjadi salah satu dari anggota kemarin ini ya.
2: Iya.
3: Yang pasti nggak asal pilih gitu, Pak.
2: Oh, nggak. Ya? Kita seleksi juga.
3: Wow, lumayan berarti, Pak. Karena mungkin Kak Kartika dulu untuk seleksinya terkait dengan apa nih, Kak?
1: Jadi waktu itu saya lomba University Science Comprehensive. Nah, di komunitas komisi juga, Bapak ini salah satu jurinya. Ketika itu saya membuat sebuah program ngobrol santai di Instagram. Jadi kalau orang mungkin manfaatin media sosialnya buat joget-joget, tapi kalau saya buat inspirasi nih.
3: Okay.
1: Jadi saya bikin program yang namanya Instagram. Saya mengundang banyak narasumber teman-teman saya berprestasi untuk bisa menginspirasi melalui media sosial. Jadi okay, Bapak melihat, oh ini anak berbeda nih manfaatin sosial medianya. Karena saya tidak dapat sponsorship dari siapapun, saya bergerak dari hati saya, tulus, dan ternyata hal itu memberikan banyak kebaikan sampai detik ini.
0: Oke, memberikan dampak hal yang positif melalui akun media sosial gitu ya, Kak. Seperti ya mungkin banyak anak muda sekarang yang memanfaatkan media sosial itu, ya memang gak salah sih, salah satunya mungkin mereka untuk affiliate atau bekerja.
1: Betul. Begitu.
0: Seperti itu kali ya.
1: Lebih ke hal positifnya.
0: Oke, tapi kan seperti ini ya, kayak anak muda sekarang kan sebenarnya kan potensinya banyak gitu loh. Tapi ya banyak juga mungkin yang takut gagal atau takut gitu dengan penilaian orang lain. Gimana nih dari komunitas Gemar sendiri ini bisa membantu mereka untuk ayo dong, keluar dong dari rasa takut lo ini. Ayo kita berkarya bersama yuk. Gimana nih kalau dari pandangan Pak Denny dan Kak Kartika?
2: Iya. Dari saya dulu atau Kartika? Gini, misi Gemar itu adalah mempersiapkan anak muda, generasi emas berkarya ini untuk peduli dan bonus demografi yang tadi saya ceritakan. Okay. Kan. Kemudian misinya adalah salah satunya bagaimana anak muda ini bisa mengoptimalkan potensi dirinya.
0: Okay.
2: Dan mengembangkan potensi tersebut. Itu salah satu misi dari Gemar. Nah, banyak anak muda mereka memiliki potensi diri tapi mereka tidak bisa mengembangkannya.
0: Yeah.
2: Atau sama sekali mereka tidak tahu potensi diri mereka seperti apa. Nah, kami di Gemar, kami akan memperlengkapi mereka karena kami ada program mentoring, kami ada program coaching,
0: yeah,
2: dan kami selalu mendampingi mereka dan memaksa mereka, memaksa dalam tanda petik ya,
0: yeah,
2: untuk bertumbuh dan berkembang. Gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Silakan.
0: Oke, okay, kalau Kartika, ya. Kak Kartika gimana menambahkan? Ini, silakan.
1: Kan kita banyak ya, di Gemar ini kan bukan cuma satu agama, tapi yeah, kita benar-benar ada yang Kristen, ada Hindu, ada Islam gitu. Dan kita selalu bilang Gemar itu bukan cuma sekedar komunitas, tapi okay, kita adalah sebuah keluarga. Jadi di sini kita ngajakin teman-teman di daerah, terutama daerah desa dan lain sebagainya, kita punya kesempatan yang sama. Mau kamu anak daerah, anak desa, kita punya wadah untuk kamu bisa terkoneksi dengan siapapun. Yeah. Makanya kita akhirnya Bapak kan juga keliling Indonesia, kita hubungkan semua anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke bergabung dalam sebuah Zoom Learning. Jadi makanya kita banyak ngelihat, oh anak-anak di desa tuh udah mulai berani untuk berkoneksi dengan anak-anak kota, mereka tampil, kita tambahin add values-nya dengan mereka, mereka bisa public speaking, akhirnya mereka berani bermimpi, itu merupakan suatu kebahagiaan sendiri bagi kami sih.
0: Oke, berarti artinya ada banyak program-program yang akan Gemar berikan gitu ya, misalnya kayak tadi yang anak-anak mungkin dia nggak tahu nih potensinya apa,
2: yeah,
0: atau mungkin dia kayaknya masih bingung nih saya mau kemana nih.
2: Yeah.
0: Ada program-program yang ditawarkan dari Gemar sendiri ya, salah satunya itu kayak program
1: Kita sekarang ini ada forum. Nah, jadi kalau awal-awal kan pada ini cuma milih 15 anak muda. Soalnya itu kita ngelihat oh dampak Gemar cuma ada di Jabodetabek nih. Kita bergerak lagi di tahun berikutnya itu bergerak ke Bandung. Soalnya itu kita ngelihat awareness kita mulai dilirik, itu dampak kita mulai besar. Kayak kita bikin forum Gemar batch 1 di tahun 2024. Nah itu udah mulai banyak, terus ada sekitar 5 provinsi lebih. Di tahun 2025 kita buka lagi Forum Gemar Batch 2, itu udah ada 10 provinsi anak-anaknya. Tahun ini itu ada sekitar 16 provinsi di 40 daerah di Indonesia. Jadi kita coba ngerangkul anak muda Indonesia itu bukan cuma di daerah Jabodetabek aja, tapi kita memberikan dampak di banyak daerah di Indonesia gitu. Karena kita bisa menginspirasi ketika satu anak muda berkeinginan untuk menginspirasi, kemudian anak daerah ini mempunyai cita-cita juga, mereka di daerahnya juga menginspirasi. Terutama ketika kita di Idul Adha kemarin, Gemar tuh punya dana sosial juga gitu ya. Kita berikan mereka dana ketika di seluruh daerah ini, mereka bergerak juga di daerah mereka masing-masing untuk berempati, memberikan ke orang-orang yang kurang mampu, misal kayak ke pengemis atau ke ya yang seperti itu. Supaya apa? Dampaknya itu memberikan empati, simpati kepada anak-anak muda Indonesia. Karena kalau cuma sekedar pintar, semua orang bisa pintar, tapi yang membuat kita berbeda adalah karakter positif dalam diri kita.
0: Kalau sampai sekarang nih anggotanya udah berapa nih Kak?
1: Kalau anggota kita sendiri di WhatsApp group kita udah ada sekitar 600, tapi kalau misalkan untuk database kita itu sekitar 2000-an peserta dari semuanya.
0: Gitu. Wow, banyak juga ya jumlah pesertanya.
2: Karena setiap tahun tuh kami buka forum.
0: Oke.
2: Kita buka forum untuk tahun ini contoh ya. Tahun ini contoh kita mengambil tema leadership. Jadi selama 2 bulan kita coaching mereka. Coaching itu kan selama 2 bulan itu setiap minggu kita bertemu di Zoom. Kami persiapkan coach-coach profesional untuk mengcoaching anak muda ini. Kami kerjasama dengan John C. Maxwell Leadership untuk mengcoaching anak muda ini. Nah, jadi mereka bisa tahu kondisi diri mereka melalui proses coaching itu. Dan mereka juga bisa mengembangkan potensi diri mereka sendiri. Dan karena Gemar ini seperti tadi Kak Kartika katakan, bahwa kami ini lintas agama, lintas suku, lintas ras, pokoknya kita punya visi buat Indonesia maju.
0: Oke. Kalau boleh tahu nih untuk bergabung ke komunitas Gemar ini caranya bagaimana nih?
1: Nah kalau untuk gabung, karena kalau misalkan untuk forum kita emang eksklusif. Karena forum ini kan kita dapat kayak tahun ini aja kita bekerja sama dengan Beyond Success from John C. Maxwell. Itu anak-anak yang forum itu dapat sertifikat internasional dari US. Nah kalau yang itu emang seleksinya agak ketat karena kita berikan coaching eksklusif. Itu ada administrasi, interview, kemudian coaching 2 bulan, pelatihan kepenulisan 1 bulan, kemudian dapat webinar juga sampai September dan Oktober kelulusan. Itu juga ada seleksi untuk Gemar Award. Itu untuk rangkaian forum, dan forum ini selalu buka 1 tahun 1 kali. Tapi kalau misalkan untuk umum, kita sekarang selalu buka di Instagram Gemar, dan mereka bisa gabung ke dalam WhatsApp grup Gemar sendiri. Emang kalau misalkan mau untuk coaching lebih eksklusif, dan kita dapat mentor-mentor juga, kita punya belasan mentor pada saat ini, itu harus gabung ke forum juga gitu.
0: Oke, kalau untuk bergabungnya ini untuk bergabung sendiri ke komunitas Gemar ini free atau berbayar?
1: Kita free semua, jadi semuanya dari coaching eksklusif dengan pihak John C. Maxwell itu kita free, kemudian kita webinar setiap 1 minggu sekali juga free. Cuma bedanya adalah karena setiap tahun kita membuat buku, nah buku ini adalah buku gabungan dari seluruh anak muda Indonesia yang ikut dari forum. Itu mereka diwajibkan untuk membeli minimal 1 buku untuk menghargai karya mereka. Dan semua penjualan kita di tahun pertama buku Gemar itu kita donasikan kepada benihbaik.com untuk pendidikan anak muda Indonesia yang kurang mampu. Begitu juga dengan buku-buku kita sebelumnya, kita berikan juga untuk taman baca di seluruh Indonesia. Jadi emang di Gemar sendiri kan kita yayasan ya, dari tahun kita berdiri dari tahun 2021, kita berbentuk yayasan di 2025, dan yayasan pastinya menggunakan seluruh kegiatannya itu untuk kegiatan sosial. Jadi kita putar ke situ lagi sih.
0: Oke, Pak Dini, ini kan kalau saya dengar tadi ini penjelasannya nggak gampang banget ya, apalagi nih punya tujuan kedepannya itu seperti yang Pak Dini katakan, ini akan menjadi bencana atau memang menjadi sebuah keuntungan gitu loh. Jadi kalau setelah dari forum ini nih, Pak Denny, anak-anak ini mengikuti forum misalnya kayak tahun ini contohnya kepemimpinan gitu kan. Output yang Pak Denny harapkan tuh seperti apa sih, Pak?
2: Outputnya adalah tema leadership PDA tahun ini. Mereka tahu, mereka itu calon-calon pemimpin bangsa loh.
0: Okay.
2: Saat ini mungkin sebagian orang belum menyadari kan, yeah. Tapi melalui proses coaching kita menyadarkan mereka. Mereka kan sekarang usia sekitar rata-rata 20-30 tahun lah, rata-rata, ada yang masih belasan 16, tapi sebagian besar rata-rata 20-30 tahun. Nah, mereka ini adalah calon-calon pemimpin bangsa. Jadi mereka sadar dengan itu dan mereka harus mempersiapkan diri. Jadi melalui proses coaching tuh kita banyak mendengar, kan dalam proses coaching tuh ada komitmen-komitmen, terus ada tindakan-tindakan yang harus mereka lakukan.
0: Yeah.
2: Nah, outputnya adalah mereka sudah aware, mereka sudah sadar, dan mereka tahu. Mereka tuh harus mempersiapkan diri untuk menjadi calon pemimpin bangsa ini. Mereka mau calon pemimpin di pemerintahan, di corporate, di manapun mereka akan jadi calon pemimpin. Karena mereka tuh harus punya kemampuan untuk memimpin gitu loh. Yeah. Kemampuan untuk memimpin, mereka harus pertama kemampuan untuk memimpin dirinya sendiri. Nah, lewat program coaching ini output itu udah terbentuk. Mm-hmm. Jadi dengan tugas-tugas dalam coaching, mereka sudah bisa memimpin dirinya sendiri. Itu yang saya lihat ya, outputnya udah luar biasa. Karena kita selalu memberikan, tadi dalam tanda petik saya bilang tuh memaksa mereka gitu loh.
0: Okay.
2: Ya kan?
1: Jadi gini Kak, kalau di forum, kita kan sistemnya gini, dia masuk nih ke dalam forum. Dia dapat arus, kalau bisa kan mereka mau dapat sertifikat dari US ini, dari Amerika Serikat gitu ya. Mereka coachingnya gak boleh bolong.
0: Oh, jadi harus ikut wajib. Terus, harus hadir terus gitu
1: karena
0: ya.
1: Karena itu adalah kolaborasi kita dari John C. Maxwell. Kalau mau sertifikat internasional, karena kan ini bisa dibilang kayak bergengsi lah ya, sertifikatnya dari John C. Maxwell.
2: Bayangkan. Juga. Nggak bayar, gratis, dapat sertifikat internasional.
1: Iya.
2: Ini John C. Maxwell, itu ada yang berbayarnya. Iya. Berbayarnya itu puluhan juta loh, ikut coaching itu.
1: Karena
2: ya kami berikan gratis.
0: Cara cuma-cuma gitu
1: karena
0: ya.
1: Karena ketika pihak sana melihat, oh ternyata kita benar-benar berdampak bagi anak muda Indonesia, akhirnya. Yang program dan profitnya diberikan kepada Gemer, dan syukurnya anak-anak Gemer ini sangat happy banget karena kan beda ya, kalau tahun kemarin kita kasihnya Zoom Learning, kalau Zoom Learning kan sistemnya kayak webinar aja kan, kalau coaching kita masuk ke dalam satu Zoom yang full, setelah sekitar 30 atau 40 menit mereka langsung di breakout room ke 13 coach semua, jadi satu coach itu cuma megang sekitar 3-5 anak, jadi emang itu eksklusif banget, mereka bisa curhat, mereka berasa tumbuh di sana gitu. Itu kan bedanya untuk forum tahun ini. Emang kita persiapkan mereka untuk menjadi next leader sih.
0: Oh keren. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk komunitas Gemar. Gak nyangka loh ternyata ini ada sertifikat dari John Maxwell. Dan ini juga sertifikat yang bertaraf internasional ya. Dikasih free loh. Siapa sih gak mau gitu ikutan dari komunitas Gemar ini. Ada batasan usianya gak nih Kak?
1: Batasan usia kita itu dari 16-30 tahun.
0: Jadi saya udah gak bisa berarti.
2: Maksimal 30 tahun.
1: Ya, maksimal 30 tahun. Untuk di forum ya. Tapi kalau untuk umum, karena kita biasanya kalau sekarang aja kita bikin The Revolution Leadership ya 2026. Itu kita udah jalan sudah ke hampir 20 sesi gitu ya. Yeah. Itu semua kita, semua relasinya Pak Denny sebenarnya ya. Okay. Dari banyak sekali, dari yang ahli di bidang keuangan, kemudian ada dari bank-bank bersinar gitu. Jadi saya sendiri pun ngerasa, wah saya berrelasi dengan orang-orang penting banget nih. Karena kita investasi lah leher ke atas. Kalau kita gak ngelihat outputnya pada hari ini, kita ngelihatnya outputnya 5-10 tahun yang akan datang. Semua ilmu yang saya tanamkan pada diri kita pada hari ini, itu pasti berbuah. Prinsipnya gitu aja sih. Kita selalu nanamin seperti itu kepada anak-anak Gemar itu. Jadi jangan bilang kayak, bandingin nih diri kamu yang hari ini dengan orang yang misalnya kayak mereka punya privilege yang berbeda gitu. Tapi kamu ngerasa gak kamu tumbuh di sini? Saya selalu bilang gitu. Jadi ini keluarga kamu, kamu belajar di sini, kamu mau tampil setelah saya akan didik kamu. Kayak saya memberikan waktu, pikiran, semuanya untuk Gemar. Begitu juga dengan Pak Denny gitu. Makanya anak-anak Gemar ngerasa kita keluarga gitu, bukan cuma sekedar komunitas.
2: Wow. Ya, saya coba tambahkan ya.
0: Iya, silakan Pak.
2: Kalau mereka menjadi calon pemimpin, salah satu yang penting sekali adalah relasi, jaringan, networking. Nah, di komunitas Gemar ini bayangkan, mereka tuh sekarang ada 16 provinsi kan. Mereka dari usia muda, mereka sudah punya jejaring loh di 16 provinsi di Indonesia dan 40 kota di Indonesia. Itu modal yang besar ketika mereka mungkin nanti menjadi leader di pemerintahan, leader di corporate, mereka tuh udah punya jejaring di banyak provinsi di Indonesia. Dan mereka juga seperti tadi Kak Kartika katakan bahwa mulai Juni sampai September nanti kita kan adakan webinar series kan. Nah itu narasumbernya adalah orang-orang hebat, para pengusaha, para CEO. Ya. Itu kalau mereka, nah itu bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk jejaring. Jadi kalau mereka sejak usia muda, mereka udah punya jejaring, punya networking yang luas dengan para pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Itu modal yang luar biasa. Bayangkan anak 20 tahun punya bisa jejaring dengan CEO-nya perusahaan A, CEO-nya perusahaan B. Itu kan modal.
0: Betul, Pak. Betul
1: banget. Kita selalu bilang gini, Kak. Pola pikir, mindset, grow mindset. Kalau kamu udah punya grow mindset, mau kamu ditempatkan di mana pun, kamu bisa tumbuh gitu. Tapi kalau kamu fix mindset, kalau kamu selalu bilang, aku anak daerah nih, aku dari keluarga bawah nih dan sebagainya, ya kamu tetap akan stuck gitu. Kecuali kalau misalnya, makanya kita perlu berrelasi dengan orang-orang yang grow mindset kan. Gak apa-apa kita berasa kecil di antara orang-orang hebat, daripada kita ngerasa hebat di antara orang-orang kecil. Gitu yang selalu kita tanamkan ke anak gemar, ayo tumbuh gitu. Kamu tampil gitu. Apalagi mentor-mentor gemar tuh semuanya punya hati gitu. Apalagi kayak Pak Denny kan, saya selalu kayak, kenapa kamu segan sama Pak Denny? Pak Denny tuh punya hati buat anak-anak gemar. Ayo tampil, ayo chat Pak Denny gitu.
0: Oke, berarti memang sejak awal tuh udah ditumbuhkan ya untuk rasa percaya dirinya mereka ya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, program khususnya tahun ini leadership ya.
1: Betul.
0: Apa aja nih yang akan ditawarkan dari program-program dari komunitas Gemar ini?
2: Ya, program Gemar itu banyak. Kita ngambil di tiga poin penting ya.
0: Okay.
2: Yang anak muda itu banyak alami sekarang. Pertama itu leadership.
0: Okay.
2: Kedua, literasi keuangan. Karena banyak anak muda terlibat judol, pinjol.
0: Ya.
2: Karena apa? Karena mereka tidak mengerti tentang literasi keuangan. Jadi kita memperlengkapi mereka dengan literasi keuangan. Supaya mereka paham. Mereka nggak akan terlibat judol dan pinjol. Kemudian yang ketiga tentang mental health. Ini tiga isu penting yang kami bawakan di Gemar ini. Jadi,

0: dilakukan oleh anak-anak muda dari seluruh Indonesia untuk berelasi, meningkatkan kepercayaan. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Banyak, saya kan sering keliling daerah, banyak anak-anak muda itu yang pertamanya nggak percaya diri, nggak percaya diri, nggak berani ngomong di depan umum. Tapi setelah mereka mengikuti Gemar, kita perlengkapi mereka, kita dampingi mereka, sekarang udah berani tampil jadi MC di acara Gemar, berani bicara di depan umum.
1: Bikin nah konten, ini gitu.
0: Silakan. Yeah.
1: Karena kita mewajibkan mereka, kalau misalkan mereka gabung ke forum itu kan emang eksklusif dapat di mereka, Kak. Udah mereka dapat executive coaching, mereka dapat juga sertifikat internasional. Mereka harus berdampak kepada orang lain juga, jangan cuma diri sendiri. Akhirnya apa yang kita bikin? Mereka wajib membuat konten dengan apa yang sudah mereka pelajari di minggu itu. Misalnya minggu pertama ini belajar tentang time management. Mereka harus membuat konten yang harus tayang serentak di hari Minggu itu. Bayangkan di 16 provinsi di hari Minggu itu mereka membuat konten secara serentak. Jadi gaungannya itu jauh lebih besar lagi. Bukan cuma untuk menginvestasikan kepada diri sendiri, tapi mereka juga bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Yeah. Setiap agama pasti mengajarkan yang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain juga.
2: Betul.
1: Bukan tentang diri sendiri aja gitu. Yeah.
2: Berarti ini komunitas ini terbuka untuk siapa aja ya? Baik dari kalangan menengah, bawah, atas gitu kan ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Ayo kita kasih kesempatan nih untuk bertanya seputar komunitas Gemar. Atau mungkin nanti dari para orang tua ada yang mau, ah saya mau ajak anak saya ikut ke komunitas Gemar gitu. Oke, ini yang saya tangkap nih, emang program-program yang ditawarkan dari komunitas Gemar ini menarik banget sih. Ada leadership, ada mental health, ada literasi keuangan. Saya setuju dengan Pak Denny, karena sekarang tuh ya mungkin semakin mudahnya teknologi, ya kita cuma untuk sign apa daftar gitu kan langsung bisa gitu kan. Ya cuma kembali lagi mungkin kepada anak-anaknya, kepada didikan awalnya mungkin dari keluarga dulu kali ya, kemudian ke komunitas, ke masyarakat gitu. Dan salah satunya dari komunitas ini, dari komunitas Gemar yang benar-benar peduli terhadap masa depan anak-anak muda di Indonesia melalui acara Voice of Freedom ini nih. Mungkin dari Kak Kartika nanti ditutup oleh Pak Denny ya. Pesan yang ingin Gemar sampaikan nih kepada anak muda Indonesia supaya mereka gak hanya jadi penonton gitu loh, tapi berani menggunakan suara dan talentanya untuk memberikan dampak. Silahkan mungkin dari Kak Kartika dulu.
1: Oke. Halo sobat generasi pas berkarya Indonesia, dimanapun teman-teman berada, kita semua mempunyai potensi. Tuhan tuh pasti memberikan potensi kepada kita semua. Jadi jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa kamu tidak berharga. Sekarang tanyakan kepada diri sendiri, apakah kita sudah mengenal diri kita sehingga kita bisa memanfaatkan potensi itu dengan baik. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan untuk keadaan kita, tapi salahkan diri kita kenapa kita tidak ingin berusaha. Jadi berusaha terus, selalu yakin, jangan bandingkan diri kamu dengan orang-orang yang punya privilege yang berbeda. Tuhan itu memberikan kita semua privilege sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jadi jangan lupa bersyukur. Kalau Pak Denny selalu bilang, bersyukurlah untuk hal-hal kecil sehingga Tuhan mampu memberikan kamu, dan percaya untuk memberikan kamu hal-hal yang besar gitu ya. Jadi teman-teman, kita perlu komunitas supaya kita punya rangkulan. Kalau kita sendiri kita ngerasa down, mungkin kita akan patah semangat. Tapi kalau ada komunitas, kita mempunyai ruang untuk selalu tumbuh. Jadi ayo gabung ke Generasi Pas Berkarya Indonesia, karena kita selalu terbuka untuk seluruh anak muda Indonesia tanpa memandang latar belakang apapun.
2: Oke, Pak Denny, mungkin apa yang ingin disampaikan nih melalui acara ini, Pak, kepada anak-anak muda di Indonesia, Pak?
0: Iya. Anak-anak muda di Indonesia, ada satu yang mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, Gemar ini salah satu yang menciptakan pergaulan yang baik. Karena kami seperti tadi udah dijelaskan, kami menciptakan hal-hal positif buat anak muda. Jadi kalau kalian bergabung dengan Gemar, kalian akan mendapatkan sesuatu hal-hal yang positif, dan hidup kalian itu bukan hanya bagi kalian, bukan sukses bagi kalian. Orang mengejar kesuksesan itu hanya buat diri sendiri. Tapi di Gemar kami ajarkan anak muda itu bagaimana mereka bisa hidup berdampak bagi orang lain. Itu jauh lebih penting dari hanya sekedar mengejar kesuksesan pribadi. Dan seperti para pengurus Gemar ya, saat ini mereka hidupnya mau berdampak bagi orang lain. Dan saya mengajak anak-anak muda di Indonesia, jejaring itu penting, networking itu penting. karena kalian akan merasakan ketika nanti kalian mulai masuk

0: ke dunia kerja, masuk ke dunia bisnis, masuk ke dunia karir. Jejaring, networking itu sangat penting sekali. Dan kami di Gemar menciptakan itu. Kalau kalian merasa memang penting, silakan gabung di Gemar. Kami memperlengkapi kalian dengan berbagai hal-hal yang positif, pelatihan-pelatihan yang positif. Kami buka setiap tahun. Tahun ini sudah hampir berakhir, nanti Oktober. Yeah. Dan nanti akan dibuka tahun depan. Dan yang paling penting, di Gemar selalu di akhir proyek, di akhir forum itu, kami ajak kalian menulis. Jadi, kalian minimal kalian pernah menulis di satu buku. Dan itu sebuah legacy, sejarah yang kalian tinggalkan dengan menulis buku itu.
1: Wow, keren. Keuntungannya banyak loh untuk gabung di komunitas Gemar. Ada bisa bikin konten, bisa untuk menulis. Kemudian dapat sertifikat pelatihan. Ini gak main-main loh, John Maxwell.
2: Kita
0: dan
2: udah
0: itu
2: bikin,
0: semua free.
1: Wow, dan semuanya free. Kita, tepuk tangan dong untuk komunitas Gemar.
2: Kita sekarang udah ada 4 buku, Kak. Di buat kita itu juga ada 4 buku karya dari Gemar. Dari tahun 2022 ya launching. Itu buku Generasi Mas Berkarya, 2023 Janji Matahari, 2024 kita juga ada. Terus 2025 juga ada. Jadi kita setiap tahun selalu buat buku.
1: Oh, setiap tahun selalu buat buat buku. Betul. Dan penulis-penulisnya dari
2: forum.
0: Wah, jadi keren. buku antologi. Tahun ini berapa, 50 penulis
2: 50 penulis.
1: Waduh, 50 penulis, gak gampang loh untuk menulis. Mungkin ada yang, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya gak nih? Oh, oke, okay, silakan. Oh, udah ada mic-nya, oke. Okay. Nama dan dari mana nih, Bu?
3: Halo, selamat siang. Saya Restu dari Karawaci. Saya mau nanya dong, misalnya nih, kan kalau saya mah udah gak bisa ya masuk ya, sudah terlalu muda untuk...
1: Udah kadaluarsa kita.
3: Ya, terus kemudian ada anak saya gitu, gimana caranya kalau anak saya berminat untuk masuk ke Gemar.
1: Oke.
3: Begitu, terima kasih.
2: Terima kasih ke Restu, mungkin saya mau wakili ya.
1: Oke, silakan.
2: Karena kan biasanya administrasi ke saya nih, ke Pak Deni. Kalau minta untuk sekarang ke Restu, karena forum ini kan masih berjalan dan nanti kita akan tanggal 31 Oktober itu kita ada kelulusan. Mungkin nanti teman-teman di sini bisa hadir juga karena kita buka secara umum, jadi teman-teman bisa tergambarkan, oh ini gimana nih Gemar Award gitu ya. Nah itu kalau forum itu tidak bisa masuk di tengah-tengah gitu ya.
1: Oh, okay.
2: Tapi bisa masuk ke dalam grup WhatsApp Gemar secara umum. Dan itu selalu dapat pelatihan setiap satu minggu sekali. Jadi secara webinar, mereka ketemu mentor. Sebenarnya keinginan untuk belajar itu harus tumbuh secara pribadi ya, karena tidak bisa muncul dari diri sendiri. Kemudian kalau misalkan untuk mau gabung ke forum, silakan follow di Instagram Generasi Mas Berkarya Indonesia, karena kita selalu update untuk kegiatan pembukaan forumnya. Jadi sayang banget kalau forum ini gak diikutin, karena banyak gini Kak, forum ini kan dibuka eksklusif, banyak orang yang masuk tapi gak bertahan sampai akhir, dan ketika di akhir kelulusan baru menyesal.
1: Makanya tuh harus jangan bolong-bolong, jangan pokoknya bolong-bolong, jangan absen.
2: Karena kan kita selalu bilang
0: mengajarkan konsistensi kan?
2: Jadi yang dapat sertifikat internasional adalah mereka yang tidak bolong coaching. Kemudian kalau sertifikat yayasan kita akan berikan karena mereka apresiasi mereka. Tapi kalau untuk sertifikat internasional wajib, kalian harus disiplin, kalian harus memahami orang memberikan ilmu secara gratis loh. Masa kalian gak mau menghargai? Itu kita terapkan dari awal gitu.
0: Nah ini ada lulusan terbaik ya?
2: Ya tahun kemarin.
1: Coba diperkenalkan dirinya. Selamat sore.
4: Selamat sore.
1: Dengan siapa ini?
4: Pernah saya Indah Febrianti, saya dari Tangerang. Saya merupakan salah satu dari Forum Gemar Batch kedua tahun 2024-2025. Dan kebetulan saya alhamdulillah bisa menjadi salah satu pemenang terbaik ke-1 di Forum

0: Saya itu punya dua anak. Aha. Saya ambil dari pengalaman saya.
1: Iya.
0: Anak saya itu dulu sebelum saya mengenal Montessori, sebelum saya menjadi praktisi pendidikan, saya itu anak saya susah makan, saya kasih nonton.
1: Oke.
0: Nah, itu dari anak belum 1 tahun.
1: Mm-mm.
0: Lalu akibatnya adalah anak saya itu mengalami yang namanya speech delay.
1: Oke.
0: Gitu. Nah, jadi karena mungkin tidak ada batasan.
1: Aha.
0: Jadi dari situ saya belajar freedom within limits itu sangat penting di gadget.
1: Aha.
0: Boleh nggak anak usia 2 tahun dikasih gadget? Boleh. Tapi kita lihat apa yang mereka tonton.
1: Yes.

0: Well, lo gak main-main.
1: Oke, siap. Terima kasih, Kak Dika.
0: Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya lagi nih dari teman-teman semua? Oke, sepertinya udah cukup ya. Waktu kita juga udah ditanda-tandain nih sama Eva di belakang sana. Dan terima kasih Pak Denny, ya, Kak Kartika, dan Indah sebagai pemenang. Keren banget. Salah satu komunitas yang ada di Indonesia yang pastinya menarik banget untuk Anda semua yang mungkin yang punya anak. Jadi usianya 16 sampai 30 ya maksimal ya.
1: Betul.
0: Jadi silakan bergabung ke komunitas Gemer. Oke, ada yang mau bertanya, Ibu? Oh enggak, oke. Okay. Jadi untuk Anda yang ingin ikut ke Komunitas Gemar, langsung cari aja di Instagramnya Komunitas Gemar, dan bukanya di bulan Oktober nanti, betul ya?
2: Betul, nanti kita kelulusan, nanti teman-teman di Jabodetabek juga bisa hadir langsung.
0: Nah, bisa hadir langsung juga. Baik, terima kasih untuk Pak Denny, Kak Kartika, dan Indah untuk bincang-bincangnya di sore hari ini di Fantastic, di Voice of Freedom. Saya Dika Arwan bersama Komunitas Gemar, pamit undur diri, bye-bye.
2: Bye-bye. Bersama kita menginspirasi.
3: Terima kasih. Thank you. Pada ini thank you. Thank you. Sukses Pak. Ini. Benar ya? Bagi tuh ya.

0: Atrium Max Box Lipo Village. Dan sore hari ini kita ada di Fantastic Voice of Freedom dan sedang melaksanakan kegiatan community networking bersama dengan Heartline, Insight Production, Lembaga Alkitab Indonesia, dan juga ada Bond and Friend, dan berbagai lembaga dan komunitas lainnya. Ada First Step School juga yang hadir di sini, dan juga dengan sponsor-sponsor kita, ada Alkakua, ada juga ada Usana, dan ada Community God Center. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, yang sedang menyaksikan kita juga dari live streaming YouTube channel Heartline Network, bisa mengikuti acara Fantastic Voice of Freedom hingga malam nanti. Jadi kita ada talk show hingga di jam 5 sore bersama dengan komunitas-komunitas Kristen yang ada di sini. Dan sore hari ini saya juga mau menginformasikan bahwa kita juga on air dari 100,6 Heartline Radio. Untuk itu buat seluruh Heartliner yang lagi mendengarkan kita bisa bergabung juga sebentar malam di program, bukan di program ya, di acara kita malam doa dan pujian. Akan ada Berry Likumahua dan Dinda, juga ada Guts, DNA, dan juga Kevin Lim bersama Andre Hermanto. So jangan kemana-mana, stay tune di 100,6 FM dan juga bisa menyaksikan live talk show kita Fantastic Voice of Freedom di channel Heartline Network. Dan juga tentunya di sini sedang berjalan juga talk show di Obi Fan. Jadi buat hardliner yang dengar-dengar Obi Fan tuh apa sih, bisa langsung datang ke Maxbox karena ada activity di Obi Fan kita juga. Mau foto-foto di situ boleh banget ya. Dan saat ini kita akan lanjut talk show berikutnya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bond and Friend yang sudah ready di sini. Kita kasih tepuk tangannya. Good, mereka ada di sebelah kiri saya. Sepertinya kalau saya berdiri sendiri agak capek ya. Oke, saya masih bisa nambah kursi sendiri kalau.
1: Boleh dong.
0: Saya apa? Merah sendiri ya, menyala merahku. Oke. Selamat sore semuanya. Kita lagi sama Bond and Friend. Ini posisi saya aman kah? Kameramen. Oke, sebentar. Nah, ini ada teman-teman dari Bond and Friend. Bisa, mic-nya kurang satu ya. Saya boleh minta mic satu lagi Kak Jud. Oh iya, ini ada. Iya, buat Kak Novinda. Silahkan. Nah, ini sudah bersama dengan Bond and Friend. Ada berapa nih personilnya, Kak Novinda?
1: Kebetulan di depan ini kita ada 5 ya.
0: 5, ya. Berlima. Sebenarnya personilnya ada berapa banyak?
1: Ada 1,000.
0: Wah, wow, penonton. Iya. Viewsnya 1,000-an sih gue lihat. Oke, nah ini kalau kita ngobrol mengenai Bond and Friend, mungkin ada teman-teman yang sudah follow media sosial mereka atau belum nih di sini, boleh di follow dulu. Saya udah spill-spill dari awal dulu nih.
1: Thank you banget.
0: Ya, nah kalau kita mau ngobrol-ngobrol mengenai musik ya tentunya, Bond and Friend ini musiknya tuh akustik ya.
1: Yes, ya.
0: Yeah. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kenapa saya langsung spill ke situ? Enggak perlu saya spill juga udah kelihatan di sana. Para gitarisnya sudah standby ya. Yeah. Oke, boleh diperkenalkan dulu personelnya satu persatu, silakan.
2: Ya, yeah. Yang di sebelah kiri saya.
3: Ya, saya dengan Tobias.
2: Dan ini.
0: Yang kenceng dong.
3: Dengan Tobias.
2: Saya sendiri dengan Novinda.
0: Iya.
1: Di sini ada Mel.

0: Lisa sebagai singer, sebelum
1: yes.
0: saya
2: ada Ruth.
1: Ruth, Melissa, Novinda, Reza, dan Tobia.
0: Wah, luar biasa.
1: Kasih tepuk tangannya dulu buat rekan-rekan kita. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di sini lagi mau bikin syukuran, terus mau vibes-nya akustik-akustikan, boleh undang Bon and Friend. Jangan lupa di follow. Mau diajak podcast, boleh juga ya. Jadi kita membangun networking ya di sini. Oke, nah saya punya 100 pertanyaan ya.
0: Wow.
1: Kan penontonnya 1000.
0: Iya,
1: jadi kita sesuaikan dong, gitu kan.
2: Sampai malam.
1: Show one man show ya. Oke, okay, nah pertanyaannya hilang, saudara-saudara. Enggak. Ini agak rempong ya. Oke, okay, nah setelah memperkenalkan diri tadi, kita juga dari Heartland beberapa kali perform bareng ya.
2: Yeah.
1: Dan happy banget karena Bon and Friend ini bisa menjadi dampak tentunya buat semua generasi. Karena mereka ini lintas generasi usia.
0: Ya, personilnya lintas generasi.
1: Apa perlu saya tanya umurnya?
2: Oh, jangan.
1: Oh enggak perlu ya. Oke, okay, nah sebagai band akustik rohani nih, apa sih visi misi Bon and Friend sendiri dalam setiap kegiatan karyanya yang saat ini mungkin sedang berjalan? Silakan. Siapa nih yang mau jawab?
2: Karena pindah. Mungkin yang paling
1: Pak Tobias, silakan.
3: Oke. Okay.
1: Dipersilakan Kak Top.
3: Oke, okay, Bon itu kan sebenarnya sekumpulan orang ya.
2: Oke.
3: Okay. Atau bisa dibilang komunitas lah, ada pengacara, ada wira swasta, okay, ada guru gitar, ada dosen teologi, dan segala macamnya. Nah, memang yang menyatukan kita itu sebetulnya musik. Karena kalau kita ngumpul, ya itu biasanya kita suka nyanyi, cover lagu, terus akhirnya itu apa, ya nulis lagu. Dan bikin podcast di belakang gitu.
2: Yeah.
3: Yes. Nah, kalau Bon sendiri kan sebetulnya singkatan dari Bible on Top.
1: Bible on top. Oke.
3: Okay. Ya, intinya sebenarnya kita percaya kalau Bible itu adalah sumber pengetahuan untuk mengenal Tuhan,
1: yes,
3: lah, seperti itu. Nah, jadi karena kita percaya itu, jadi di setiap karya lagu sama podcast itu sebenarnya adalah hasil dari perjalanan kita sama Tuhan lah.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi misalnya kita lagi baca Alkitab terus dapat sesuatu, ya udah kita catat, kita jadiin itu sebuah karya, entah itu lagu atau podcast dan segala macamnya.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, jadi kalau ditanya sebetulnya tujuannya apa ya? Bisa dibilang kita pengen melalui lagu atau podcast yang kita buat ini, si audiens atau orang yang mendengarkan musik kita itu bisa merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan, yaitu
1: okay,
3: diberkati, dikuatkan, hidupnya bisa semakin baik dan semakin mengenal Tuhan lebih lagi lah.
1: Oke. Okay.
3: Kurang lebih seperti itu.
1: Nah, kalau tadi kan dengan profesi yang berbeda-beda, dengan usia generasi yang berbeda-beda pastinya. Kamu kenapa sih senyum-senyum terus? Karena dia paling muda kan di sini, gitu.
2: Of course.
1: Ini kok bisa ketemu nih, gimana ceritanya Kak Vinda?
2: Kita ketemunya itu
1: ditodong ya?
2: Iya, apa ya? Dari temen ketemu, dikenalkan. Ini ada temen nih bisa nyanyi, okay, Melissa gitu. Terus kita bilang, "Oh ya udah, kita waktu itu kan dengar Melissa nyanyi ya."
1: Iya.
2: Terus oh, okay nih. Terus Ruth juga kita dengar di, dia suka posting di apa, medsosnya kan,
1: iya,
2: dan kita lihat wah suaranya oke nih dan kayaknya cocok juga buat warna dari Bon and Friend ini, bahwa kita lebih ke storytelling ya, lebih bercerita sebenarnya, menyampaikan pesan melalui cerita gitu loh, okay, melalui lagu.
1: Iya. Berarti dipertemukan secara tidak sengaja.
2: Iya.
1: Dengan Ruth juga dari medsos gitu.
2: Iya.
1: Jadi jangan suka malu-malu ya, hardliner, teman-teman yang ada di sini. Kalau seneng nyanyi mungkin atau seneng bicara, gak apa-apa sesekali diposting gitu. Siapa tahu suatu saat itu menjadi suatu peluang gitu. Bisa jadi salah satu personel musik band atau mungkin diajak podcast dan lain sebagainya gitu ya. Karena di sini pastinya dari berbagai komunitas yang lain juga kita membangun networking di sini. Dan kalau kalian senang dengan musik-musik akustik, nah ini lagu-lagu mereka, karya-karya mereka nih Seperti tadi yang disampaikan bahwa lagunya ini lebih ke bercerita gitu, menceritakan apa yang dirasakan seperti itu. Nah, ngomong-ngomong mengenai karyanya dan lagunya, ini yang kemarin tuh terakhir saya dengar ya Natalan ya, Natalan. Oh, iya, Natalan. Nah, ini kan udah sekitar 6 bulan, 7, 8 loh. Gak terasa ya, kita udah di bulan Agustus. Apakah sekarang terus melahirkan karya-karya baru seperti itu?
2: Iya dong Kak, jadi kita pasti terus berkarya. Karena kita punya apa ya, kerinduan gitu loh. Tidak hanya berdasarkan mood, enggak. Tapi kita juga apa ya, menulis terus lagu-lagu, lirik, melodi. Kadang kita sama tim suka ngumpul, ngulik bareng. Nah, di sini kita menyadari bahwa kita nggak bisa sendiri. Kita harus sama-sama gitu loh, melayani Tuhan. Dalam arti kita juga diberkati ya dengan teman-teman, ide-idenya yang baru, yang fresh gitu. Jadi terus berkarya. Dan kemarin kita juga baru launching lagu single itu Kembali Utuh.
1: Jadi hari kemarin kita baru launching satu single judulnya Kembali Utuh. Kembali Utuh. Ini ceritanya tuh dari pengalaman pribadi siapa?
2: Mungkin ada penulisnya di sini. Penulisnya Kak.
1: Kita tanya ke penulisnya nih. Kenapa judulnya Kembali Utuh?
3: Jadi sebenarnya awalnya dapat chordnya dulu kan. Oh, chordnya bagus nih. Udah akhirnya bikin melodi, bikin lirik, direkam, pokoknya udah jadi, terus hilang, lupa direkam. Akhirnya datang ke teman-teman, gue ada lirik nih, tapi cuma setengah, adanya udah ada. Akhirnya kita bikin sama-sama. Nah, kebetulan, gitu ya, yang bikin kata-kata Kembali Utuh itu Melisa. Nah, coba Melisa, gimana?
4: Jadi ini sebenarnya lagunya kita kerjain tahun lalu ya, udah cukup lama gitu. Waktu itu kita kerjain ini sebenarnya pas lagi garap album Christmas, Christmas is Coming gitu. Nah, jadi lagu ini kita tulis dulu di Lipo juga, di UPH. Gitu. Jadi dan cukup panjang juga prosesnya. Nah, sebenarnya lagu ini bercerita tentang bagaimana seseorang memutuskan untuk terus maju dan percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik gitu. Terlepas dari apa situasi dan kondisinya, ada Tuhan yang selalu menopang gitu. Dan di sini ada pribadi yang dia memutuskan, aku mau percaya Tuhan gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Dan sebenarnya juga mungkin lagu-lagu kita yang lain tuh pesannya mirip-mirip gitu. Dan ini mungkin sebagian besar di sebenarnya liriknya ditulis sama Kak Top ya gitu. Cuman pada saat itu kita bareng-bareng, ada teman juga waktu itu satu lagi, jadinya kita selesain dia lagunya. Karena proses rekamannya juga sebenarnya cukup panjang ini prosesnya gitu. Tapi puji Tuhan selesai.
1: Dan, nah, ada yang penasaran gak dengan lagunya mereka? Boleh angkat tangannya? Wah, seribu orang ya.
4: Ada 10 orang, di atas ada 10 ribu.
1: Iya. Oke, bisa standby liriknya dari Kembali Utuh ya. Audio. Oke, jadi mereka akan bawakan langsung lagu Kembali Utuh di sini.
4: Lagu Kembali Utuh yang...
1: Dan lagunya yang diciptakan oleh Bon and Friends sendiri.
4: Selamat menikmati teman-teman.

0: tangan. Merdu banget ya suaranya. Saya nggak bisa kayak begitu merdunya. Oke. Nah, berarti lagu Kembali Utuh ini menceritakan di mana kayak ya kita semua tuh pernah terhilang gitu ya. Pernah merasa sometimes kita mikir kayak wah, aku nih enggak sebaik yang orang pikir, Cela. Yeah. Dan memang sih ya seperti itu, kalau bukan karena kasih Tuhan yang membuat kita kembali utuh, ya kita ini nothing gitu ya. Nah, apakah di ini album atau baru
1: single.
0: Yeah. Oke, okay. Kalau yang kemarin itu udah jadi album ya, yang Natal.
1: Christmas
0: album. Yeah. Christmas is coming.
1: Namanya juga Natal.
0: Namanya juga Natal. Jadi album yang sebelumnya ini lucu. Nama albumnya tuh namanya juga Natal. Boleh dicek-cek di YouTube mereka Bon and Friends. Di IG mereka juga Bon and Friends itu ada lagu-lagu Natal. Tapi itu lirik-liriknya lucu menurutku, tapi itu relate dengan kehidupan sehari-hari ketika merayakan Natal. Nah, oke. Nah, next ada lagu apa lagi? Di dalam ada berapa single yang diciptakan?
1: Ada tiga. Jadi yang di awal itu Indah di Tanganmu.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dengan Yesus. Nah, baru Kembali Utuh kan ya, yang barusan dinyanyikan. Yang Indah di Tanganmu itu
0: ceritanya gimana?
1: Ceritanya mungkin Kak Tobias bisa ceritakan Indah di Tanganmu. Prosesnya.
0: Indah di Tanganmu.
2: Oke, okay, ini sebenarnya jadi pada saat itu Novinda lagi suka baca satu buku. Judulnya Ke Tempat Tinggi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saking dia sukanya, pas kita lagi ngumpul, dia bawa nih bukunya. Tolong dong bikin lagu yang inspirasinya dari buku ini di chapter 2 kalau nggak salah. Ya udah, akhirnya nggak lama kemudian ya lagunya jadi, kita bikin lah.
0: Gitu.
2: Nah, sebetulnya yang menarik di situ liriknya tuh ada di luar penuh bekas dosa, di dalam berhiaskan kasih. Nah, sebenarnya ya, inti dari lagu itu adalah kita sebagai manusia yang penuh dosa, ketika kasih itu datang, hidup kita tuh langsung diubahkan jadi lebih baik, dan kita tahu di depannya nih ada sesuatu yang besar. Makanya di liriknya dibilang masa depanku itu indah di tanganmu.
0: Oke, gitu. Wow.
2: Kurang lebih lagunya seperti itu. Iya.
1: Mungkin nanti mau dinyanyiin sama Ruth nih.
0: Nah, ini kita kita mau nanya-nanya dulu ke Ruth ya. Dan tadi kalem aja. Nah, ini sudah berapa lama gabung di Bon and Friends?
3: Iya,
1: satu jam.
3: Berapa lama Kak?
1: Baru
3: 2 minggu ya.
0: Oh, wow.
3: Baru 2 minggu. Gabung di Bon, langsung diajak ikut acara ini.
0: Oke. Okay. Gitu. Terus gimana rasanya bersebelahan sama Melisa? Oh, beda ya.
1: Gimana? Ada lelucon juga nih Kak. Kan bilang gini, Bon, Bible on top.
0: Iya.
1: Tapi ini apa?
3: Batak. Batak otentik.
1: Karena ini dari Medan dua-duanya.
0: Oh iya.
1: Jadi Batak otentik.
0: Ntar lagi saya juga. Iya. Oke, jadi Ruth gimana? Selama 2 minggu ini gabung di sini dan diajak full, ini berarti latihan gitu. Full latihan. Ya,
3: betul. Jadi aku dihubungin Kak Novinda kan awalnya, ditanyain Ruth mau cover bareng enggak gitu.
0: Oke. Okay.
3: Oh iya boleh Kak gitu. Jadinya ditelepon sama Kak Novinda, enggak basa-basi, ayo ke apartku katanya. Udah langsung cover di situ, terus ditanyain mau ikut enggak? Pokoknya serba todong deh ya.
0: Okay.
3: Mau ikut enggak acara ini gitu ya. Yeah. Kamu mau ada hati enggak melayani di sini? Oh, boleh, selama untuk Tuhan gas terus, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
3: Ya, udah habis itu minggu depannya langsung latihan ya kan. Yeah. Dua kali dikasih dengar. Udah Ruth, hafal kamu nyanyi ini untuk kegiatan nanti. Ya udah aku denger, hafal, bisa ya.
0: Bisa. Udah hafal yang mana? Tiga-tiganya?
3: Ya tiga-tiganya hafal.
0: Yang paling hafal mana?
3: Pastinya Indah di Tanganmu karena
0: nyanyikan lah. Okay. Karena udah paling hafal. Jadi saatnya kita mau dengerin lagu Indah di Tanganmu. Silakan.
3: Indah di Tanganmu.

0: Tepuk tangan. Jangan duduk dulu, karena masih ada satu lagu. Aku mau kalian ceritain satu lagu berikutnya.
1: Iya.
0: Ini paling sering aku dengerin di medsos. Nah, iya, coba dispil dulu gimana kata-katanya Melisa?
1: Dengan Yesus.
0: Iya. Refnya dulu dikit.
1: Dengan Yesus, Yesus.
0: Nah, ini aku sempat dengerin waktu kita juga collab dikit ya. Nah, apa cerita di balik lagu dengan Yesus?
1: Oke.
0: Okay. Ini anak baru kan? Yeah. Kamu yang paling tahu pasti.
1: Oke. Okay. Jadi ini cerita lagunya sebenarnya ditulis sama Kanovinda di sini ya.
0: Uh-huh. Nah,
1: jadi waktu itu Kanovinda hubungin aku, Mel mau nggak nyanyiin lagu original judulnya dengan Yesus.
0: Oke.
1: Okay. Pada saat nyanyiin lagu tersebut sebenarnya aku belum terlalu gimana ya? Ini lagunya maksudnya apa ya gitu. Tapi setelah sudah selesai semua proses rekaman dan lain sebagainya, aku baru ngerema tuh. Oh, ternyata maksud lagu ini ya. Jadi lagu ini secara personal buat aku adalah reminder bahwa hidup yang sekarang terlepas dari kondisi apapun, Yesus itu tetap setia gitu. Hmm. Dia gak pernah ninggalin kita. Mungkin kadang-kadang kita ngerasa, kok gue kayaknya gak ngerasain ada Yesus ya, ada Tuhan ya gitu ya. Terus kayak gak bisa lihat di mana Tuhan mana gitu ya. Mungkin kita dalam kondisi yang kurang baik gitu. Tapi Tuhan itu hanya sejauh doa gitu.
0: Yeah.
1: Jadi lagu ini menjadi reminder buat aku pribadi untuk mengingatkan selalu bahwa dalam kondisi apapun, dalam musim apapun, tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan bahwa rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Seperti itu.
0: Wow.
1: Gitu sih.
0: Boleh kita langsung dengarkan lagunya dengan Yesus? Silakan.

0: silakan duduk dengan Yesus, ketemukan arti hidup ini. Wah, terima kasih loh lagu-lagunya. Boleh dengarkan di platform-platform mana?
1: Yes.
2: Di Spotify,
1: yes.
2: YouTube Music,
1: ada Apple Music juga.
0: Apple Music. Jangan lupa didengerin ya. Dan ini pertanyaan terakhir untuk semuanya, mungkin bisa masing-masing ngejawab. Seperti tema kita Voice of Freedom ya di sore hari ini di Fantastic. Apa sih menurut teman-teman semuanya dari Bone and Friend menyuarakan kebebasan atau kebebasan yang seperti apa yang sebenarnya mungkin kita harapkan, entahkah sebagai anak muda atau sebagai musisi, ada pengacara juga di sini. Itu mungkin boleh kasih opininya mengenai Voice of Freedom ini, boleh silakan satu persatu. Dari siapa nih? Dari Kak Tobias atau ya boleh silakan.
3: Oke, freedom ya. Oke, bebas berekspresi, berkarya, tapi tetap dalam batasan dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
0: Wow, oke, selanjutnya.
1: Sudah dirangkum ya ternyata.
0: Sudah dirangkum.
4: Kayaknya saya sama sama Tuhan.
0: Iya, sama aja gitu biar aman ya.
4: Kebebasan itu, jadi bebas.
0: Agak dekat Kak, maaf.
4: Bebas yang... Jadi bebas untuk melakukan segala sesuatu, tapi bebas juga untuk tidak melakukan segala sesuatu. Maksudnya kita tidak ada ikatan apapun gitu. Mm-hmm. Jadi kita dibebaskan melalui Yesus. Jadi kita bebas untuk melakukan segala sesuatu, tapi kita juga bebas untuk tidak melakukan segala sesuatu. Jadi kita bebas dari ikatan-ikatan.
0: Yes, oke. Kak Novinda, sekaligus mungkin pesannya buat setiap generasi gitu ya, karena hal lain juga ini kan untuk keluarga nih yang menyaksikan melalui live YouTube dan juga on air di radio, mungkin ada pesannya gitu Kak, silakan.
2: Ya, bebas berkarya ya, berekspresi melalui musik. Jadi mulai dari apa yang ada di tangan kita. Jadi kalau kita bisa menulis, awalnya saya tuh gak bisa nulis lagu dan gak bisa menciptakan lagu. Tapi karena saya suka menulis jurnal, saya refleksi diri dengan tulis apa yang saya rasakan hari ini, apa yang saya, hubungan saya dengan Tuhan gitu, saya tulis gitu ya. Dan di situ saya, Tuhan buat itu lebih lagi gitu loh.
0: Yeah.
2: Jadi mulai dari apa yang ada pada kita, dan kalau bilang kurang, pasti kita semua banyak kurangnya, terutama saya juga merasa banyak kurang, tapi justru saya memulai sesuatu dari kekurangan saya, bukan dari apa yang saya harus hebat dulu, terus baru saya bisa maju. Jadi bebas dalam arti di sini adalah bebas menyampaikan suara kita melalui lagu, dan ini juga musik lagu ini tuh gampang diterima ya, masuk ya ke semua kalangan. Jadi waktu mereka lagi juga mengalami apa yang tadi kita alamin, itu juga mereka mendapatkan pengharapan dan kekuatan.
0: Yeah.
2: Jadi kalau bagi keluarga dan para apa sih seniman atau ya semuanya hardliner ya atau siapapun, jangan takut untuk memulai, karena kesempurnaan itu kan hanya milik Tuhan.
0: Yes.
2: Kita datang sama Tuhan dengan kerendahan hati, dan Tuhan yang akan memperlengkapi dan membuka jalan buat semuanya.
0: Yes. Itu sih. Amin. Tuh. Melissa boleh silakan sebagai Gen Z ya.
1: Oh iya, ini ketua Gen Z nih kebetulan.
0: Iya.
1: Iya, jadi kalau aku pribadi mungkin pesan-pesan buat teman-teman, keluarga, terkhusus teman-teman Gen Z. apapun kondisi kita saat ini, terus melakukan yang terbaik. Atau mungkin kita lagi kerjain sesuatu, jangan pernah takut gagal. Gagal itu pasti.
2: Bercanda. Pasti.
1: Pasti itu ada gitu. Tapi lebih kepada merdeka, saya percaya bahwa setiap kita yang ada di sini, Tuhan udah kasih setiap talenta yang kita punya masing-masing, terlepas itu dari apapun. Kita pakai talenta itu sebaik mungkin. Kita kembangkan, kita lipat gandakan. Supaya apa? Supaya bisa jadi dampak buat orang lain. Dan juga mungkin hidup kita yang mungkin kita ngerasanya biasa aja, ternyata ada orang yang bisa lihat bahwa lewat hidup kita ada harapan baru lewat hidup kita, mungkin ada sesuatu contoh yang orang lain bisa lihat gitu, yang membuat mereka jadi semangat lagi mungkin, atau mungkin terinspirasi seperti itu. Karena berlima kita di depan ini, sebenarnya dari lagu-lagu yang kita tulis itu sebenarnya ada teman-teman juga yang sudah mendengarkan, yang menceritakan kisahnya mereka setelah mendengar lagu kita gitu, ada hati yang dipulihkan seperti itu. Jadi yes, jangan putus asa, kita punya kebebasan untuk menggunakan apa yang sudah diberikan Tuhan sama kita gitu. Okay. Lebih ke itu sih Kak.
0: Oke. Okay. Ruth.
5: Sama ya. Kalau bagi aku sih bebas untuk mengekspresikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi kasih Tuhan itu kita bisa ekspresikan dengan banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Entah itu menyanyi, entah itu di marketplace, di segala macam hal di dalam segi kehidupan kita, Tuhan itu sudah kasih apa ya, privilege untuk kita untuk bisa melakukan yang terbaik, khususnya ya untuk memberkati banyak orang dan orang bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita gitu, dan mereka juga bisa diberkati gitu sih dari aku Kak.
0: Oke, kita kasih tepuk tangan buat teman-teman Bon and Fred, dan bisa sekali lagi dengarkan karya-karya mereka di Spotify, di berbagai platform-platform. Jangan lupa kirim ke saya supaya kita putarin di Heartline Radio juga.
1: Kebetulan kita kan ada booth di sana ya.
0: Oh, jadi iya, nah.
1: Mungkin buat teman-teman yang hadir di sini, kita ada booth. Sebenarnya ini bukan kita bukan jualan ya bukan ya. Tapi kita sediakan beberapa servis ya buat teman-teman mungkin yang datang di sini. Nanti kalian boleh datang ke sana, kalian ada kertas kosong yang mungkin teman-teman bisa tulis doa, harapan atau apapun atau cerita teman-teman semua. Nanti kita tempel di situ. Dan ini harapannya kita mungkin akan bisa tulis lagu lewat dari cerita atau harapan teman-teman. Dan juga nanti di situ ada gift card gitu, di mana teman-teman bisa dapat kartu secara random yang mungkin bisa jadi kartu itu lagi berbicara sama teman-teman mengenai kondisi teman-teman saat ini, kayak gitu sih.
0: Oke. Okay. Iya. Iya. Terima kasih Bon and Fred.
2: Terima kasih juga.
0: Terus berkarya dan jadi berkat dimanapun berada. Sekali lagi jangan lupa dengerin lagu-lagu dari Bon and Fred di platform-platform kesayangan Anda. Yes. Terima kasih semuanya.
2: Terima kasih
0: juga semua yang ada di sini.
2: God bless
0: you.
2: God bless.
0: Iya, oke. Okay. Dan Liner, setelah ini nanti kita akan berlanjut ke talk show berikutnya bersama Lembaga Alkitab Indonesia. Namun jangan kemana-mana, tetap di 100,6 Heartline Radio dan juga live di channel Heartline Network.
6: Yuk dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: satukan kok. Pakai.
1: Pakai yang
0: udah, mantap.

0: Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tamu-tamu kita dari beragam komunitas dan lembaga. Kali ini Versiana sudah bersama dengan teman-teman pelayan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia.

0: Iya, terima kasih Kak. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia itu, sebelumnya sudah kenal Lembaga Alkitab semua ini, Lembaga Alkitab Indonesia semuanya ya?
1: Pasti
0: minimal
1: ya.
0: Tahunya di logo Alkitabnya lah
1: iya.
0: ya, gitu ya. Tapi kalau tugas-tugas pokok dari Lembaga Alkitab Indonesia mungkin banyak yang masih belum familiar begitu ya. Kalau ditanya sudah berapa lama di Lembaga Alkitab Indonesia ini, memang itu sejarahnya cukup panjang Kak, begitu. Tapi kalau dihitung secara usia, Lembaga Alkitab Indonesia itu berada di Indonesia sudah 72 tahun.
1: 72 tahun.
0: 72 tahun, betul sekali. Mm-hmm. Jadi sejarahnya memang dari Lembaga Alkitab Hindia Belanda, lalu juga beralih ke Lembaga Alkitab Nederland, lalu akhirnya setelah, nah karena ini masih aura kemerdekaan begitu
1: yes.
0: ya. Jadi di tanggal 9 Februari, Lembaga Alkitab Indonesia akhirnya berdiri menjadi Lembaga Alkitab Indonesia yang secara secara dunia diakui begitu.
1: Oh wow, ada yang baru tahu kayak versi ternyata sebelum disebut sebagai Lembaga Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia ini sendiri cikal bakalnya adalah dari Lembaga Alkitab Netherlands.
0: Yep.
1: Terus beralih ke Lembaga Alkitab
0: Batavia, lalu
1: setelah Batavia, Indonesia Merdeka. Terus sejak ke 75 tahun yang lalu,
0: 72 tahun yang
1: 72
0: lalu,
1: 72 tepatnya, resmi dinamakan sebagai Lembaga Alkitab Indonesia.
0: Betul,
1: kira-kira seumuran 72 tahun ya.
0: Betul,
1: foundernya
0: betul.
1: Sendiri yang pertama kali ngurusin masih ada nggak yang masih apa ya menjadi saksi hidupnya di mana Lembaga Alkitab Indonesia sendiri dari peralihan Netherlands kemudian beralih sampai akhirnya menjadi Lembaga Alkitab Indonesia seperti sekarang Pak Dwi?
0: Iya, kalau untuk saksi hidupnya sampai dengan sekarang ini masih ada. Tapi memang beliau sekarang berdomisilinya di Kupang.
1: Okay.
0: Namanya Pak Pendeta Andreas Yewangu.
1: Pak Pendeta Andreas
0: Betul.
1: Di Kupang. Salam buat Pak Pendeta Andreas. Luar biasa sekali. Akhirnya kita benar-benar punya sebuah lembaga yang konsen memberitakan firman Tuhan dari Lembaga Alkitab Indonesia yang merupakan milik Indonesia sendiri
0: Betul.
1: Dan ada di dalamnya orang-orang Indonesia. Baik, nah bagaimana LAI mungkin menerapkan visi-misi utamanya? Khususnya sekarang kita zaman digital ya Pak Dwi ya. Orang
0: Betul.
1: Sering berpikir bahwa LAI ini masih muter dengan Alkitab yang konvensional. Padahal LAI ini udah banyak hal yang berubah, banyak hal yang diadaptasi, banyak hal yang udah makin modern sehingga membuat LAI menjadi sebuah lembaga Alkitab yang punya peran yang luar biasa dalam menyajikan firman Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia memperkenalkan firman Tuhan di zaman digital sekarang, Pak Dwi?
0: Oke, baik. Heart listener sekalian dan juga Kak Versi. Iya, jadi Lembaga Alkitab Indonesia, Bapak-Ibu sekalian, itu memiliki visi menghadirkan firman Allah untuk semua generasi. Jadi betul seperti yang Mbak kakak sampaikan tadi bahwa gimana nih caranya tantangan Lembaga Alkitab Indonesia menghadapi di era digital. Bahwa sampai dengan saat ini kita sama-sama tahu bahwa Alkitab itu masih dalam bentuk cetak.
1: Oke.
0: Seperti itu, tapi bentuk digital itu kita akan sangat mudah membawanya. Kita akan sangat terbantu dengan adanya versi digital. Kita juga bermain di versi digital. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini atau hard listener juga sudah ada yang mendownload Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia versi digitalnya. Lalu kita juga sudah sama-sama tahu bahwa Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerbitkan atau juga memperbaharui Alkitab yang selama ini kita baca.
1: Yes.
0: Alkitab terjemahan baru yang kedua. Dari situ memang untuk Alkitab terjemahan baru duanya, kita belum menuju arah digital. Kenapa?
1: Baik.
0: Karena untuk Alkitab yang yang cetaknya ini, itu masih belum rata, Kak.
1: Yes.
0: Mungkin kita di sini sangat dengan mudah ya, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita mau beli Alkitab atau download, begitu ya. Tapi kita pernah nggak ya berpikir, saudara-saudara kita yang ada di pedalaman?
1: Ya. Yeah.
0: Let's say, mungkin handphone mereka nggak punya.
1: Aha.
0: Mungkin kalau mereka handphone punya, sinyalnya nggak ada.
1: Yes.
0: Lalu apakah mereka nggak bisa?

0: bisa ataupun nggak boleh dengan keterbatasan mereka yang daerahnya terpencil, lalu juga aksesnya susah ataupun bahkan keadaan ekonominya mereka nggak bisa memiliki firman Tuhan, lantas mereka nggak membaca Alkitab. Nah itu salah satu kenapa Lembaga Alkitab Indonesia masih terus mengoptimalkan untuk yang cetak supaya umat Kristen yang ada di Indonesia, baik Katolik dan juga Protestan, itu sama-sama membaca firman Tuhan.
1: Baik.
0: Seperti itu. Kalau melihat dari visinya, kami kebetulan kita berdua ya Bang ya, saya manggilnya Bang Pesta. Kami berdua di tahun 2023 ya Bang? 2023 sama-sama melakukan perjalanan misi ke Karo.
1: Yes.
0: Di Sumatera Utara. Nah nanti mungkin bagiannya Bang Pesta bisa lebih sharing gitu bagaimana berjalan ke pedalaman bersama Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kalau untuk mempersiapkan era digital, kita pasti akan juga mempersiapkan ke era digital. Namun untuk umat Kristen dan juga Katolik yang ada di Indonesia, sama-sama menunggulah bersabar untuk kita bisa sama-sama semuanya menikmati firman Tuhan secara bersama-sama. Begitu Kak.
1: Oh wow, ini kayak membuat kita semakin melek ya hardliner. Bahwa yes, kita semua boleh dan harus beradaptasi dengan zaman. Ada di zaman digital di mana ya kita harus punya inovasi dan lain sebagainya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, menjawab kebutuhan generasi muda khususnya Gen Z yang katanya populasinya yang paling banyak saat ini. Tapi satu hal yang sering dilupakan, kebutuhan Alkitab secara fisik masih banyak belum menyentuh pelayanan hamba-hamba Tuhan, bahkan umat Tuhan Kristen dan juga Katolik yang ada di pedalaman. Ini juga yang menjadi concern dari Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga TB2 yang tadi disampaikan Pak Dwi, ada tahu terjemahan bahasa Indonesia yang kedua, jilid kedua itu belum diterjemahkan atau belum ada secara digital. Supaya apa? Supaya umat Tuhan dan juga kita semua yang ada di sini dan juga yang ada di rumah yang mendengarkan kita lewat 100,6 FM dan juga di YouTube-nya Heartline Network boleh memahami bahwa yang ada di daerah, yang ada di pedalaman juga butuh Alkitab secara fisik. Nah, kita sudah bersama juga dengan Pak Pestaman Siagian sebagai volunteer atau mitra LAI. Pak, tolong jelasin ke kita semua seberapa penting, karena katanya Bapak sering ikut ke Kupang, ke pedalaman, dan lain sebagainya, bahwa ternyata masih banyak loh hamba Tuhan, umat Tuhan yang begitu rindu punya Alkitab secara fisik, tapi mereka belum dapat karena memang belum begitu banyak orang yang concern dengan hal ini. Benar gitu ya, Pak Pestaman? Silakan, ya, Pak.
2: Benar, Kak. Baik, terima kasih. Jadi tadi yang disampaikan Pak Dwi itu benar bahwa LAI itu punya versi digital juga.
1: Iya.
2: Tapi kadang-kadang kita lupa nih, kalau kita yang di Jakarta ini kan ya, atau di kota-kota besar tuh gampang banget lah akses digital itu. Dan saya mungkin yakin para pendengar hardline ini juga punya digital Alkitab gitu ya. Dan itu mudah dianalisis. Tapi kalau di pedalaman sana itu punya handphone aja belum tentu bisa download digital Alkitab karena sinyalnya susah gitu ya.
1: Betul.
2: Lalu itu satu. Itu kemudian kedua, mungkin punya handphone, susah, punya uang untuk beli Alkitab aja susah, karena harus ke kota, jauh.
1: Betul.
2: Kan gitu ya, sehingga penting sekali untuk kita support LAI ini untuk mendistribusikan Alkitab-Alkitab cetak itu ke pedalaman. Karena apa? Karena memang susah. Karena memang tidak gampang memperoleh Alkitab di pedalaman.
1: Yes.
2: Kapan-kapan kalau boleh ikut ikut sama LAI gitu ya ke pedalaman, Bapak Ibu atau pendengar hardline akan surprise. Ternyata ini ada satu daerah gitu ya, di satu daerah pedalaman, saya nggak sebut daerahnya gitu ya, itu lebih mudah mendapatkan obat terlarang dibanding Alkitab.
1: Oh wow.
2: Surprise. Itu remaja-remaja pemuda itu untuk dapatin habis panen dia beli, gampang aja tuh beli ganja itu.
1: Iya.
2: Gitu ya. Tapi mau beli Alkitab, ada duit belum tentu bisa ada tuh Alkitab di kota itu. Tapi kalau ganja di desanya masuk tuh. Jadi itu yang menjadi pergumulan, itu yang harus disupport supaya kita juga menyelamatkan remaja-remaja atau anak-anak muda di pedalaman sana. Bye. Kira-kira gitu. Itu pentingnya kenapa Alkitab cetak itu masih harus ya, Bapak Ibu atau para pendengar hotline, jangan berpikir bahwa oh ini eranya digital, yes, untuk kita di orang kota ini yes, itu gampang sekali. Tapi ketika berada di pedalaman, sinyalnya ya susah lah, kira-kira gitu. Kira-kira gitu, Kak.
1: Baik, ini mesti jadi concernnya kita semua. Kayaknya Pak Dwi ya, membuka wacana berpikir bahwa, hey, hello, ada orang-orang di pedalaman yang masih butuh Alkitab fisik. Mereka mungkin bisa beli handphone, mereka mungkin bisa mendapatkan obat terlarang dengan mudah. Tetapi Alkitab secara fisik seringkali bukan menjadi sebuah hal yang sangat penting buat mereka. Tetapi ketika mereka bisa mengakses Alkitab secara fisik, akan membuat mereka mempelajari firman Tuhan lebih mudah dan tentu saja terberkati dengan firman Tuhan itu sendiri. Nah, Pak Dwi, untuk saat ini boleh tahu enggak Pak Dwi program apa saja nih yang sudah dibuat oleh LAI khususnya dalam menjangkau umat Tuhan, baik yang Katolik atau yang Protestan atau denominasi apapun itu, sehingga benar-benar Alkitab boleh menjadi sarana yang efektif untuk mengenalkan kebenaran firman Tuhan, baik yang ada di kota besar ataupun yang ada di pedalaman. Silakan Pak Dwi.
0: Iya, jadi heart listeners dan juga Bapak Ibu sekalian, dari Lembaga Alkitab Indonesia begitu ya Kak, kami untuk Lembaga Alkitab Indonesia itu sifatnya interdenominasi. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia itu satu-satunya lembaga yang menerbitkan atau mencetak Alkitab baik untuk umat Protestan dan juga Katolik. Jadi itu adalah satu kebanggaan kita sebagai sebagai warga negara Indonesia begitu ya, terutama sisinya dari Lembaga Alkitab Indonesia, bahwa kita ini bisa bersatu gitu loh Kak, ya, antara Katolik dan juga Protestan. Lalu yang kedua, benar, Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah lembaga interdenominasi yang tidak memihak kepada salah satu sinode gereja tertentu. Jadi kita melayani seluruh kebutuhan untuk firman Tuhan bagi seluruh sinode yang ada di Indonesia. Seperti itu. Lalu kalau ditanya lagi, untuk memenuhi kebutuhan Alkitab bagaimana? Kami mempunyai program yang namanya Program Satu Dalam Kasih. Program Satu Dalam Kasih itu mungkin heart listener sekalian dan juga Bapak Ibu sekalian di sini, boleh ini enggak Kak? Boleh tebak enggak kira-kira kebutuhan Alkitab untuk di pedalaman ada berapa ratus begitu?
1: 10 juta?
0: 10 juta. Oke. Baik. Jadi untuk kebutuhan buat saudara-saudara kita yang ada di pedalaman melalui program Satu Dalam Kasih, itu sebanyak 155.000.
1: Oh, wow.
0: Kebutuhannya.
1: Yes.
0: Angka ini kita dapat bukan sembarangan. Angka ini kami dapat dari hasil survei.
1: Baik.
0: Dari hasil survei dari teman-teman yang kami utus, dari teman-teman perwakilan dari Lembaga Alkitab Indonesia yang terjun langsung ke lapangan, itu mendapatkan angka 155.000. Untuk program Satu Dalam Kasih. Daerahnya kemana saja? Daerahnya mulai dari ujung barat Indonesia sampai dengan ujung timur melalui program Satu Dalam Kasih. Bagaimana caranya kita untuk menggalang dukungan buat saudara-saudara kita yang ada di pedalaman? Salah satunya melalui Bank Pesta begitu ya.
1: Oh, wow.
0: Kita melibatkan volunteer-volunteer yang mereka bersepakat seperti itu, dan mereka biasanya kita membentuk suatu event penggalangan dukungan di mana kami mau mengajak umat Kristen sama-sama yang ada di kota besar sama-sama saling mendukung, saling support supaya saudara-saudara kita yang ada di pedalaman itu bisa memiliki Alkitab. Kalau saya boleh pinjam bahasanya Bang Pesta, simpelnya begini. Kalau kita minum kopi di kedai kopi gitu ya. Let's say taruh harga satu kopi 50 sampai 70.000 begitu ya. Kita tahan aja enggak ngopi 2 hari, kita bisa bawa kebenaran firman Tuhan satu Alkitab untuk saudara-saudara kita. Begitu ya Bang Pesta ya.
1: Oh wow, ini pemikiran yang luar biasa ya. Saya balik ke Pak Pesta Mansyagian sebagai mitra LAI atau volunteer LAI. Pak Pesta, mungkin ada banyak yang mulai tergelitik. Wah, saya boleh dengan mudah buka Alkitab. ada di kota besar, ada sinyal internet, ada handphone yang cukup canggih, bisa mengakses itu dari mana saja dan kapan saja. Nah, untuk orang-orang seperti Pak Pestaman Siagian sendiri, gimana bisa jadi mitra LAI gitu ya? Mungkin ada hardlinean yang mulai tergerak. Wah, kayaknya saya harus ikut berkontribusi. Siapa tahu next saya yang ke Kupang gitu kan, atau pedalaman Indonesia lainnya. Gimana caranya Pak Pestaman sehingga bisa terhubung dengan LAI, menjadi mitranya LAI?
2: Ya, terima kasih Kak. Jadi sebenarnya simple saja sih, simple dalam arti ya kita terbeban saja untuk membantu distribusi pengadaan Alkitab itu ke pedalaman, karena yang tadi yang sudah saya sampaikan gitu ya. Kalau saya akhirnya memutuskan untuk juga sebagai mitra volunteer relawannya LAI gitu ya, itu lebih karena beberapa kali ikut sama teman-teman LAI ini gitu ya, ke pedalaman kita distribusikan Alkitab. Dari situ kok ya kita sih kayaknya gampang banget di sini dapat Alkitab gitu ya. Waduh, para pendengar hardline, di pedalaman tuh Alkitab tuh barang mewah, Bos. Barang mewah di pedalaman itu. Barang mewah. Jadi karena itu saya juga jadi terbeban. Oh ya, kita adain yuk, kita bantu yuk, gitu. Kira-kira gitu, Kak. Jadi kita melakukan itu semata-mata ingin mendorong teman-teman untuk bisa juga terlibat untuk membantu LAI supaya Alkitab-Alkitab ini terdistribusikan dengan baik. Enggak gampang juga gitu ya. Kalau Alkitab di sini kita menerimanya gampang, mungkin salah satu faktor yang sulit dan sekaligus membuat biaya tinggi itu distribusinya. Alkitab itu kan berat ya. Kalau dibawa ke pedalaman itu kan enggak cuma ngirim lewat truk, itu kapal, habis kapal truk, habis truk sepeda motor jalan kaki. Kan gitu ya, itu kan itu biaya distribusinya kan lumayan itu ya. Lumayan itu biaya distribusinya, ngirim aja bayangkan saja umpamanya kita mau ngirim ke NTT, ke Papua sana, ke pulau-pulaunya, udah naik pesawat, naik kapal, naik truk, naik mobil, naik motor, jalan kaki baru nyampe itu, dan itu barang mewah. Maka ya mudah-mudahan para pendengar hardline juga ikut terbeban untuk sama-sama mensupport LAI untuk mendistribusikan Alkitab ke pedalaman. Demikian enggak?
1: Baik, ini kayaknya mesti banget kita garis bawahi bahwa di pedalaman Alkitab itu menjadi sebuah barang mewah. Barang mewah berarti yang punya enggak banyak ya. Khususnya di daerah-daerah yang mungkin masih berada di bawah garis kemiskinan. Bukan hanya di bawah garis kemiskinan saja, tetapi mereka yang mungkin punya uangnya, tapi mereka tidak punya akses internet. Sehingga berbeda dengan kita yang berada di kota-kota besar, apapun dengan cara bagaimanapun bisa dengan mudah mengakses Alkitab itu sendiri. Nah, menjawab kebutuhan barang mewah di pedalaman Pak Dwi, apa nih yang kira-kira bisa jadi gebrakannya LAI sehingga bisa bikin kita semua tergerak, khususnya profesional-profesional kayak Pak Pestaman Siagian yang boleh mengambil langkah untuk menjadi mitra LAI gitu. Apa nih gebrakan yang dibuat LAI yang bisa membuat kita sama-sama mewujudkan barang mewah itu ke seluruh pedalaman Indonesia, Pak Dwi?
0: Iya, baik, terima kasih Kak. Heart listener sekalian, jadi kami dari Lembaga Alkitab Indonesia pada tahun ini itu concern untuk pengadaan Alkitab anak. Salah satunya bagaimana caranya kami akan mengadakan event konser yang kami beri judul Harta Terindah. Kenapa Harta Terindah? Karena mungkin itu adalah Alkitab pertama yang anak-anak nanti akan miliki. Itu salah satu gebrakannya. Begitu. Lalu yang kedua, nanti mungkin kalau untuk eventnya Bang Pesta bisa menjelaskan lebih lanjut, karena Bang Pesta ini sekarang jadi penasehat konsernya ya Bang ya. Jadi salah satu penasehat konser, karena di tahun sebelumnya beliau menjadi koordinator penggalangan dukungan untuk konser hal yang sama,
1: okay.
0: Cuman concernnya untuk Alkitab yang ke orang dewasa. Untuk tahun ini kami melihat bahwa kebutuhan Alkitab untuk anak-anak itu sangat besar, jadi kami akan membuat konser itu lagi yang bertujuk harta terindah. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau dilihat lagi gebrakannya untuk profesional muda seperti apa begitu ya. Kami terus menyuarakan, kami terus mengajak semua profesional muda yang ada di sini, teman-teman sekalian, yuk ikutan gabung begitu. Bank Pesta ini dari salah satu corporate internasional gitu ya Bang ya. Salah satu corporate internasional dan beliau rumahnya ini di Cibubur, Kak.
1: Oke.
0: Rumahnya di Cibubur, terus saya bilang, "Bang, bisa bantuin LI enggak, Bang?" Kenapa? Kita ada talk show Bang di Heartline. Di mana? Karawaci. Oke, gas. Oh, serius Bang. Jauh loh Bang dari Cibubur. Udah enggak apa-apa. Oke Bang, begitu. Jadi memang dibutuhkan untuk komitmen untuk sama-sama terus mendukung Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi salah satu gebrakannya itu ada konser Harta Terindah. Nanti untuk penyelenggaraan konsepnya seperti apa, lalu tujuannya seperti apa, Bang Pesta nanti akan yang menjelaskan selaku sebagai penasehat dari event ini.
1: Oh wow, ini gebrakan banget nih ceritanya ya. Hardliner, pernah gak Anda membayangkan buat sebuah Alkitab pertama dalam bentuk Alkitab fisik ya, yang diperlu oleh seorang, pasti masih ada memorinya. Alkitab pertama biasanya terkait dengan kasih mula-mula seseorang. Bagaimana dia mulai belajar lembaran demi lembaran dari firman Tuhan itu sendiri. Menceritakan perjalanan rohani seseorang. Kenapa berbeda dengan Alkitab digital? Karena seringkali Alkitab fisik bisa menjadi penanda ayat-ayat emas seseorang. Di mana Alkitab-Alkitab itu merema atau ayat demi ayat merema dalam kehidupannya. Sehingga setiap kali kita buka mungkin Alkitab pertama, Alkitab kedua, ada warna-warna di situ. Ada juga mungkin penanda-penanda yang membuat kita mengenang kembali firman Tuhan itu. Dan ketika kita bisa membagikan momen cinta mula-mula sebagai harta berharga untuk orang-orang di pedalaman, akan membuat momentum itu menjadi awal perjalanan rohani banyak orang. Nah, seperti yang dikatakan Pak Dwi, Pak Pestaman sebagai volunteer LAI dan juga ketua panitia penggalangan,
0: penasehat untuk konser kali ini,
1: penasehat. Kenapa Pak Pestaman mau sibuk-sibuk padahal sibuk juga di dunia kerjanya itu udah pastinya udah gak kalah sibuk ya. Tetapi mau jadi mitranya LAI, ikut sumbang saran, ikut pemikiran, bahkan memberikan waktunya untuk LAI dalam concern memberikan harta yang berharga untuk anak-anak Tuhan di pedalaman, khususnya anak-anak dan anak muda. Kenapa Pak Pestaman bisa mungkin sekalian menjelaskan event ini, boleh?
2: Iya, 24 jam waktu kita cukup lah ya. Jadi okay. Kerja oke, okay. Ini juga oke okay kan kira-kira. Yang penting kita ngatur aja lah, yes. Gitu ya. Ya kalau diikut-ikutin juga kerjaan juga banyak. Oh ininya okay. Kerjaan, tapi ya sudahlah, kita ikut di enjoy aja, dinikmatin. Intinya adalah memang para pendengar Heartline, saya cuma menggugah. Itu barang mewah Alkitab bagi pedalaman, ya, barang mewah. Dan mereka butuh. Itu saya sampai merinding kalau ngomongin itu. Jadi kalau ke konser lintas generasi Harta Terindah. Jadi kalau yang sudah pegang ini, brosur ini konser ini sebenarnya untuk celebrate-nya kita. Dalam konteks kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai untuk distribusi Alkitab. Kita ini penggalangan dana untuk 20.000 Alkitab untuk anak-anak. Di pedalaman ya, kalau anak-anak di kota-kota ya sudahlah, mereka mungkin punya juga, ini di pedalaman. Jadi targetnya itu memang anak-anak di pedalaman, berapa banyak 20.000 Alkitab. Lalu kita mengadakan konser lintas generasi yang kita sebut Harta Terindah, karena memang kalau kita dulu zaman kecil-kecil gitu ya, Alkitab itu kan one of salah satu the greatest memorinya kita, yes. Lah ya, gitu ya.
1: Uh-huh.
2: Kalau saya dari Batak itu kan selalu ingat gitu ya tentang Alkitab dulu, kalau mau Natal disuruh hafal ayat, gitu ya.
1: Yeah.
2: Kita di depan gereja berdiri dengan suara lantang mengucapkannya. Nah ini kita juga ingin menggugah itu. Maka ketika konser lintas generasi ini kita adakan, maka yang kita undang siapa supaya kita bernostalgia, yaitu Nikita.
1: Ya.
2: Ya. Jadi kalau Nikita yang seusia-usia saya itu tahu lah ya, kira-kira sudah langsung kebayang lagunya apa ya, di doa ibuku kan ya. Kira-kira gitu ya. Nah ini kita undang dia sebagai penampil utama Nikita untuk bersama-sama kita bernostalgia sekaligus kita dalam hati berkomitmen untuk membantu mendonasi. Bapak Ibu kalau di belakang di sini dilihat itu ada donasi 10, donasi 5, donasi 2. Itu nilai rupiahnya itu murni untuk satu Alkitab. Jadi kalau donasi 10, 1.050.000, itu 1.050.000 itu murni kita jadikan 10 Alkitab. Bukan untuk tiket masuk. Ya. Pertanyaannya konsernya biayanya dari mana? Sudah ada yang mensupport. Sudah ada yang mensupport. Jadi kalau ibu Bapak Ibu beli tiket donasi 10, donasi 5 atau platinum gold itu bukan beli menonton konsernya, tapi itu 100% akan kita donasikan sebagai Alkitab. Gitu ya. Jadi kalau biaya sponsor konsernya sudah ada yang mensupport. Nah, ini yang akan kita lakukan sehingga ini tanggal 31 Oktober 2026 masih cukup waktu lama gitu ya. Di auditorium Sekolah Calvin di Sunter sana jam 10 pagi dan Bapak Ibu boleh datang dan di situ ada QRIS untuk tiketnya dan QR untuk donasinya. Silakan dipilih saja Bapak Ibu. Dan itu yang memang sedang kita galang. Saya sedikit cerita, tahun lalu kebetulan saya tidak penasihat tapi sebagai panitia intinya, koordinator penggalangan dananya, itu Symphony of Hope namanya. Sama, tapi itu bukan untuk anak-anak, tapi untuk pedalaman. Itu yang tadi saya sampaikan. Salah satu Alkitab yang kita kirim itu ada di pedalaman di daerah Sumatera. Itu yang tadi saya sampaikan. Ganja lebih gampang memperolehnya daripada Alkitab. Jadi mereka punya duit untuk beli Alkitab harus ke kota provinsi, which is itu 7 jam, 8 jam perjalanan. Tapi kalau dapatin ganja, itu tinggal ke tetangga sebelah ada ganja. Saya merinding sama ini. Ada ganja. Maka kita distribusikan 3.000 Alkitab di desa itu untuk dibagikan. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Terima kasih.
1: Oh, wow. Setiap kita boleh mengambil bagian untuk menjadikan harta terindah setiap orang yang merindukan Alkitab secara fisik yang ada di pedalaman sehingga firman Tuhan bisa membuat setiap orang yang merupakan teman-teman kita, saudara-saudara seiman yang ada di pedalaman untuk mendapatkan harta terindahnya. Di Maxbox saat ini, di kesempatan kali ini sudah ada booth dari LAI, di mana kalian yang mau mampir-mampir atau kalian yang mau datang langsung di sini, boleh yang masih di rumah, yang mendengarkan kita di 100,6 FM, maupun ada yang menyimak dari siaran YouTube Heartline Network. Kita di sini sampai dengan kurang lebih jam 9 malam. Segera datang, segera meriahkan, karena bukan hanya LAI, ada banyak booth yang sudah siap menyambut Anda semua yang akan datang sampai dengan malam doa dan pujian sebentar malam. Terima kasih untuk Pak Dwi Prasetyo, staf penggalangan dukungan dari LAI dan juga Pak Pestaman Siagian, mitra LAI. Sukses terus buat LAI, maju terus untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun juga.
2: Terima kasih.
3: Banyak lebih sekali.
2: Kak, makasih ya. Terima kasih.

Iya, baik. Terima kasih untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang sudah hadir bersama dengan kita dan sudah menceritakan, menjelaskan seperti apa LAI, dan jangan lupa mengikuti event yang akan dilaksanakan. Dan ini semua event-event yang dilaksanakan oleh LAI itu untuk menggalang dana, bagaimana menggalang dana bagi pelosok-pelosok untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pastinya. Dan tetap stay tune di 100,6 Heartline Radio, dan juga kita masih running live di YouTube channel Heartline Network. Di sini ada booth-booth yang sudah bisa teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudari kunjungi untuk membangun networking bersama dengan mereka, Lembaga Alkitab Indonesia, para musisi dari Bon and Friend. Di sini juga ada SLH, Lentera Bagi Bangsa, bisa tanya-tanya apa untuk Papua. Dan di sini juga ada God Center Community, ada juga

0: first step, first step preschool, anak-anak bapak ibu yang balita-balita yang mau mulai belajar playgroup dan lain sebagainya bisa tanya-tanya di situ. Ada juga produk-produk kesehatan Alkakua dan di sana yang mensponsor kita hari ini juga. Dan this is Heartline Radio, your fan
1: station. Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323 dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
2: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran?
3: Oke, ini yang pertama, berdua ini adalah sahabat-sahabat yang sudah lama sering ngopi sebenarnya. Ya, di Max Coffee ataupun juga di tempat lain. Kita kedatangan beberapa tamu, ada Pak Suryana. Beliau adalah ketua dari Full Gospel Businessman Fellowship International Indonesia. Provinsi Banten. Betul ya Pak Sur ya?
4: Betul sekali.
3: Betul.
4: Pak.
3: Dan juga ada Pak Zul.
4: Ya, sekretaris ya Pak.
3: Pak Zul ini adalah sekretarisnya. Pak Zul Kivli yang Song ya, yang sudah hadir di sini. Apa kabar Pak?
5: Baik.
3: Baik ya. Lalu Bapak dari?
5: Lentera Pak.
3: Oh Lentera, dengan Bapak siapa?
5: Beta Lawli Pak.
3: Beta, Pak Beta Lawli dari Lentera ya?
5: Betul.
3: Oke, dan ini, wah ini teman lama juga ya. Ketemu dulu zaman kita membuat generasi anak panah ya.
6: Iya betul.
3: Anak-anak muda ya.
6: Iya Pak.
3: Di seluruh Karawaci kita pernah kumpulin. Itu banyak sekali dan ini adalah salah satu aktivisnya. Ada Ibu Abigail.
6: Iya.
3: Ya, apa kabar Ibu?
6: Puji Tuhan.
3: Lama Pak. Sekali gak ketemu, kemana aja nih ya?
6: Iya Pak, pulang kampung.
3: Pulang kampung ya. Jadi sejak COVID kadang-kadang dunia menjadi baru lagi bagi kita. Oke. Tapi mungkin ke Full Gospel dulu deh. Full Gospel yang di Banten Pak, ini sebenarnya... apa yang dilakukan selama ini? Kalau boleh tahu biar mungkin masyarakat atau pendengar bisa mengetahui aktivitas dari Full Gospel.
4: Baik, terima kasih Pak Yose. Terima kasih juga atas kepercayaannya. Kami diundang boleh hadir bersama-sama dengan teman-teman dari Headline, teman-teman dari Lembaga Kekristenan dan juga para hadirin yang hadir pada sore ini. Bersama juga semua pemirsa dari Headline. Full Gospel Businessman Fellowship International ini adalah satu wujud yang dimana Tuhan memberikan satu mimpi kepada pendiri daripada Full Gospel Businessman Fellowship International ini, yaitu Bapak Damo Sakarian. Ya, beliau adalah kelahiran Armenia, tapi bertempat tinggal di Amerika pada tahun 52. Visinya adalah dimana Tuhan memberikan pertama mimpi pertamanya itu, bahwa dia beliau tuh melihat di dalam mimpinya itu orang-orang yang kehidupannya letih, lesu, berbeban berat. Atau dikatakan zaman sekarang itu 4L. Letih, lesu, loyo, lemah. Oh. Gitu loh.
3: 5L berarti? Lungkrah. Dan lemah.
4: Dan lemah. Gitu. Ya, makanya itu Pak. Jadi Tuhan memberikan penglihatan seperti itu dalam mimpi yang pertamanya.
3: Oh.
4: Kemudian selang beberapa waktu, diberi lagi oleh Tuhan mimpi yang kedua.
3: Oke.
4: Okay. Dengan kurang lebih orang yang sama, berubah kondisinya menjadi wajah-wajah yang tampil dengan penuh keceriaan, penuh sukacita, mengangkat tangan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sehingga inti dari itu semua, visi daripada Full Gospel Businessman Fellowship International ini adalah menjangkau jiwa-jiwa dalam dua aspek.
3: Oke. Okay.
4: Yang pertama, yang sudah lelah, banyak dari kita terkadang merasa lelah juga dalam melayani Tuhan di ladang pelayanan
3: Tuhan.
4: Ya.
3: Walaupun
4: ladang,
3: ada lagunya, jangan lelah.
4: Nah, itu udah kata jangan lelah tuh. Tapi sekarang kita

0: lala juga gitu ya. Itu salah satunya. Yang kedua ya tentunya sudah menjangkau jiwa-jiwa yang memang belum mengenal Tuhan. Di mana? Nah ini ada tempatnya. Kami bukan gereja. Kami ini adalah interdenominasi gereja justru.
1: Oke.
0: Jadi full gospel ini isinya kalau di dalamnya semua apa ada Pak?
1: Dari yang gereja namanya, apa ya, aja
0: yang
1: ada.
0: Yang namanya Katolik juga ada bersama kami. Dari yang HKBP juga ada. Yang dari Baptis ada. Dari Reform juga ada. Ya tidak kurang-kurangi dari Karismatik, dari GBI dan sebagainya.
1: Ya.
0: Nah itulah yang kami kerjakan. Regional Banten ini adalah dari 26 regional. Jadi satu kami di seluruh Indonesia ada di 26 provinsi kita ada Full Gospel Business and Fellowship International ini. Nah, sampai hari ini kami tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi kami hanyalah kepanjangan tangan dari gereja. Kami sekali lagi bukan gereja. Kalaupun ada yang mendirikan gereja dari anggota atau membernya Full Gospel, itu hanyalah oknum yang dimana mereka mungkin memilih panggilan yang lain. Tetapi sesungguhnya Full Gospel Business Fellowship International dan juga ibu-ibunya ada ya, yang namanya Ladies of the Fellowship, itu adalah betul-betul interdenominasi gereja dan kami hanya menjangkau jiwa-jiwa di marketplace Pak.
1: Okay.
0: Maka itu kami tidak ada kegiatan di gereja, yang kami lakukan adalah di restoran, di kafe, dan mungkin di tempat-tempat tertentu.
1: Dan nanti di Heartland Pak?
0: Ya, pasti. Kan mesti katanya. Hatline itu kan hatinya di situ. Yeah. Begitu Pak Yose.
1: Oke, pertanyaannya berapa anggota sekarang di Banten?
0: Kami di Banten sekarang ini 400 ya.
2: Izin menjawab Pak Sur.
1: Oh iya, Pak Sur silakan.
2: Kalau ini bagian saya nih Pak, iya, saya yang tahu persis. Kalau untuk regional Banten saat ini jumlah anggota yang pet member kita sebut ya, pet member di tahun 2026 sampai dengan posisi hari ini, itu... prianya ada 225, sedangkan wanitanya ada 268. Jadi total sekitar 463.
1: 400-an ya?
2: Iya, 400-an.
1: Nanti kita kumpulin di Heartland semua ya Pak ya?
2: Siap Pak.
1: Siap, ya. Siap. Kita buat rekor muri.
2: Amin.
1: Oke, saya ingin ke perempuan dulu nih, Ibu Abigail nih. Ya. Sekarang lagi apa nih, buat komunitas apa nih Bu Abigail?
3: God Center Community.
1: Iya. Itu komunitas apa itu?
3: Komunitas keluarga, jadi interdenominasi sama seperti Bapak tadi di Full Gospel, cuman kita fokusnya adalah pelayanan masyarakat. Sebenarnya GAP juga bagian daripada kemarin tuh
1: generasi anak panah ya?
3: Iya benar, jadi teman-teman GCC juga ada di GAP pada waktu itu. Jadi ini puji Tuhan sudah tahun ke-11 kita melayani, jadi kegiatannya itu di samping kita komsel, lebih banyak ke pembinaan karakter kepada remaja, anak-anak muda, dan penerimaan kepada orang-orang yang tertolak, Pak.
1: Gitu.
3: Jadi kami
1: yang tertolak itu kalau boleh tahu apa, gimana?
3: Ada orang-orang anak-anak muda yang mungkin terlibat, yang tadinya mereka ada di free sex, narkoba, merokok, dan mereka segan untuk masuk ke dalam gereja. Merasa hidupnya kotor, tidak berarti. Kadang-kadang kalau di dalam satu lembaga yang gereja gitu kan, mungkin merasa mereka tidak rohani dan orang-orang di dalam gereja itu rohani gitu Pak. Jadi kami hadir di tempat-tempat distribusi makanan, di rumah-rumah untuk menyatakan bahwa mereka tuh diterima dan bisa melayani Tuhan kalau mereka mau. Gitu. Jadi GCC tuh banyak bergeraknya di anak-anak muda memang, tapi kita juga kegiatannya ada orang tua sebagai pendoa-pendoa syafaat, dan kita membina anak-anak kecil mengadakan seperti PAUD gratis, terus juga seperti Jumat Ceria gitu Pak. Jadi kita bina anak-anak lebih kepada karakter
1: ya,
3: gitu.
1: Iya, iya. Wow, itu udah berkembang jauh banget ya.
3: Puji
1: itu,
3: Tuhan.
1: God Center sudah, waktu itu sudah kita mulai juga ya awal-awal waktu.
3: Benar. Pernah juga sama apa, Yaski kita melakukan pengobatan gratis yang waktu lalu. Nah,
1: betul, jadi gitu Pak. Oke, ini dari Lentera. Gimana Pak, apa yang dilakukan selama ini?
4: Oke, terima kasih Pak.
1: Iya.
4: Kita bersyukur ya, Yayasan Pendidikan Harapan Papua punya hati untuk anak-anak di pedalaman Papua.
1: Oh.
4: Jadi ketika kita berbicara mengenai pedalaman Papua, kita tidak berbicara mengenai Sentani atau Wamena. Kita benar-benar berbicara mengenai tempat yang satu-satunya akses adalah pesawat kecil.
1: Wow.
4: Dan di beberapa sekolah tempat yang kita bangun, sekolah pertama dan satu-satunya sejak dari dulu sampai sekarang adalah sekolah kita. Jadi saya membayangkan ya, kalau Yayasan Pendidikan Harapan Papua Tuhan tidak utus ke sana, sangat prihatin melihat adik-adik, teman-teman, anak-anak di Papua. Jadi saat ini sudah ada 11 sekolah, Pak, puji Tuhan.
1: Di pedalaman Papua?
4: Di pedalaman Papua. Hmm. Dan saya salah satu guru yang juga mengabdi di sana.
1: Wow.
4: Ya,
1: begitu. Itu gurunya biasanya semua mata pelajaran biasanya?
4: Atau ketika masuk di pedalaman berarti layaknya misionaris, apapun yang dipercayakan kita gaskan. Nah, begitu, Pak.
1: Ini saya pernah ke Manokwari ya, di Sorong ya. Ya. Tapi itu masih kota ya.
4: Itu kota,
1: ini masih,
4: Pak,
1: pedalaman lagi.
4: Pedalaman, Pak. Hmm. Pedalaman. Ya.
1: Bagaimana kondisi dengan kalau sekarang kita berada di center bisnis, distrik bisnis kayak di Lipo gitu ya. Kita melihat Papua dan Papua melihat ke kita, bagaimana kontrasnya?
4: Dari berbagai sisi kita bisa lihat. Tapi kalau saya lihat dari sisi fasilitas memang mereka jauh, Pak. Dari sisi pendidikan mereka sangat jauh. Tetapi mereka itu sangat menghargai setiap kesempatan yang ada. Mungkin di sini udah lihat mobil udah biasa sekali. Tapi ketika diberikan satu pulpen, satu buku, satu kesempatan duduk bersama guru bercerita, itu mereka nikmati. Bayangkan, Pak, murid itu bisa datang ke rumah. Pak guru, kasih saya buku kah? Ajar, Pak guru. Kasih PR, Pak guru. Pak guru, bisa pinjam senter kah? Di rumah tidak ada listrik. Disenterin, Pak. Demi baca. Jadi saat ini faktanya memang mereka jauh di belakang kita. Tapi oleh kehendak Tuhan, kalau Tuhan berkenan, sepanjang mereka dapat kesempatan dan pertolongan yang diperlukan, Tuhan bisa gunakan anak-anak itu.
1: Oke, jadi sebenarnya pendengar kita juga, kita challenge juga ya, memberi mereka satu kesempatan kepada anak-anak di Papua ya. Untuk bisa memiliki hanya sekedar buku dan alat tulis saja sudah memberikan suatu pengharapan yang besar bagi mereka. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk teman-teman dari Lentera nih, luar biasa. Oke, nih ngobrol-ngobrol kan soal kemerdekaan kita sudah 81 tahun, Pak. Ini seusia kita kah, Pak? Belum ya, Pak ya? Masih. Kita 18 tahun, Pak. Tapi ngomong-ngomong Indonesia 81 tahun, dalam konteks pengusaha-pengusaha dan profesional Kristen, ini gimana, Pak, memandangnya nih, Pak? Apa refleksi Pak Sur dan juga Pak Zul ini terkait hal itu? Yang jelas jangan bersama-sama nanti.
0: Jadi rebutan ya, Pak.
1: Jadi rebutan.
0: Kan kalau orang bilang kalau apa sesama pengusaha jangan saling mendahului ya, Pak. Oke, Pak Yose, terima kasih. Bagi kami, Pak, Indonesia ini tetap adalah negara yang menarik. Apapun cerita yang hari ini terjadi, banyak orang mengatakan Indonesia tidak baik-baik saja. Kalau saya boleh menjawab, kita harus mengatakan yang benar adalah dunia hari ini tidak baik-baik saja. Bukan hanya sekedar Indonesia.
1: Bukan hanya Indonesia, tapi dunia.
0: Dunia. Hari ini kalau kita lihat, salah satu yang bisa kita rasakan keberadaan kita di Lipo Karawaci ini atau di sekitar Lipo ini, Pak. Kalau kita bayangkan, pertumbuhannya luar biasa. Dan ternyata sampai hari ini juga usaha, kemudian juga pendidikan, dan berbagai hal yang transportasi dan sebagainya yang terjadi di lingkungan ini saja, tetap baik dan berjalan lancar. Malah saya lihat pertumbuhannya juga bukan berkurang, bertambah. Ditambah lagi juga dari sisi yang lain, dari sisi kesehatan juga makin diperhatikan. Di wilayah makin banyak rumah sakit dan sebagainya. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan, percayalah, setiap kali ada sesuatu yang tidak baik, itu pertanda kita akan melangkah kepada yang lebih baik. Saya diingatkan dengan beberapa teman-teman, peristiwa demi peristiwa terjadi. Toh sampai hari ini semuanya baik-baik saja. Contoh, Pak, waktu peristiwa kalau bakal kita di Indonesia 98. Kemudian kita juga gak boleh lupa ada peristiwa dunia tahun 2008, waktu semasa Amerika mengalami kegagalan bayar gara-gara mortgage-nya mereka. dunia goncang pada waktu itu, tapi juga tetap dilewati dengan baik. Okay. Nggak ada masalah. Kemudian beranjak lagi COVID. Kita sudah cerita pada masa-masa COVID banyak yang berkata selesai sudah, ini akan habis, tidak akan lama dan sebagainya. Toh ternyata juga sampai hari ini tidak demikian.
1: Yeah.
0: Sampai hari ini kita ketiba dengan hal-hal yang baru pada saat sekarang ini. Ya, Indonesia 81 tahun masih muda, Pak. Kata usia menurut WHO saja bahwa usia manusia sekarang itu yang dianggap masih yang tua itu sekitar 85, Pak. 85 tahun ke atas itu baru tua, Pak. 85 tahun ke bawah itu masih sebaya dan muda. Kita ini Indonesia menjelang tua, Pak. Tapi kita percaya, Pak, makin tua, makin bijak, makin hebat, dan akhirnya makin makmur. Itu dari saya, Pak.
1: Amin, luar biasa. Pak Zul, seia sekata atau ada tambahan?
2: Seia sekata, Pak.
1: Seia sekata.
2: Tapi saya tambahkan sedikit.
1: Ya.
2: Pak. Saya baru kembali dari World Convention FGP MFI International di
1: Bali, ya?
2: Di Bali, tanggal itu, 13 sampai 15 iya. Agustus lalu.
1: Saya kemarin bertanya, kok saya nggak diundang?
2: Nah.
1: Harus anggota dulu kali ya?
2: Harus anggota dulu. Puji Tuhan waktu itu dihadiri acaranya kurang lebih ada 48 negara dari 5 benua. Ya. FGB MFI Internasional itu ada di kurang lebih 120 negara di dunia. Jadi salah satunya di Indonesia ini, dan kami ada 26 regional. Dari apa yang saya tangkap di acara itu kan dihadiri oleh para pengusaha-pengusaha internasional ya. Itu memang seperti yang disampaikan Pak Suryana, dunia tidak sedang baik-baik saja. Tetapi percaya, kami percaya, tetap percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan melewati berbagai badai yang dihadapi pada saat ini. Jadi kalau kita memandang dalam konteks kemerdekaan saat ini, ya kita ambil positifnya aja bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan dimerdekakan dari segala hal yang bisa mendistorsi hidup kita. Itu sih yang kami tangkap pada saat itu.
1: Oke.
2: Kurang lebih begitu.
1: Jadi itu satu pesan ya dari perjumpaan kemarin ya Pak ya,
2: betul,
1: kepada
2: betul,
1: kita ya.
2: Betul. Jadi saya mau sampaikan tema yang disampaikan pada acara itu adalah One Fire, One Vision, Four Acceleration.
1: Oh.
2: Yang artinya kita semua anak-anak Tuhan bersatu di dalam apinya Roh Kudus. Di dalam satu misi menjangkau jiwa di marketplace untuk mempercepat dampak kita di marketplace supaya makin banyak orang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mereka boleh diselamatkan sama seperti Tuhan telah menyelamatkan kita. Kurang lebih itu Pak Jose.
1: Okay. Tepuk tangan dong untuk teman-teman dari Full Gospel. Keren ini pesannya. Nah ini berdua ya dari Lentera dan juga dari Community Gas Center. Kalau kita sekarang berada di sini sore hari ini, sebenarnya apa sih pesan Tuhan, gitu ya katakanlah ya. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita semua dengan pelayan dari Bapak di Papua dan juga dengan Ibu Abigail di komunitas yang katakanlah mungkin termarginalkan secara sosial. Apa sebenarnya yang mau dikatakan kepada kita semua sebenarnya? Pesannya apa sebenarnya? Ini tadi, atau berdua? Apa yang mau dikatakan sebenarnya? Pengalaman Bapak tadi di Papua dan apa yang mau disampaikan kepada kita di sini sebenarnya?
4: Terima kasih Pak.
1: Ya.
4: Bapak Ibu yang terkasih, semua jiwa berharga di mata Tuhan.
1: Amin.
4: Apapun yang kita kerjakan, yang kita perbuat kepada saudara-saudara kita itu, percayalah, sepanjang hati kita benar-benar untuk Tuhan, kita lakukan itu untuk Tuhan. Bukan buat diri kita, bukan buat yayasan kita. Dan saya pikir ketika Tuhan memberikan kita kesempatan mendengarkan, ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mampu berbagian, karena saya rasa ada banyak orang di luar sana yang gak pernah tahu. Bukan mereka yang gak mau, tapi mereka yang gak pernah tahu. Maka saya bersyukur ada kesempatan seperti ini untuk menceritakan karya Tuhan. Jadi kalau saya boleh ringkas, saya mau sampaikan bahwa ladang sudah menguning, sedikit pekerja, mari kita semua bergandengan tangan. Sebesar, sekecil apapun, let's do it for Christ. Itu Pak.
1: Terima kasih Pak.
4: Ya.
1: Ibu Abigail.
3: Kalau saya sih Pak, karena kita melayani orang-orang yang seperti tadi saya sampaikan, sama seperti yang Bapak bilang tadi, kalau setiap jiwa berharga, kami juga cuma mau bilang bahwa orang-orang yang kita anggap selama ini hidupnya berantakan, tidak bisa diatur, membangkang. Mereka bukan tidak mau berubah, mereka hanya perlu uluran tangan orang-orang yang mungkin kita pikir lebih benar daripada mereka. Yang kedua, Pak, saya rasa karena pelayanan kami juga menjangkau orang-orang kaum-kaum marginal yang tidak beragama Kristen, saya rasa mereka bukan tidak mau mengenal Kristus, tapi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tidak menunjukkan siapa Kristus itu melalui kebaikan hati kita. Jadi gerakan yang kami lakukan adalah lakukan sebanyak mungkin kebaikan supaya orang bisa melihat Kristus melalui tingkah laku kita sebagai orang percaya.
1: Oke, terima kasih untuk semua narasumber saya yang hadir hari ini. Luar biasa. Dan saya langsung lanjutkan ke Ibu Eva yang sudah. Terima kasih Pak Sur, Pak Zul, Bapak dan juga
4: Thank you,
1: Bapak
4: Mikael,
1: ya.
4: Yeah,
1: terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya.
5: Thank you. Iya, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Tuhan berkati. Iya, nanti ada yang standby siap. Oke. Fantastic Voice of Freedom sore hari ini untuk sesi talk show kita sudah selesai. Namun Bapak Ibu jangan kemana-mana karena sebentar di jam 6 sore kita akan mulai dengan malam doa dan pujian. Sembari menunggu Bapak Ibu bisa mengunjungi boot-boot yang ada di sini. Ada dari God Center Community, ada dari First Step Preschool, ada juga produk yang mensponsori kita. Ada Usana Athletes, ada Alkakua, juga dari Gemar, dan ada Bone and Friends, juga Lentera Bagi Bangsa. Bapak Ibu bisa mengunjungi, mungkin mau tanya-tanya, ada produk-produk yang dijual juga untuk membantu pelayanan mereka ke daerah-daerah. Di situ ada snack, keripik, minuman, dan lain sebagainya. Ada produk-produk herbal juga untuk kesehatan, bisa dikunjungi. Dan juga yang mau cari tahu mengenai Lentera tadi, pelayanan-pelayanan anak-anak Papua, boleh silakan mungkin Bapak Ibu mau berkontribusi untuk pelayanan yang ada. Ada Gemar di sana untuk anak-anak muda yang mau berkreasi, yang mau mengembangkan karyanya, boleh silakan kunjungi booth Gemar yang ada di situ. Dan yang butuh vitamin dan minuman isotonik, ada di sebelah sana Alkakua dan juga produk Usana untuk vitamin-vitamin. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di sini dan juga mungkin Heartline yang lagi mendengarkan di 100,6 FM dan yang masih menyaksikan kita dari channel YouTube Heartline Network, Bapak Ibu bisa datang bersama-sama dengan kita di Fantastic Voice of Freedom mulai jam 6 sore sampai jam 9 malam. Sebentar kita ada malam doa pujian bersama Berry dan Dinda, Kevin dan Andre Hermanto dan juga God's DNA, dan kita akan bersama-sama bersatu hati berdoa bagi bangsa kita dengan semua komunitas-komunitas yang sudah hadir bersama dengan kita dari tadi siang. Dan juga spesialnya kita akan bagi-bagi goodie bag juga buat semua yang datang, yang beruntung. Dan juga kita siapkan di situ ada door prize menarik tentunya di akhir acara kita pada malam hari sebentar. Jadi untuk itu pastikan Bapak Ibu sudah sebentar hadir di sini, mungkin mau main-main ke but-but dulu silakan. Jadi kita akan on time jam 6 kita akan mulai untuk malam doa dan pujian. Tuhan memberkati, kita break dulu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bisa kunjungi but-but yang ada, kita sambil.
6: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH ruko.com blok G1 dan G2. 2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.
7: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Keep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
8: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
7: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
8: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Iya, 100,6 Heartline FM. Selamat sore, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur Dante. Akan menemani Anda, Heartliner, hingga satu jam ke depan tentu saja di program Parenting with Heart. Menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih, Heartliner, ya. Mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya seperti apa. Kita akan bahas di program Parenting with Heart. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema kita tentang anak, kemudian AI chatbot, dan juga pentingnya kehadiran orang tua, ya. Gimana di zaman era kecerdasan buatan ini, Heartliner, ya, AI ini, ya. Anak-anak ini semakin mudah mendapatkan segala macam jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kadang-kadang kita juga bingung gitu, orang tua untuk menjawab, tapi AI bisa menjawabnya. Nah, tapi ada satu hal yang tidak pernah dapat digantikan oleh teknologi, yaitu kehadiran orang tua. Nah, seberapa sih pentingnya kehadiran orang tua nih? Untuk itu kita akan terhubung bersama narasumber kita, bersama Ibu Kris Hervina Ranildiawati, yang saat ini sudah terhubung melalui online. Kita akan segera menyapa Ibu Kris. Halo Ibu Kris.
1: Maksimal dan pendengar sekalian, suara saya terdengar?
0: Terdengar loud and clear.
1: Okay. Semoga dalam kondisi semuanya baik, ya.
0: Amin. Amin. Apa kabar, Ibu?
1: Puji Tuhan baik. Gimana masih mau kabarnya?
0: Baik. Puji Tuhan baik, ya. Baik, Ibu Kris. Waduh, ini hari ini kita akan belajar nih, ya. Yang ini memang zaman sekarang kan udah zamannya AI semua ini, Bu, ya. Semuanya pakai AI. Semua istilahnya di pelajaran di sekolah pun kadang-kadang anak-anak juga mencari jawabannya menggunakan AI gitu, ya. Kayak semua pertanyaannya bisa dijawab oleh mereka dengan mudahnya. Kalau zaman dulu atau zamannya kita, waduh, sulit gitu, ya. Istilahnya kalau mau mencari jawaban itu harus cari literasi yang panjang sampai ke perpustakaan gitu, ya. Kalau sekarang cukup waktu, nggak nyampe 1 menit udah ketemu jawabannya, udah ketemu caranya gitu, ya. Nah, tapi ternyata nih di tengah gempuran AI ini juga ada satu hal yang sangat penting, yaitu tentang kehadiran orang tua. Pentingnya nih kehadiran orang tua nih. Seperti apa sih, Bu? Kenapa nih ambil tema anak, AI chatbot, dan pentingnya kehadiran orang tua nih, Bu?
1: Nah, karena kita tahu bahwa semua jawaban kayaknya bisa, ya, tadi kan Timo bilang, ya, tanya aja. Kalau dulu kan kita ngandalinnya cuma googling gitu aja, ya, tapi sekarang ada banyak chatbot

0: akhirnya diangkat topik ini memang banyak gitu. Anak-anak sampai akhirnya menanyakan segala istilahnya curhatnya itu ke AI gitu, bukan ke orang tua gitu.
1: Atau betul, wow. Betul. Jadi kami juga lagi survei dan ini masih dilanjutkan surveinya buat anak dan juga remaja terkait dengan ngobrolnya udah nggak lagi nih sama temen nyata ya, tapi lebih ke maya. Mungkin kalau belum pernah dengar ada yang namanya AI Companion gitu ya, ada aplikasi-aplikasi yang kita tuh bisa bikin teman maya kita, bisa kasih tahu, aku tuh pengen punya teman yang lucu, aku pengen punya teman yang baik hati, yang bisa jawab, dan seterusnya. Jadi, masing-masing dari, apa namanya, anak tuh bisa create temannya sendiri secara virtual, gitu ya. Jadi, tentu ini jadi concern juga ya, sejauh mana sih memang teman-teman yang maya ini baik gitu ya, yang bisa mensupport gitu ya, tidak membahayakan. Banyak survei sebenarnya memang di Indonesia masih terbatas gitu ya. Di US itu dari 3 sampai di antara 3 remaja, di antara 10 remaja gitu ya. 3 dari 10 remaja itu pasti menggunakan gitu ya Mas ya. Setiap hari intens sekali ngobrolnya sama temennya yang ada di AI itu. Jadi bukan hanya soal mengerjakan tugas gitu ya, tapi untuk ngobrol gitu ya, terjadi teman benar-benar intens gitu. Dan mereka punya ketergantungan secara emosional gitu. Bukan hanya sekedar tanya tugas gitu ya, enggak lagi gitu. Tapi benar-benar jadi sahabat virtual. Nah sedihnya adalah enggak ada di sini kan belum ada regulasi. Kalau di luar tuh udah cepet ya keluar ada AI companion, kemudian langsung keluar juga regulasinya bagaimana untuk anak remaja, anak-anak itu boleh atau enggaknya, udah langsung keluar regulasi kan ya. Jadi kita tahu negara tetangga kita udah kasih tahu tuh gitu ya, sosial media nggak boleh nih cut-off-nya umur berapa, kita kan belum ya maju itu. Maka penting buat punya kewaspadaan dan awareness dimulai dari keluarga kita masing-masing gitu ya. Kalau di tadi kan ngomongin di US ya udah rame banget gitu ya, dari 10 anak 3 itu selalu intense gitu ya. Di Inggris, di Eropa juga sama gitu ya, mereka itu ngobrol dengan chatbot dan mereka tuh ngobrolnya juga sama gitu ya, selalu intense dan pengen terus-terusan gitu ya, punya ketergantungan secara emosional juga gitu ya, dan merasa bahwa ketika ngobrol sama temannya di dunia maya itu udah kayak real aja. Jadi saya nggak perlu ada teman yang benar-benar ada gitu ya, yang kelihatan nggak perlu, udah cukup teman virtual udah cukup gitu ya. Kebayang ini juga bukan data yang lama loh ya gitu ya, newbie juga gitu, naik 10%. Jadi nggak lagi orang butuh manusia yang hadir gitu ya, maunya yang maya gitu ya. Semakin menurun lagi keterampilan untuk berkomunikasi dengan orang real ya gitu, dan ada banyak resiko sih tentunya.
0: Iya. Kalau zaman dulu istilah kalau ngobrolin tentang dunia maya gitu ya kan, sampai akhirnya ada apa lah, Facebook lah, kemudian Instagram lah, sampai akhirnya mereka curhat ke sana kan gitu. Tapi kan ketika curhat, yang menjawab pun masih real, sebenarnya real manusia kan gitu. Hanya saja kan tidak connect langsung.
1: Tidak kelihatan
0: gitu ya. Nah kalau sekarang ini yang menjawab adalah mesin.
1: Mesin.
0: AI chatbot berarti
1: dan mesin. Iya. Dan mesin itu menjawabnya adalah yang memuaskan kita. Oh. Ya Mas Imo mungkin juga pernah ngerasain ya, kalau ditanya tuh gitu ya, mau saya buatkan ini gitu ya, mau ini lagi, mau tambah ini gitu ya. Itu sangat menyenangkan buat kita. Jadi
0: kayak ngerti kita AI banget gitu ya.
1: Iya.
0: Ngerti kebutuhan gitu, kita desain, gitu.
1: Iya, didesain untuk memang memuaskan kita gitu ya, si kliennya gitu ya. Jadi dia memang disetting nggak pernah yang namanya kritik kita. Bahkan ketika kita marah-marahin sekalipun, okay, gitu ya, langsung say sorry gitu ya. Dan dia memang selalu baik gitu ya, gitu ya, nggak membuat kita untuk jadi enggan pakai itu gitu ya, maunya pakai terus gitu ya. Dan memang itu yang dicari gitu ya, biar pasti dapat duitnya karena dipakai terus gitu ya masih mau gitu ya. Selalu itu perlu untuk dijadikan awareness juga buat orang tua bahwa chatbot gitu ya, itu dipakai memang untuk membantu, betul gitu ya, membantu untuk beberapa tugas kita gitu ya, tapi bukan berarti itu punya dampak yang selalu positif terus-menerus gitu ya. Dan itu

0: mungkin kita perlu bicarakan dua-dua gitu ya, positif dan negatifnya. Nggak selalu negatif, tapi kita juga harus lihat juga ya gitu ya, realnya ada fakta-fakta apa ya, kenyataannya dari UNICEF ya, bukan hanya sekedar di negara US atau Inggris aja gitu ya, udah masuk Asia juga gitu ya, dan itu jauh sekali meningkatnya tuh, ngeri gitu ya. Kalau orang negara lain tuh kayak cuma 50% gitu ya, nggak nyampe 100%, di Indonesia nih loh 100% gitu ya, semuanya ngobrolnya sama AI company yang gitu ya, itu agak mengerikan sih.
1: Nah, sebelum kita lanjut lagi nih Bu, terkait dengan AI companion gitu. Sampai akhirnya banyak, kalau tadi kan di Amerika sendiri 3 dari 10 anak menggunakan gitu kan. Itu penyebabnya apa sih Bu? Sampai akhirnya, kan padahal sebenarnya si anak itu ketika menggunakan AI chatbot itu, mereka ngerti nggak sih bahwa ini bukan manusia loh, ini mesin loh. Tapi mereka, kenapa mereka tetap mencari jawaban ke sana gitu?
0: Ya, karena mungkin ada kondisi-kondisi tertentu ya yang dia akhirnya lebih nyaman cerita dengan chatbot gitu ya. Mungkin bisa jadi kesepian, terus kalau cerita sama parents-nya juga
1: diomelin.
0: Cenderung dihakimin gitu ya, diomelin. Sementara kalau pakai AI, nggak diomelin gitu ya. Justru malah dia bahagia, oh gitu ya gitu ya. Udah kayak konselor Mas Imo gitu ya. Terus gitu ya. Dan bahkan kadang memberikan saran yang cenderung biasanya kayaknya kelihatannya baik awalnya gitu ya, karena saya juga cobain tuh gitu ya, dengan beberapa remaja ya, biasanya ngobrolnya kayak apa gitu ya, terus nanyanya apa, kemudian jawabannya apa, kita tracking gitu ya, lihat polanya tuh kebaca Mas Timo. Jadi kalau sudah pernah kan algoritmanya kan kebaca juga ya, oh ya anak tuh sebenarnya kesepian, nggak punya teman, atau pengennya aku tuh jadi teman yang seperti apa, itu bisa disetting soalnya gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa aplikasi gitu ya, mau AI companion jenisnya macam-macam gitu ya, sama seperti kayak kita beli smartphone, AI companion ini macam-macam Mas gitu ya, apps-nya tuh macam-macam. Dari yang kita bisa milih gitu ya, teman kita ini tokoh idola tertentu, suaranya udah mirip gitu ya Mas, tokoh idola tertentu, mau cowok, mau cewek itu bisa. Dan yang perlu diingat adalah ketika mereka cerita gitu ya, karena kan ada kebutuhan, mau didengar gitu ya, yang paling utama buat anak-anak remaja nih. Nggak ada teman, makanya mereka cerita itu. Dan itu akhirnya punya resiko-resiko gitu ya, yang sudah terungkap juga gitu. Kalau tadi nggak punya teman ya, akhirnya resikonya kan ketergantungan juga ya, secara emosional gitu ya. Bahkan mereka lebih puas sama teman virtualnya gitu ya, teman yang dia buat gitu, bahkan gitu ya, saya mau suaranya kayak misalnya gitu ya, misalnya kayak Blackpink salah satu anggotanya gitu ya, terus saya mau nih teman saya ini mukanya begini gitu, bisa Mas gitu ya. Jadi ada banyak yang saya sendiri tuh terpesona gitu ya dari pemaparannya dari remaja itu. Oh gitu ya, semaju itu loh. Dan mereka itu sangat sangat cepat buat beradaptasi, belajar gitu ya dengan virtual ini. Lucu mis gitu ya, mereka cerita. Awalnya lucu gitu ya, lama-lama kayak beneran jadi kayak teman sungguhan gitu ya. Dan mereka jadi gak bisa lepas gitu ya. Terus kalau gak ada internet itu lebih tantrum lagi Mas. Gak cuman waktu dulu cuma nggak nonton TV atau nggak nonton YouTube gitu ya, karena dia ngerasa aku ini teman saya gitu ya, dan kayak real, padahal kita tahu itu mesin. Dan mereka kadang-kadang nggak punya pemahaman yang kita punya tadi ya, misalnya itu mesin itu tuh memang sudah disetting ya pasti memuaskan gitu ya jawabannya, dan bisa jadi itu memang manipulatif gitu ya, karena kadang-kadang itu memang disetting coding ya gitu ya. Kalau mungkin belajar orang-orang teknik memang sengaja gitu ya, ada codingnya supaya kalaupun dia ngomel, dia marah-marah, kamu gak boleh marah gitu ya, ada codingnya gitu, udah di-spec sedemikian rupa gitu ya. Dan bahkan dengan cepat mereka akan say sorry, kamu ngawur ya misalnya nih contoh gitu, jawaban kamu, coba kamu benerin gitu, dia gak akan marah gitu, gak tersinggung, coba kalau temennya tersinggung kan ya gitu ya. Jadi benar-benar menyenangkan gitu ya, dan akhirnya kadang-kadang jadi relasi yang nggak sehat juga. Biasanya beberapa AI companion juga apa ngajakin untuk terus ngobrol. Jadi lekatnya benar-benar ketergantungannya emosionalnya bukan ya terus-menerus sifatnya gitu ya. Kalau udah mau udah kamu nggak mau ngobrol apa lagi gitu.
1: Jadi
0: itu
1: gak enak.
0: Terus Mas. Iya gitu ya. Jadi Oh gitu. Kalau kita gitu ya, mungkin manusia biasa kan gitu ya, udahan ya
1: gitu
0: udah
1: ya.
0: Capek gitu ya. Kalau mereka kan mesti nggak ada capeknya gitu ya.
1: Oke. Nah,
0: gitu Mas.
1: Ternyata kalau sampai akhirnya sudah ketergantungan dan ketergantungannya ngobrolnya dengan mesin gitu nih. Sebenarnya apa yang terjadi sih Bu? Dampaknya apa kepada anak? Jangan dijelaskan ya. Kita harus break sejenak ini Bu Kris ya. Baik, bagi hotline yang bertanya boleh ya di 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
3: Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
4: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
5: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
4: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
6: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
7: Yang tidak pakai AI akan tertinggal. Pebisnis yang tidak pakai komputer tertinggal. Lalu datang internet. Yang tidak pakai internet mulai tertinggal. Hari ini, gelombang berikutnya sudah datang. AI atau kecerdasan buatan. Tapi, banyak pengusaha masih menganggapnya sekedar tren. Masih menganggapnya mainan tidak penting. Padahal diam-diam dunia sudah berubah. Hari ini sudah ada pebisnis yang membuat konten 10 kali lebih cepat. Ada yang bisa membuat proposal dalam hitungan menit. Ada yang bisa non-stop melayani pelanggan 24 jam. Ada yang bisa menganalisa data dalam waktu singkat. Bukan karena mereka lebih pintar atau lebih rajin, tapi karena mereka menggunakan alat canggih bernama AI. Masalahnya, sebagian pebisnis masih berpikir seperti ini. Kalau saya pakai AI, nanti pekerjaan saya jadi kurang manusiawi dong. Padahal yang sedang terjadi bukan manusia melawan AI. Yang terjadi adalah pebisnis yang pakai AI akan mengalahkan pebisnis yang tidak pakai AI. Sama seperti kalkulator tidak menggantikan ahli matematika, komputer tidak menggantikan akuntan, internet tidak menggantikan pebisnis. Tapi semua alat itu membuat pekerjaan lebih cepat dan lebih efisien. AI juga begitu. Jadi, jangan takut pakai teknologi AI. Takutlah jika kompetitor Anda pakai AI lebih dulu. karena pelanggan tidak membayar siapa yang bekerja paling keras. Pelanggan membayar siapa yang membeli hasil terbaik. Hari ini, mungkin Anda masih bisa bertahan tanpa AI. Tapi beberapa tahun ke depan, tanpa AI bisa jadi kelemahan terbesar bisnis. Belajarlah sekarang, coba sekarang, pahami sekarang, karena masa depan tidak menunggu pebisnis yang ragu-ragu. Dan ingat, headliners, teknologi tidak pernah menghancurkan pebisnis yang mau belajar. Teknologi hanya meninggalkan pebisnis yang menolak berubah. Dan dalam dunia yang berubah cepat, belajar adalah cara terbaik untuk tetap relevan. Headliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
8: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Ya, terima kasih Charlener. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Chris Hervina Rani Lidawati dengan tema kita ini kali ini adalah tentang AI chatbot dan juga kehadiran dari orang tuanya. Ya, Bu, kalau tadi sudah dijelaskan gitu ya dampaknya, penyebabnya gitu ya. Nah, sekarang kita juga pengen tahu nih dampaknya sampai akhirnya si anak itu malah sibuk curhatnya tuh sama mesin gitu ya, sama AI, bukan sama orang tua. Apa sih yang terjadi, Bu, kalau sampai akhirnya anak itu tergantung dengan mesin?
1: Ya, kalau ngomongin sebenarnya sampai tergantung sih nggak enak ya, kalau dependensi gitu ya, adiktif itu kan pasti sesuatu yang sudah nggak enak ya, negatif gitu ya, karena jadinya kalau udah terlalu maksa terus kemudian nggak mau ngobrol dengan manusia yang sesungguhnya gitu ya, jadi nggak bisa juga, sulit untuk bekerja sama ya dengan teman-teman yang real gitu ya. Tapi jangan disalahartikan ya, Bapak Ibu, abis ini dilarang, itu juga enggak ya Mas, gitu ya, enggak dilarang sama sekali, enggak pakai internet itu kayak tadi iklannya, nah gitu, kita enggak bisa gitu, bisa pungkirin, kita perlu gitu ya, pakai itu untuk beberapa hal pastinya gitu ya, misalnya contoh yang tadi yang mungkin belajar gitu ya, bisa tuh tanya kenapa, karena dia bisa menjelaskan sesuai dengan kemampuan kita kan gitu ya, tingkat kemampuan kita. Kalau belum kan kita bisa nanya lagi gitu ya. Eh jelasin dong gitu, itu bisa gitu ya. Membantu buat ada manfaatnya juga gitu loh maksud saya gitu ya. Kalau saya ngomongin yang negatifnya tapi saya nggak imbang nih nggak kasih positifnya. Makanya saya kasih positifnya dulu ya meskipun sebelum ngomongin yang negatifnya terus gitu ya. Mereka ini bisa membantu buat belajar iya secara personal sesuai dengan tingkat kesulitannya sendiri. Ataupun juga membantu mendorong gitu ya untuk mengembangkan ide, itu kan bagus ya gitu ya, ketika ngomongin itu udah mentok nih idenya terus kemudian tanya, itu kan bagus gitu ya, mendorong kreativitas. Ataupun juga ngomongin gimana caranya untuk siapa nih masa depan gitu ya, AI sangat dirancang nggak ada usia masih mau gitu ya, jadi kalau dia anak 11 kemudian dia nanya kira-kira 5 tahun 10 tahun cocoknya saya kerja apa, itu sangat bisa gitu ya dibantu untuk cariin informasi. Artinya bisa menembus ruang dan waktu, dan itu juga yang saya mau bahas tentang resikonya, bahwa yang namanya mesin dia nggak peduli kamu usia berapa, kontennya sesuai dengan pertanyaan. Yang perlu kita khawatirkan itu gitu sebenarnya ya, jadi karena nggak ada yang sortir gitu ya, jadi pertanyaan ataupun kemudian pernyataan cerita AI company yang ini biasanya nggak bisa untuk di apa ya, dibilang nggak bisa difilter ya, sebenarnya bisa juga kalau dia ngomong jujur bahwa saya usianya memang 10 tahun misalnya, tapi kan nggak bisa. AI company ini bahkan sekarang sudah ada settingannya sebenarnya untuk 17 tahun ke atas. Masalahnya gitu ya, anak-anak Indonesia kan juga cukup kreatif ya, bila saya sudah 17, maka mereka pakai AI companion ini. Sehingga banyak gitu ya pengguna yang bahkan di bawah 18 tahun itu menemukan konten-konten yang mengandung seksualitas gitu ya, ataupun responnya cukup berbahaya. Bahkan kadang-kadang AI companion juga nggak ngenalin gitu ya, anaknya sudah mengalami gangguan mental yang cukup serius gitu ya, atau krisis kesehatan mental, dan dia masih nggak aware tentang itu. Kalau di luaran tuh sudah ada regulasinya. Nah, kalau di sini kan belum gitu ya. Yang itu yang perlu kita khawatirkan terkait dengan risiko keamanan psikologi, selain ketergantungan secara emosional tadi gitu. Jadi kontennya itu nggak jauh-jauh masih mau gitu, karena saya udah cobain beberapa aplikasi gitu ya. Ada Replika, ada yang Companion, banyak lah kita mereknya gitu ya. Selalu mereka itu ada kandungan konten seksualnya untuk anak usia di bawah 18 tahun. Ada romantisnya gitu ya, ada respon-respon yang sebenarnya juga mungkin tidak sesuai umur di bawah 17 juga. Misalnya kamu lagi kesel gitu ya, bisa aja tuh gitu ya. Apakah kamu pernah sudah misalnya pernah mencoba untuk ngapain, mukul gitu ya. Pertanyaannya kayak gitu yang mungkin ekstrimnya ya yang saya ambil. Jadi kadang respon-responnya, tanggapannya si AI ini juga tergantung karakter yang dibuat di awal gitu ya. Mau temennya apa gitu ya, mau karakter AI, nomi replika, tergantung di awal mau cari temennya seperti apa. Oh teman yang garang misalnya gitu ya, yang galak, atau teman yang galak tapi tegas tapi baik gimana tuh? Itu juga yang bikin-bikin gitu ya, tergantung kan gitu ya. Jadi kita perlu buat tahu gitu ya, yang dipercakapkan apa, bukan masalah soal jenisnya apa gitu ya, jenisnya apa juga boleh tahu gitu ya, orang tua AI seperti apa sih, tapi juga perlu ditanyakan biasanya apa sih yang diobrolin gitu ya sama AI ini, karena ada itu menyangkut menyangkut keamanan secara psikologisnya. Gimana Mas Tim?
0: Ada contoh kasus-kasusnya nggak sih Bu, sampai akhirnya istilah AI ini benar-benar, waduh, benar-benar bahaya banget gitu kalau sampai akhirnya seorang anak itu ketergantungan gitu dengan AI gitu, istilah untuk ya, ngobrol-ngobrolnya.
1: Kalau ngomongin ketergantungannya, saking bahayanya seperti apa, sudah ada yang sampai meninggal masih gitu ya, akibat bunuh diri gitu ya, dan remaja pula ya, dan bukan satu gitu ya. Saya ambil itu kasus nyata gitu ya, di Florida sama di apa namanya, di area di US lah gitu ya, gitu ya. 2024-2025 mereka ini akhirnya suicide gitu ya, bunuh diri setelah interaksi secara intensif dengan chat AI gitu ya, karena AI-nya gagal buat merespon bahwa anak ini memang benar-benar depresi gitu. Dan akhirnya makanya di sana sudah ada tuntutan gitu ya, secara hukum membuat akhirnya respon untuk meregulasi supaya ketika harus ada fitur atau coding bahwa mendeteksi kalau si pengguna ini mengalami ciri-ciri atau simptomnya memang ada arah ke melukai diri, misalnya self harm ataupun bahkan bunuh diri gitu ya. Jadi supaya untuk dihubungkan ke layanan psikologis atau layanan krisis terdekat gitu ya. Jadi karena dia kan ngomong nih, sekarang saya juga pakai juga untuk beberapa AI ketika saya nanyakin, cobain gitu ya kasus gitu ya, karena saya ini bukan pihak profesional gitu ya, kamu bisa nih gitu ya pergi ke pihak profesional ini. Itu sudah ada beberapa AI ada regulasinya. Kalau kemarin-kemarin itu nggak ada sama sekali. Tapi itu yang pakai berbayar yang mesti. Kalau nggak, misalnya berbayarnya juga semakin berbayar, biasanya AI yang dipakai juga semakin lebih pintar kan gitu ya, dan juga lebih ada apa ya, filternya gitu ya. Sementara yang mungkin dipakai beberapa remaja kadang-kadang juga ya, yang mungkin minim bayarnya dan juga regulasinya belum ada gitu ya, sampai segitunya kalau di Indonesia gitu. Dan itu kita perlu itu untuk waspadai gitu, nah, gitu Mas.
0: Terkait dengan kasus yang udah terjadi nih Bu, kan gitu kan, pasti kan sebelumnya ada ciri-cirinya gitu ya, sampai akhirnya namanya anak sampai akhir melakukan tindakan itu tadi, suicide gitu kan, bunuh diri. Nah, apa nih ciri-ciri anak yang sampai akhirnya sudah ketergantungan ini Bu? Jadi agar kita juga sebagai orang tua nih aware gitu, dengan lingkungan juga aware, oh kayaknya ada anak yang sesuai dengan ciri-ciri ini, harus kita segera bantu, kita segera tolong gitu.
1: Maksudnya dia sangat intens gitu ya, sangat intens sekali yang namanya ngobrol, bukan hanya chat, bahkan kayak telepon orang masih gitu ya, dan suara beneran dia jawab loh gitu ya masalahnya. Gitu. Dia ngobrol kayak real orang gitu, karena benar-benar kayak diskusi gitu, dan itu memang real gitu ya. Dan kerap kali kalau sampai nggak punya punya waktu, atau kita misalnya ada nih acara keluarga seharian gitu ya, dia lebih memilih itu di kamar misalnya, contoh ya, mendingan saya ngobrol ya sama teman saya ini gitu ya, males untuk ngobrol interaksi secara tatap muka dengan manusia, mendingan pakai temennya yang virtual tadi. Banyak pertanyaan yang tidak lagi ditanyakan ke orang tua biasanya, mungkin akan lebih berasa gitu ya, kalau parentsnya biasanya ditanyain apa, terus kamu gak pernah ngobrol ya, ditanya, iya, enggak gitu ya, udah mainnya, maunya mengurung sendiri gitu ya di kamar. Nah itu perlu juga untuk diwaspadain gitu ya, sebenarnya apa sih sampai intens banget ini, bener karena untuk tugas, bener mau ngobrolnya sama temen, atau sebenarnya temen buatan. Nah itu perlu untuk juga diwaspadain juga gitu ya, gak sekedar oh ya udah itu ngobrol sama temennya yang temennya real atau enggak gitu ya, dengan enggak ngeh juga gitu ya. Dan mungkin orang tua juga begitu ya, dan mungkin orang tua juga perlu tahu resiko yang perlu diketahui kalau ngobrolnya sama AI gitu, informasinya bisa salah gitu ya, enggak selalu AI itu selalu benar gitu ya, kayaknya meyakinkan tapi keliru gitu. Dan kita perlu ajarin anak-anak dan remaja itu Verifikasi gitu ya, banyak sekali juga mahasiswa saya segede itu loh gitu ya, apa dia juga nggak tahu gitu. Itu halu, misalnya suruh bikin materi atau apa nggak semuanya benar gitu ya. Coba cek kebenarannya. Nah itu butuh orang tua mendampingi supaya nggak dapat informasi yang salah gitu ya. Dan kerap kali juga ada banyak gitu ya yang dibilang gitu ya, oh ini nanti bisa perlu diingatkan gitu ya, tidak boleh memasukkan atau menjawab gitu ya data-data pribadi gitu ya. Ini yang orang Indonesia perlu aware gitu ya, nggak semua hal bisa di-share, bahkan termasuk sama chatbot gitu ya, mau kata sandi, identitas, alamat lengkap sekolah itu kan mesti ya gitu ya. Jadi nggak, bukan harus dipercaya 100% gitu ya. Dan perlu untuk juga menjaga privacy gitu ya. Biasnya tinggi banget gitu ya. Keluarannya data AI juga sebenarnya baca dari data-data orang gitu. Analis kumpulan, gitu ya. Big analis. Iya, kumpulan gitu ya. Jadi ketika kita juga kasih pertanyaan gitu ya, itu membuat kita juga ketergantungan sih gitu ya. Karena ya pertanyaan langsung dijawab ya kan gitu ya. Tanpa memberikan kesempatan kita berusaha dulu mikir gitu ya, oh dia kasih semua, kalau mesin bantu buatkan sekaligus PPT-nya, apakah saya bantu tambahkan ini tambahkan itu, oh itu seneng banget sih anak-anak gitu ya. Terus kalau dia nanya curhat ini, oh kamu mau cerita juga tentang ini itu gitu ya, ditambahkan terus. Dan itu kita perlu buat ngajarin mereka buat, oh bisa loh si chatbotnya juga salah. Hati-hati, mereka juga bisa melanggar privasinya juga gitu ya. Bisa membuat akhirnya ketergantungan. Dan kita perlu ajarin juga, bekerja sama boleh dengan AI dalam arti untuk membantu kita lebih paham. Tapi bukan berarti menggantikan proses berpikir kita ya. Semuanya diserahin deh gitu ya ke AI gitu ya. Pokoknya kamu bantuin aku kerjain semuanya. Nah itu juga tidak mendidik anak untuk berpikir kritis juga ya. Dan perlu untuk mengakui juga disclaimer gitu ya. Kalau sekarang bahkan kami kalau misalnya untuk akademisi juga dikasih tahu gitu ya. Pakai AI ini sejauh mana? Pakai prompt-nya gimana? Hanya untuk membantu misalnya merapikan boleh ya. Typo-typo misalnya. Tapi bukan berarti hasil idenya itu dari situ gitu ya. Dan kerap kali resiko yang perlu diketahui juga oleh orang tua adalah kontennya tidak sesuai usia. Sekali lagi ini yang kita perlu untuk pikirkan gitu ya, perlu untuk disadari bahwa AI dan internet ini bisa menghasilkan materi yang tidak sesuai perkembangan anak juga. Dan pengawasan, pengaturan sesuai usia tetap diperlukan. Dan itu sangat penting sekali. Gitu.
0: Dan makanya kenapa kehadiran orang tua itu sebagai faktor pelindung harus benar-benar hadir nih ya.
1: Ya, kabar yang, baiknya ya, itu kabar gitu ya.
0: Nah, ternyata
1: kabar baiknya tetap penting gitu ya kehadiran orang tua itu, karena jadi faktor pelindung gitu.
0: Kenapa
1: ya,
0: nih,
1: supaya
0: ya, kenapa sampai
1: ya,
0: akhirnya
1: kenapa?
0: Ya, kenapa sampai akhirnya orang tua ini disebut faktor pelindung? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua nih?
1: Ya itu kabar baiknya ya mesti mau gitu ya, kalau saya baca-baca gitu ya dari riset yang banyak gitu ya, bahwa yang namanya pola pengasuhan di era digital ini gitu ya, dengan orang tua yang sportif, komunikasinya yang aktif, itu sangat berhubungan baik dengan apa? Kesejahteraan dari si anak gitu ya, terutama kesejahteraan dalam penggunaan digital. Bukan berarti kita langsung cut gitu ya, nggak boleh gitu ya, nggak gitu ya. Justru ketika pola pengasuhan di era digital ini baik, ya komunikasinya aktif, ada pendampingan bersama-sama. Kalau nggak pakai sama sekali juga nanti jadi kudet ya gitu ya, nggak update gitu ya. Tapi ketika orang tuanya juga bantuin, ini loh yang benar, ini boleh, ini kayaknya coba deh kita harus kasih, jangan-jangan salah ya informasinya. Jadi itu akan lebih menyenangkan buat anak, juga akan bertanya semua orang tua, ternyata ini kayak gini loh, ternyata si aplikasi ini nggak bagus misalnya. Malah akhirnya juga bisa kasih rekomendasi nih, beberapa saya dengar juga gitu ya, yang ini yang lebih bagus, jawabnya lebih nggak halu gitu ya, ini lebih terbukti. Nah itu juga baik ya, diskusi antara orang tua dengan anak gitu ya. Dan itu juga menunjukkan bahwa kalau ngomongin ada apps untuk parental control itu nggak cukup gitu ya, kita perlu tetap yang namanya adanya relasi gitu ya. Kepercayaan relasional ini membantu juga mendorong supaya komunikasinya dua arah gitu ya. Komunikasi yang cukup terbuka dan itu nggak bisa tergantikan oleh teknologi gitu ya. Kita perlu tahu bahwa ketika ngomongin tadi faktor pelindung ya, karena manusia tetap makhluk sosial yang butuh orang lain gitu ya, secara bukan hanya sekedar teman di dunia maya gitu ya. Kenapa orang tua jadi faktor pelindung? Karena ini mediasi yang sifatnya aktif gitu ya. Ketika ada orang tua, maka dia bisa kasih tahu nih, oh ini nggak baik nih, udah langsung di-research secara aktif kan gitu ya, tanpa babu-ibu karena hadir di situ gitu ya. Dan sangat wajar ketika orang tua juga perlu untuk belajar literasi digital. Ya kalau remaja itu kan cuman ya pokoknya ibaratnya masih spon juga ya, masih mau gitu ya, semuanya tonton aja, hajar aja, cobain aja gitu ya. Nah orang tua penting hadir untuk bisa tahu, oh ini tuh ada dampaknya, ini belum sesuai sama usia kamu gitu ya, kamu gak boleh juga bohong. Misalnya kan ada tuh beberapa apps yang tanya kan usianya berapa, nah akhirnya tinggal checklist gimana, ya udah 18 tahun, 20 kan gak boleh juga ya. Nanti sepertinya kontennya akan keluar yang tidak sesuai juga gitu. Jadi penting buat ngobrol juga. Itu yang menjadi dibilang pelindung. Karena sangat wajar ketika orang tua ingin melindungi anaknya dengan cara ini gak boleh, ini baik gitu ya. Ya itu kan juga dikasih tahu literasi digitalnya ya, karena ada pilihannya, ini bukan 18 tahun gitu ya. Atau misalnya kamu belum 18 tahun, karena kamu nggak boleh gitu ya. Jadi bukan berarti ketika sudah ada apps tertentu maka kemudian ya udah percaya aja, nggak bisa. Ya kita perlu nih gitu ya, obrolin sama-sama. Tontonan ini mungkin nggak sesuai gitu ya. Bukan hanya sekedar menonton bersama ya mungkin, tapi diberitahu gitu ya. Ada literasi, namanya literasi itu kan kasih tahu ya gitu ya, secara digital nih, oh ini tuh oke, ini baik, difilter gitu ya. Oh ini baiknya penggunaannya untuk ini, yang ini nggak boleh.
0: Baik.
1: Nah, dan kita
0: ya ternyata kan
1: kita perlu untuk terus menerus mas gitu ya, digital literasi ini
0: harus terus menerus juga orang tua hadir. Nah ketika berbicara tentang kehadiran orang tua, nah kehadiran yang seperti apa sih Bu? Apalagi kalau misalkan si orang tuanya nih sibuk super duper mencari nafkah, bagaimana nih orang tua bisa hadir nih? Apa yang harus dilakukan orang tua untuk bisa proses kehadirannya untuk anak-anak mereka nih?
1: Nah ini sebenarnya tema kita ya, ini juga jadi pesan buat para tua gitu ya, untuk hadir. Itu kan tadi dibilang faktor pelindung ya gitu ya. Dan hadir ini bukan hanya sekedar hadir dan ada secara fisik. Fisik juga penting gitu ya. Tetapi ini singkatan juga sih Masimo gitu ya, hadir ini gitu ya. Kita perlu buat tadi ya komunikasi ya. Hadir tuh hangat, terbuka gitu ya. Mau bangun komunikasi setiap hari. Nggak bisa cuma di weekend aja gitu ya. Ada beberapa partai ya udahlah saya Senin sampai Jumat kerja gitu ya. Sabtu minggu dia baru ngobrol gitu ya, gak bisa. Kita perlu bangun yang namanya relasi itu setiap hari. Mau 5 menit, mau 15 menit, tergantung kan ya kemampuannya masing-masing gitu ya. Anak tuh butuh yang namanya didengar gitu ya. Meskipun kita udah capek banget kali ya gitu ya. Kita perlu untuk ngobrol sedikit gitu ya. Dan bahkan kita perlu juga memberikan validasi apa yang dirasa anaknya hari itu gitu ya. Kalau enggak nanti anaknya makanya ke chatbot gitu ya, karena divalidasi dengan tuh gitu ya sama chatbotnya gitu ya. Coba deh gitu ya, kita perlu untuk hadir itu bukan sekedar di hari libur atau di waktu yang tersisanya kita aja gitu ya. Kadang-kadang kita perlu bangun relasi kan 5 menit katanya penting tuh buat pagi hari, buat sebelum tidur gitu ya. Nah, kalau udah tidur gimana? Ya tetap diusahakan gimana caranya tuh di tengah-tengah kesibukan kita perlu untuk say hello sama kita kan gitu ya. Apalagi di era digital ini udah gak ada ini ya sebenarnya excuse ya, mau video call juga bisa gitu ya, mau voice note juga bisa gitu ya. Perlu untuk bangun komunikasi setiap hari singgung gitu ya, kalau ngomongin hadir gitu ya, yang praktis ya, mulai obrolan yang sederhana tanpa menghakimi gitu ya, bukan hanya sekedar tanya aplikasi yang dipakai, tapi juga ngobrolnya biasanya apa sih yang ditanyain ke AI gitu ya, Terus kalau nanti udah dijawab juga jangan, nggak boleh kayak gitu, so, kok ditanyain AI gitu ya. Ya nggak juga gitu ya, kan udah terlanjur gitu. Mungkin ada baiknya ya nanyanya seperti ini ya. Sepakati gitu ya, sebenarnya hal-hal yang sebenarnya bisa dipikir sendiri sama yang nggak bisa itu kan apa gitu ya. Kita perlu buat kalau nanya kan kita pengen tahu ya, coba amati juga ya pola pemakaian anak-anak ini seberapa sering sih gitu ya, hanya sekedar tahu loh ya gitu, bukan hanya menghakimi gitu bahwa si anaknya durasinya ternyata ya menggunakan chatbot AI ini lama banget gitu, berjam-jam gitu ya. Anak-anak pakai smartphone sekarang bisa 8 jam masih mau gitu ya, rata-rata gitu ya, 5, 6 jam, 7 jam, 8 jaman gitu ya. Mereka buat apa ya gitu ya. Nah itu kan kita perlu untuk hadir ya di situ buat mengamati pola, oh buat pelajaran kah, atau buat hanya sekedar ngobrol, atau gimana gitu ya. Kalau kita punya waktu mungkin 5 tahun sebelum ini, anak-anak tuh seneng ya pakai smartphone, ya ngerjain tugas iya, tapi juga ngobrol sama temennya lewat smartphone yang dipunya. Nah kalau sekarang udah menurun nih, gak mau ngobrol sama temennya meskipun udah punya smartphone kan gitu ya. Jadi kita perlu juga selain amati pola, part adi pemakaian, juga perlu untuk didiskusikan ya, batasannya seperti apa gitu ya. Sepakati waktunya, jenis aplikasinya, bukan topik yang bisa dibicarakan atau nggak boleh nih, yang dibicarakan apa sih gitu ya. Bukan, tapi bukan aturan sepihak ya, diobrolin. Kalau diobrolin, kamu yang ini boleh nggak sih diobrolin gitu ya. Mestinya ngobrolnya sama siapa, itu kan perlu didiskusikan ya, batasan-batasan bersama. Lalu jangan lupa reminder berulang-ulang bahwa AI itu bukan manusia. Ya, bantu anak untuk paham bahwa chatbot ini nggak punya empati. Oh, kelihatannya punya masih mau gitu ya. Saya punya sosnya gitu. Enggak kok, dia baik gitu. Dia tuh turut sedih. Iya, kita katakan gitu ya sebenarnya ya. Kadang-kadang dia cenderung nggak punya empati dan penilaian moralnya juga sebatas mesin gitu, sehingga ini sifatnya cuma simulasi gitu. Kalau manusia yang sesungguhnya mungkin udah kaget gitu ya, udah langsung okay, kamu mungkin perlu ya gitu ya, langsung bantuan. Nah, bantuan misalnya untuk entah ke dokter atau ke psikolog gitu ya, itu nggak langsung di reverse gitu ya. Okay, saya dengarkan kamu gitu ya, saya di sini untuk kamu, biasanya jawabannya itu mas gitu ya, beberapa coding seperti itu gitu ya. Dan care-nya adalah rutin gitu ya. Kalau ngomongin rutin berarti ya kita perlu meluangkan waktu yang berkualitas itu secara rutin gitu ya. Tanpa layar mungkin kita hadir kadang-kadang juga sibuk ya dengan gawai kita. Nah ini selagi kita masih punya waktu gitu ya, teknologi secanggih apapun tuh nggak akan bisa sebenarnya menggantikan kehadiran kita yang nyata. Kalau kita bisa peluk anak kita, kita bisa natap mata gitu ya, bisa bercanda bareng, kita punya telinga dua buat dengerin gitu ya, itu tentu yang dicari sama anak-anak. Kan kalau chatbot nggak bisa tuh, cuma suara doang kan, sama video doang, nggak bisa peluk, nggak bisa senyumin juga gitu ya. Jadi kita perlu cari cara supaya kita benar-benar hadir, sehingga anak-anak akan lebih mencari kita dibandingkan teman virtualnya dia gitu.
0: Baik, luar biasa nih hardliner ya, bahwa ternyata nih kehadiran orang tua sangat penting banget ya. Harus hadir, hangat, amati, diskusikan, ingatkan, dan juga rutin. Baik, Ibu Kris nih, karena mohon maaf nih, waktunya juga sudah di penghujung acara nih Ibu Kris. Mungkin ada yang ingin disimpulkan dari pembicaraan kita pada kesempatan kali ini Bu, untuk orang para orang tua nih agar bisa terus hadir untuk keluarganya nih.
1: Ya, para orang tua gitu ya, AI itu pasti terus berkembang ya, kita nggak bisa pungkirin gitu ya, dan kita juga nggak mungkin gitu ya tumbuh tanpa bersentuhan dengan teknologi ini. Karena itu tujuannya kita buat membicarakan ini bukan dia takut dengan AI, enggak, tetapi anak-anak bisa mampu menggunakan AI tanpa kehilangan kemampuan berpikir ataupun nilai-nilai dan tanggung jawab serta kemanusiaannya gitu ya. Jadi perlu kita untuk bantu anak-anak kita, perlu cek juga gitu ya, perlu dampingi gitu ya. Pastikan anak-anak kita juga tidak tadi ya ikut dalam resiko ketergantungan ataupun tidak aman secara psikologis. Belajar buat semakin pintar juga menggunakan AI gitu ya. Meskipun juga AI boleh semakin pintar, tetapi keluarga tetap perlu menjadi tempat anak belajar berpikir, bertanya, mempertimbangkan, dan menjadi manusia. Itu yang paling penting. Jadi keluarga tetap dibutuhkan oleh anak-anak dan juga para remaja. Gitu Mas Timo, semoga bermanfaat ya. Mas.
0: Sangat bermanfaat nih, jangan khawatir nih bahwa nanti jangan-jangan kita akan digantikan oleh mesin. Jangan, tetap dibutuhkan oleh anak-anak.
1: Ya. Baik. Pelukan untuk... masih belum digantikan.
0: Nah, enggak, ya, mau sehalus apapun pelukannya gitu, smooth apapun tetap aja beda dengan pelukan orang tua kita.
1: Betul.
0: Baik, kalau misalkan Heartland ingin bertanya lebih lanjut nih, Bu Kris, bisa menghubungi kemana nih, Bu Kris?
1: Boleh hubungi lewat email juga boleh, kris.lidiawati@uph.edu atau di WhatsApp di 0858-680-50-99. Tidak.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Kris. Sudah sama-sama, mengingatkan kita kembali pentingnya kehadiran orang tua ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Ibu Kris. Sehat selalu.
1: Sehat selalu, sehat selalu.
0: Ya, demikian Heartliner, perjumpaan kita bersama Ibu Kris Hervinara. Ini jangan khawatir, siaran kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartland Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardanti undur diri. Kiranya melalui Heartland FM, memperkokoh Indonesia, melalui keluarga.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Asuransi terbaik adalah berbuat baik. Seorang anak kecil tertangkap mencuri obat di sebuah toko obat. Si ibu pemilik toko obat mencengkram leher sang anak itu dan berteriak, "Hai pencuri, untuk apa kamu mencuri obat ini?" Sahutnya dengan kencang. Tiba-tiba datanglah seorang tukang nasi goreng yang merasa iba kepada anak itu karena ibu itu mau memukul anak tersebut. Bapak tersebut menanyakan berapa harga obat yang dicuri oleh anak itu dan lalu membayar seluruh harga obat tersebut. Tak lupa, dia membuatkan makanan untuk anak itu. Anak itu lari dan menerima obat dan makanan. Setelah memandang lama wajah bapak tukang nasi goreng itu, 30 tahun berlalu, suatu ketika bapak tukang nasi goreng sedang membuat pesanan pelanggan tiba-tiba terjatuh karena sakit dan dibawanyalah dia oleh putrinya ke rumah sakit. Di ruang tempat ayahnya dirawat, putrinya bertemu dan berdiskusi dengan dokter masalah penyakit sang bapak tersebut. Putri bapak tersebut terlihat depresi dan bingung setelah mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan untuk operasi bapaknya. Namun, operasi tetap dijalankan walaupun sang putri belum menerima dan bingung dengan biaya yang akan ditanggungnya. Akhirnya, dia tertidur ketika sang ayah selesai operasi. Di tempat ayahnya berbaring ada sebuah surat yang bertulisan besaran biaya yang harus ditanggung oleh sang putri. Tetapi di bawahnya tertulis, sudah dibayar lunas dengan obat demam dan sepiring nasi goreng. Rupanya, sang dokter adalah anak yang pernah ditolong oleh ayahnya saat tertangkap mencuri obat. Apa moral story dari kisah tersebut? Kita kadang-kadang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan orang yang pernah kita tolong. Pada saat kita bisa menolong orang, tolonglah mereka dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Usahakan untuk tidak pernah mengingat lagi kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan atau yang sangat-sangat membuat kita bingung, maka orang yang kita tolong akan mengulurkan tangan dan membantu kita untuk menolong kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GPI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GPI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
2: Hotline FM.
3: Walaupun ku tak dapat
4: melalui. Halo, kami Elsa Fan dari Morfoksa Production.
5: Dengarkan lagu miliki makna
6: di 100,6 FM Heartline Radio,
4: your family station.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: bisa mengunjungi booth yang ada di sebelah kiri panggung. Ini Lentera Bagi Bangsa, booth mereka ada di sini. Jika Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu pelayanan mereka, silakan bisa mengunjungi Lentera Bagi Bangsa. Dan kita akan diberkati dengan sharing firman yang akan disampaikan oleh CEO Yayasan Siaran Kristen Indonesia. Saya undang dengan kasih Bapak Yoke Pribadi. Silakan.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk bisa berada di tempat ini dan memberitakan tentang kasih Kristus khususnya dalam rangka acara pada malam hari ini. Kita menikmati kemerdekaan yang kita sedang rayakan saat ini. Kita akan mulai dengan perkataan merdeka. Merdeka. Merdeka. Oke. Merdeka itu pakai effort enggak? Merdeka itu butuh effort. Dan effortnya bukan effort yang kecil, effortnya besar. Butuh darah. Butuh darah. Darah dari para pahlawan kita. Effortnya sungguh amat luar biasa. Tapi itu tidak akan menjadi hasil yang berguna apabila kita hanya menikmati kemerdekaan saja, tetapi kita tidak bertanggung jawab dengan memeliharanya. Karena satu kemerdekaan itu sebetulnya menggambarkan juga sebuah hal yang bukan sekedar bebas, bukan sekedar punya liberty yang tidak ada batasnya, karena begitu kita pergunakan kebebasan kita melewati batas, itu kita akan menabrak kebebasan orang lain. Berarti kita harus bertanggung jawab. Sekali lagi, kemerdekaan itu pakai effort. Effortnya adalah banyak kematian yang harus terjadi di Indonesia untuk perjuangan kemerdekaan itu. Kemerdekaan artinya kita bebas berbicara, kita bebas menciptakan lagu, kita bebas memilih apa yang menjadi tujuan hidup kita, dan kita bebas untuk memilih apa yang kita yakini. Dan kemerdekaan kita sebetulnya bukan sebatas kemerdekaan secara negara, secara politik saja. Tetapi seperti tadi doa yang disampaikan oleh Pak Yose, kemerdekaan kita adalah kemerdekaan spiritual juga. Kemerdekaan spiritual butuh darah enggak? Ternyata butuh juga. Kemerdekaan kita tuh butuh darah. Dan itu sudah dimulai sejak waktu Abraham berjanji dengan Tuhan. Itu ada yang harus dipotong. Harus ada yang dipersembahkan. Dan kita saat ini sebagai orang-orang percaya, kita mengetahui bahwa kematian Kristus itulah yang menjadi korban. Dan kebangkitannya itulah yang menjanjikan pada kita untuk memperoleh kemerdekaan. Ya. Jadi saya akan coba baca dari Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Enak banget ya. Yesus datang ke dunia, menyerahkan dirinya, mati di kayu salib untuk kita. Kita berjuangnya apa? Tidak ada, dan darah itu sangat mahal karena dia adalah anak Allah sendiri. Itu adalah upaya yang Tuhan sendiri lakukan untuk kemerdekaan kita. Supaya kita akhirnya memperoleh damai sejahtera. Kita memperoleh kemerdekaan untuk senantiasa menikmati kehadiran kehidupan bersama dengan dia. Di mana itu adalah kehidupan kemuliaan. Dan kalau kita baca lagi dari Galatia 5 ayat 1. Ya, itu dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Itu upaya dari Tuhan sendiri. Jadi seharusnya benar-benar kita merdeka, ya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhatikan ada kata-kata, jangan mau lagi. Artinya kita harus tolak perhambaan yang sebelumnya kita punya. Kebiasaan-kebiasaan kita yang ngibulin orang, ngakalin orang, gitu ya. Bahkan waktu sekolah kita nyontek, itu bukannya kita malu, tetapi malah kita bangga sama teman-teman. Lihat, saya berdosa, tapi menyebabkan saya beruntung. Bagaimana dengan bisnis-bisnis orang di Indonesia sekarang? Kadang-kadang begitu juga. Melakukan hal-hal yang negatif, kemudian dia dengan bangga, tadi gua kibulin nih. Ya, padahal seharusnya tidak bisa. Kenapa? Karena kemerdekaan kita itu dibayar dengan darah yang mahal. Tujuannya adalah supaya kita merdeka di dalam kekudusan, di dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Ya, kita lanjutkan dengan Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Firman Tuhan menyatakan yang namanya merdeka itu ternyata bukan artinya kita bisa melakukan segala sesuatu seenak hati kita. Justru kemerdekaan itu harus kita jaga, harus kita praktekkan dengan apa? Melakukan kasih. Yesus sendiri memperlihatkan satu bukti bahwa dia mengasihi. Karena dia ingin anak-anaknya, murid-muridnya juga merdeka. Dia cuci kaki murid-muridnya. Tujuannya apa? Supaya mereka merdeka, supaya mereka bersih, mereka kudus dan siap untuk melakukan pelayanan kepada dunia dan memperkenalkan bahwa kita semua ini merdeka dengan biaya yang super mahal, darah Kristus sendiri. Ya, jadi kalau kita merdeka, jangan gunakan kesempatan itu justru untuk melakukan apa yang Tuhan tidak berkenan. Kalau kita merdeka, justru pada saat itulah kita punya kesempatan untuk menyatakan dengan bebas bahwa kita diselamatkan dan kita bisa bawa orang lain juga untuk menerima keselamatan itu sendiri. Kita memperoleh kesempatan untuk menyatakan bahwa keselamatan datangnya dari Kristus. Kita memperoleh kesempatan untuk bisa memuliakan namanya. Kalau kita tidak merdeka, bisa gak kita memuliakan namanya? Sulit. Kalau kita tidak merdeka, bisa gak kita membawa orang datang kepadanya? Sulit. Ya, Indonesia adalah negara yang merdeka secara negara. Dan kita diberi kesempatan untuk memiliki kemerdekaan untuk duduk bersama-sama di sini. Memuji Tuhan, mendengarkan firman, memuliakan namanya, dan mengajarkan bahwa keselamatan kemerdekaan itu datang dari Sang Putra. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Kita bersyukur bahwa hal itu terjadi kepada kita dan kita memperoleh kesempatan untuk mengenal dan kita memperoleh hak untuk bisa memanggil dia sebagai Bapak kita. Sehingga kita berhak untuk nantinya boleh masuk ke kerajaannya. Bayangkan kalau kita tidak kenal siapa dia. Kalau dia bukan Bapak kita, katakanlah rumah deh. Kalian kenal sama Bapak A gitu. Tetapi kalian bukan anaknya. Punya kebebasan gak untuk masuk ke rumah dia? Tidak punya. Tetapi karena kita adalah anak Allah, kita memiliki kebebasan karena kita sudah dikuduskan, siap untuk datang dan masuk ke kerajaan Allah untuk memuliakan dia dan bersukacita bersama-sama dengan dia. Satu ayat terakhir yang akan saya bacakan adalah 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kalau kita merdeka, ya, justru kita harus melayani dia. Kalau kita merdeka, justru itulah kesempatan kita untuk bisa bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya kesempatan untuk memuliakan namanya. Biarlah renungan yang singkat ini boleh mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan murah, bahwa kemerdekaan bukan sesuatu yang kita ambil secara percuma, tetapi kemerdekaan adalah sesuatu yang sungguh diupayakan secara luar biasa dengan harga yang mahal, sehingga kita menghargai dan menghormati itu secara luar biasa. Amin. Saya kembalikan. Halo.
0: Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yoko Pribadi selaku CEO Yayasan Siaran Kristen Indonesia. Dan Bapak Ibu Saudara, Fantastic Voice of Freedom malam hari ini menyatukan dari berbagai komunitas dan juga lembaga-lembaga Kristen yang dimana tadi siang kita sudah adakan community networking dari Gemar dan GCC, SLH, ada sekolah juga dan lain-lain. Dan sungguh sangat bersyukur karena di sini kita bisa saling membangun koneksi satu dengan yang lain. Dan juga malam hari ini Kita akan diberkati dengan pujian dan penyembahan. Di sini ada yang akan memberkati kita sampai jam 9 malam sebentar. Ada Kevin Lim dan Andre Hermanto. Lalu ada Guts Group, Guts DNA. Ini anak-anak muda. Dan juga ada Barry Likumahua featuring Dinda. Dan yang pertama akan tampil yaitu Kevin Lim dan Andre Hermanto, dan kita akan sama-sama diberkati dengan pujian penyembahan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa malam hari ini juga kita sangat bersyukur karena program ini, no, acara ini, kebiasaan siaran ya, jadinya ngomongnya program. Acara ini Fantastic Voice of Freedom, on air juga di 100,6 FM. Dan jadi buat pendengar-pendengar kita Hardliner dimanapun berada yang sedang mendengarkan program kita di malam hari ini, acara kita di malam hari ini, kiranya juga dapat sama-sama memuji Tuhan dan kita berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara kita. Oke, okay. Kevin Lim, saya mau ngajak ngobrol sebentar boleh ya. Kevin Lim ini seorang anak Tuhan juga yang memberikan hidupnya dan suaranya untuk memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di gerejanya nanti butuh penyanyi rohani, boleh bangun networkingnya juga dengan teman-teman kita dari Insight. Halo, halo. Shalom.
2: Shalom, selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman saudara.
0: Kevin.
2: Iya.
0: Kalau boleh tahu, kamu ini Gen Z atau milenial?
2: Kalau ditebak?
0: Gen Z.
2: Milenial.
0: Oh, milenial. Oke. Okay. Berapa lagu yang akan dibawakan malam hari ini untuk kita sama-sama memuji Tuhan?
2: Harusnya kurang lebih 5 lagu.
0: 5 lagu. Dan yeah, kita akan sama-sama diberkati dengan Kevin Lim dan juga Ko Andre Hermanto. Ini pencipta lagu, penulis lagu juga. Dan banyak lagu-lagu yang sudah beliau ciptakan. Bisa searching di YouTube Andre Hermanto, Kevin Lim, dan bisa menikmati pujian-pujian juga yang sudah mereka hadirkan di YouTube, di berbagai platform juga. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama langsung memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama Kevin Lim dan Andre Hermanto. Silakan.
2: Oke. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Masih siapa yang udah dari pagi di sini? Siapa yang dari pagi, dari oke, okay, yang dari siang hari di sini siapa? Luar biasa masih bertahan sampai malam ini. Saya sangat amat bersyukur bisa berada di sini bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Sebenarnya saya tidak dalam kondisi yang mungkin sempurna ya, gitu, karena saya baru aja recovery dari batuk flu. Cuma satu hal yang saya selalu bersyukur kepada Tuhan adalah setiap saat adalah waktu yang tepat untuk kita bisa menyembah Dia. Mau kita lagi sehat, lagi sakit, lagi berat hidup rasanya, ataupun lagi sangat amat bersuka cita, saya rasa setiap waktu adalah waktu yang tepat untuk kita bisa menyembah Tuhan. Jadi apapun itu kondisi kita malam ini, mari sama-sama kita ambil waktu yang sangat berharga ini. Mungkin gak sering-sering kita di hari Sabtu malam gini punya waktu untuk bisa bersama-sama dalam satu kesatuan menyembah Tuhan. Tapi mari sama-sama kita ambil waktu kita. Saya dan Ko Andre Hermanto akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Tertuju Padamu. Lagu yang kurang lebih baru dirilis 1 bulan? 3 minggu? 3 minggu yang lalu gitu. Dan ditulis oleh kami berdua. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat buat semua Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman yang hadir di sini. Come on, let's worship the Lord together.

bahwa kami datang malam ini Tuhan dengan satu tujuan, agar kami bisa menyembah Engkau Tuhan, biar dalam setiap hal yang kami lakukan Tuhan, Engkau dimuliakan Tuhan. Malam ini kami mau sama-sama nyatakan

rahasia Tuhan. Begitu besar kasih Kau Tuhan bagi setiap kami. Kau berikan anak-Mu Tuhan, agar setiap kami yang percaya selamat Tuhan. Malam ini apapun itu kondisi kami Tuhan, kami mau nyatakan Kau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami percayakan setiap rencana-Mu Tuhan.

0: dengan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kau layak segala sorak-sorai dan puji-pujian malam ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.
1: Malam sekali lagi semuanya. Saya izin minum dulu boleh ya, sebentar ya.

izinkan saya untuk membagikan apa yang lagi menjadi pergumulan saya belakangan ini. Sedikit konteks ataupun cerita, sekarang papa saya itu sedang sakit. Dia adalah pasien gagal ginjal kebetulan. Dan dia sudah menjalankan cuci darah selama kurang lebih 7 tahun dari 2019 gitu. Saya ngelihat papa saya itu sebagai seseorang yang luar biasa kuatnya, luar biasa hebatnya, karena dia adalah orang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Jadi saya bersyukur saya punya orang tua yang memberikan contoh kepada saya seperti apa itu untuk menjadi pengikut Kristus. Tapi seringkali juga saya tuh berpikir ya, saya gak tahu mungkin dengan bapak ibu ataupun saudara-saudari semuanya gitu, cuma saya sering merasa bahwa kenapa ya kadang-kadang menjadi Kristen tuh banyak gak enaknya. Karena ketika kalau kita lagi melewati sesuatu yang mungkin berat, sesuatu yang mungkin sangat gak mengenakan ataupun tidak nyaman di dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan untuk kita lewatkan, kita tetap harus pikul beban itu. Dan bahkan firman Tuhan di Lukas 9 ayat 23 berkata, setiap hari ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tapi di sisi lain, ketika ada sesuatu yang di hidup ini kelihatannya enak banget gitu, kayaknya orang lain tuh kalau ngelakuin ini tuh enak, menikmati banget gitu, kelihatannya menyenangkan, kelihatannya kita banget, tapi ternyata hal itu gak benar di hadapan Tuhan. Dan kita sebagai pengikut Kristus harus belajar dan berani untuk bilang tidak. Dan kalau dengar dari dua statement itu tuh rasanya kayak, ya ampun, jadi pengikut Kristus gini amat sih gitu. Lagi berat, berbeban berat disuruh memikul salib, lagi menemukan yang enak justru harus bilang enggak kalau memang itu tidak berkenan di mata Tuhan gitu. Jadi muncullah pikiran ini bahwa gak enak ya jadi pengikut Kristus gitu. Tapi sebenarnya apakah sebenarnya emang benar stop di sana aja kalimatnya bahwa jadi pengikut Kristus tuh gak enak gitu? Karena walaupun saya dan keluarga saya harus melewati banyak hal yang tidak mengenakan mungkin dalam hidup ini, tapi satu hal yang nyata adalah Tuhan gak pernah ninggalin kami. Dan saya percaya mungkin banyak yang datang di sini juga mengalami Tuhan begitu nyata dalam hidupnya, bahwa melewati badai, mungkin orang bilang indis ekonomi sekalipun gitu, tapi kita tetap bisa merasakan, kita bisa melihat nyatanya Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Jadi mungkin sebenarnya jadi seorang pengikut Kristus tuh walaupun gak enak, tapi sebenarnya enak juga. Membingungkan emang, membingungkan. Karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu hebat gitu. Dan kalau emang kita banyak mengalami sesuatu yang gak enak dalam kehidupan kita, mungkin itu adalah Tuhan izinkan untuk bisa membuat kita menjadi karakter yang lebih baik dan menjadi lebih segambar dan serupa dengan Dia. Belakangan ini saya lagi baru aja kebetulan pindah ke kantor baru gitu. Dan banyak banget hal yang saya harus pelajarin. Di saat waktu yang bersamaan saya harus bagi badan karena saya harus jaga orang tua saya di rumah. Mungkin dalam satu bulan ini papa udah dua kali bolak-balik rawat inap gitu. Dan itu sebuah beban yang saya harus pikul hari demi hari. Tapi saya amat sangat bersyukur, karena bahkan di tengah semua pergumulan ini, di tengah semua beban yang berat ini yang harus saya pikul, saya tuh gak pernah sendirian. Karena Tuhan selalu ada dalam hidup saya. Baik itu lewat teman-teman saya di Komsel di mana saya tertanam, kemudian lewat firman Tuhan, lewat doa-doa saya, lewat pujian penyembahan, saya selalu sadar bahwa Tuhan tuh begitu nyata dan ada di samping saya
dan hidup di dalam saya. Jadi satu hal yang saya ingin simpulkan malam ini adalah, walaupun menjadi seorang pengikut Kristus ataupun menjadi seorang Kristen itu banyak gak enaknya, tapi bahkan di tengah semua kegayaanakan ini, Tuhan itu selalu ada loh. Bahkan di sebuah, di tengah ekonomi yang seperti ini, Tuhan tuh selalu ada loh. Di tengah kita yang mungkin lagi capek, lagi sakit, lagi ngalamin apapun itu, lagi mungkin depresi ataupun lagi kesel sama orang di kantor ataupun dimanapun, Tuhan tuh selalu ada loh. Tuhan yang selalu ada di dalam, bahkan gak lewat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang gede gitu, cuma di dalam bisikan aja gitu, I'm here with you, aku di sini bersama dengan engkau. Dan somehow buat aku itu cukup untuk tahu kalau Tuhan tuh ada. Jadi itu hal yang saya ingin ingatkan kepada saya sendiri dan juga kepada semua yang ada di sini, bahwa Tuhan itu Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Jadi mari kita malam ini ambil waktu untuk bawa hidup kita, apapun itu menjadi beban berat, apapun itu yang menjadi pergumulan, jangan malu, jangan takut untuk ambil waktu ini untuk berserah kepada Tuhan, dan kita akan lanjut menyembah Tuhan kembali.

0: kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh berada di dalam hadirat-Mu malam ini Tuhan. Kami belum selesai Tuhan. Kami masih rindu untuk memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami, semua yang percaya dan bersyukur atas hadirat-Nya, sama-sama kita nyatakan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan sekarang.
1: Puji Tuhan, nah, terima kasih Kevin Lim dan juga Ko Andre Hermanto yang sudah memberkati kita dengan pujian penyembahan malam hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mau bersepakat berdoa bagi bangsa dan negara kita. Saya mengundang dari komunitas generasi emas berkarya, dari First Step Preschool, dari Lembaga Alkitab Indonesia, dan juga dari komunitas Bon and Friend untuk bisa maju ke depan dan untuk membawakan pokok doa yang sudah kita siapkan.

0: Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa buat bangsa ini. Tuhan, terima kasih buat anugerah kasih setiamu Tuhan. Kalau kami boleh berada di bangsa Indonesia ini, kami boleh hidup di bangsa ini, kami boleh mencari penghasilan di bangsa ini. Kami tahu Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa ini pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia ini dengan berbagai macam agama, suku, bangsa, bahasa, ras, dan budaya yang berbeda, bahasa yang banyak sekali Tuhan, dan kami mau berdoa buat bangsa ini, biar Tuhan jamah bangsa ini, walaupun banyak perbedaan Tuhan, tapi tidak mendatangkan perpecahan bagi bangsa ini hidup dengan rukun, bangsa ini hidup dalam persatuan dan kesatuan, biarlah Tuhan. Ada juga perbedaan politik, tapi kami juga berdoa Tuhan, biar Tuhan taruhkan hatimu bagi anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan berikan hatimu bagi bangsa ini Tuhan. Perbedaan politik tidak memecah bangsa kami. Perbedaan politik hanya sebatas perbedaan Tuhan, tapi tidak menghancurkan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biar roh persatuan, roh kesatuan itu ada bagi bangsa ini. Karena firman-Mu berkata, di mana ada kesatuan dan persatuan, disitulah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Kami berdoa Tuhan, bangsa ini boleh maju, karena bangsa ini bersatu. Bangsa ini boleh maju, karena bangsa ini saling menghargai, menghormati setiap perbedaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, biar bangsa ini boleh berkembang dan menjadi negara yang maju, bangsa yang penuh dengan sumber daya alam. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan bagi bangsa ini, dan rakyat di bangsa ini boleh merasakan kesejahteraan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Tuhan, pada kesempatan malam hari ini Bapa, biarlah kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur Tuhan boleh memaknai kemerdekaan yang Tuhan berikan buat bangsa kami. Banyak hal boleh terjadi Tuhan di atas bangsa ini, tapi biarlah hati kami, pikiran kami terus tertuju hanya kepadamu, terus terfokus hanya kepadamu, karena kami tahu Tuhan punya rencana yang besar buat bangsa kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, biarlah kami boleh bersatu hati, kami boleh mendukung pemerintahan yang ada Tuhan, dari jajaran yang paling tertinggi, Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, bahkan seluruh pemerintah-pemerintah daerah Tuhan, sampai ke desa-desa, sampai ke kampung-kampung Tuhan, di setiap pemerintahan yang ada Tuhan, kami berdoa, kami ucapkan berkat Tuhan buat setiap pemerintahan dari yang tertinggi sampai ada yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menjagai pemerintahan yang ada, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan untuk setiap para pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil itu boleh align dengan rencananya Tuhan buat bangsa kami, sehingga kami boleh melihat ada kesejahteraan, ada kemajuan buat bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kami ucapkan berkat buat bangsa kami, maka kami juga ucapkan berkat buat pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan, Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan.
2: Bapa, kami berdoa untuk keadilan, hukum, dan pemberantasan korupsi di bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau tahu Bapa, bangsa ini seringkali jatuh dalam dosa ini, bahkan ada beberapa pejabat yang hidup di dalam dosa ini Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu, kami mohon ampun atas segala dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa ini ya Tuhan. Tapi kami mau berdoa untuk setiap para penegak hukum di bangsa kami ya Bapa, supaya mereka bertukuk lutut di bawah kuasa, otoritas dan kedaulatan Tuhan di bangsa ini. Berikan mereka keberanian, berikan mereka hikmat, berikan mereka hati yang tetap selalu tertuju padamu Tuhan, dalam setiap keputusan-keputusan kebijaksanaan, dalam menyangkut hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi Tuhan. Berikan mereka keberanian, biarlah keadilan hukum itu benar terjadi di dalam bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk spirit korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, segala spirit itu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kedamaian, sejahtera turun dalam bangsa kami Tuhan, khususnya untuk keadilan, hukum, dan pemberantasan korupsi. Engkau berdaulat dalam bangsa ini, Engkau berkuasa penuh, Engkau berotoritas penuh Tuhan di hukum ini Bapa.
3: Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu, para penegak hukum ya Tuhan. Bagi para pelaku-pelaku yang terjerat dalam tindak pidana korupsi, biarlah Engkau yang menegur mereka supaya mereka berbalik hati dan melakukan jalan-jalan Tuhan dan tidak melakukan dosa, bahkan hidup di dalam dosa tindak pidana korupsi. Kami berdoa Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya.
4: Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan hati kami ya Tuhan kepada-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang empunya langit dan bumi dan segala isinya ya Tuhan. Dan hanya kepada-Mu saja kami datang Tuhan Yesus, untuk membawa bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami mau nyatakan shalom bagi Indonesia, damai sejahtera Tuhan terjadi bagi Indonesia kami ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau yang terkecil sampai pulau-pulau yang terbesar, dari Miangas sampai Lorote Tuhan, setiap suku, setiap daerah, bahkan setiap masyarakat yang ada di Indonesia mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, setiap masyarakat mengalami kuasa yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar Indonesia dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, agar Indonesia dipenuhi dengan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berdoa pada saat ini bagi setiap daerah-daerah yang terdampak bencana ya Tuhan. Kami berdoa bersatu hati dari tempat ini ya Tuhan, kepada setiap daerah-daerah yang terdampak bencana. Bagi saat ini NTT Bapa yang baik, kami berdoa agar pulau ini dijamah oleh Tuhan. Setiap orang-orang yang mengalami setiap kehilangan ya Tuhan, digantikan dengan penghiburan yang daripada Tuhan. Setiap mereka yang mengalami ketakutan ya Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa agar setiap bantuan-bantuan dapat datang Tuhan dengan cepat bagi setiap mereka yang mengalami membutuhkan pertolongan ya Tuhan, agar mereka yang membutuhkan makan, membutuhkan minum Tuhan, agar mereka dapat mendapatkan makanan yang sehat dan juga memulihkan stamina mereka. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang terdampak bencana juga Tuhan di Kalimantan, yang mengalami kebakaran. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Bapa yang baik, Engkau yang menjauhkan mereka dari setiap sakit penyakit, Engkau yang melindungi mereka Tuhan dari setiap dampak-dampak yang mungkin menyebabkan efek samping dalam kesehatan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan, sebab hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami muliakan Tuhan, dan Engkau Tuhan atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
5: Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk teman-teman komunitas yang sudah berdoa. Dan kita belum selesai, malam hari ini sudah standby di stage kita ada teman-teman dari God's DNA. Namun sebelumnya, sebelum kita berlanjut ke pujian penyembahan berikutnya, kita mau tampilkan dulu, Bapak Ibu bisa scan QR-nya. Malam hari ini bisa scan QR-nya bersama-sama. Dan sekaligus saya undang teman-teman God's DNA bisa maju, silakan ya. Sambil Bapak Ibu mengisi QR ini, nanti bisa mengisi datanya. Dan akan kita undi di akhir acara kita. Ada berkat yang sudah disiapkan oleh sponsor-sponsor malam hari ini untuk menjadi bagian. Siapa yang beruntung nanti akan minta spin wheel di akhir ya. Kita mau bersuka cita, masih mau bersuka cita bersama-sama malam hari ini. Shalom,
6: shalom, shalom.
5: Ini rame banget ya mereka. Sambil kita nunggu mereka mau ngisi, saya mau nanya-nanya, boleh? Ini rame-rame, enggak apa ya, kalau dibilang nyanyi bareng-bareng rame-rame, enggak pusing entah kalau latihan.
6: Sudah sehati.
5: Puji Tuhan. Akan bawa berapa lagu kakak-kakak?
6: Kurang lebih 8 lagu kan.
5: 8 lagu. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan God's DNA. Kalau boleh tahu, God's DNA ini sudah berapa lama bareng-bareng dengan personil yang banyak ini?
6: Kurang lebih 6 sampai 7. 7 tahun lah.
5: 6 sampai 7 tahun. Wah, luar biasa. Mari kita mau sama-sama diberkati oleh God's DNA.

0: Jadi hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Amen.
1: Amen.
0: Kita mau merayakan kesucian Tuhan. Amen.
1: Amen.
0: Kita mau merayakan kebesaran Tuhan.
1: Yes.
0: Amen. Mari sama-sama kita belajar ya. In one.

itu semua oleh karena karya-Mu. Dan karena Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan, kami bersyukur. Dan kami membawa pujian penyembahan kami, Tuhan, di hadapan-Mu pada malam hari ini.

Bersama katakan

0: Yesus memberkati saudara.
1: Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman God's DNA yang sudah memberkati kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena hadirat Tuhan ada di tempat ini. Fantastic Voice of Freedom bukan hanya menyuarakan dengan kata-kata saja, tapi dengan pujian dan juga doa. Untuk itu kita akan masuk pada sesi berikutnya untuk doa syafaat. Saya akan mengundang perwakilan dari lembaga-lembaga Kristen dan juga gereja. Yang pertama saya mengundang dari perwakilan dari PWKI, lalu dari untuk bisa maju ke depan, lalu Ketua Jaringan Doa Regional Banten, Bapak Pendeta Yusuf Kurnia, STH, dan juga perwakilan dari Gereja Baptis, dan juga saya mengundang Bapak Pendeta Tommy Lengkong MTH selaku Ketua PGLII Pusat, silakan. Dan juga dari BAMAK, Bapak Pendeta Epi Education. Bisa di bagian sini Bapak, agak geser ke kanan Bapak, maaf. Ya, silakan. Dan juga dari Yayasan GCC, God Center Community. Dan yang terakhir dari Yayasan Siaran Kristen Indonesia, Bapak Kitingli. Kami persilahkan. Bisa dimulai dari Ibu Abigail. Silakan Bapak.
2: Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini adalah malam yang Engkau tentukan bagi kami semua. Karena itu ketika kami memuji dan menyembah Engkau, kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Sehingga hari ini kami anak-anak-Mu yang berdiri di depan ini, menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa membawa bangsa-bangsa di hadapan-Mu. Kami tahu hati Tuhan ada pada bangsa kami, ada pada dunia ini Tuhan. Sehingga kami berdoa biarlah Engkau boleh memberkati dunia, bangsa-bangsa yang ada Tuhan, kami percaya. Kami berdoa untuk keselamatan dan pemulihan bagi setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Pemulihan bagi korban-korban bencana Tuhan. Pemulihan Tuhan bagi orang-orang yang terluka, tersakiti. Kami berdoa biarlah Bapa, bangsa-bangsa boleh Tuhan merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah goncangan dunia yang sedang terjadi. Kami minta juga biarlah Tuhan bencana-bencana yang terjadi di dunia ini, krisis ekonomi dan lain-lain sebagai macamnya, Tuhan itu tidak menggentarkan hati anak-anak Tuhan, melainkan memperkuat iman kami, sebab kami tahu Allah yang kami sembah Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Kami berdoa para pemerintah, pemimpin-pemimpin yang ada di dunia boleh memilih jalan yang damai Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan berkata, jika umat-Ku yang atas nama-Ku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kami percaya Tuhan atas nama para pemimpin-pemimpin di bangsa-bangsa. Kami berdoa mohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Bapa. Biarlah belas kasihan-Mu ada turun pada setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Tuhan, selamatkan bangsa-bangsa bukan hanya dari krisis yang terlihat, tetapi juga dari krisis moral, ketidakadilan, korupsi, perpecahan dan kehilangan arah. Bangkitkan pemimpin yang takut akan Tuhan, gereja-gereja yang menjadi terang di tengah dunia, serta generasi yang hidup di dalam kebenaran. Kiranya doa-doa kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
3: Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang kami kenal, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kesempatan yang baik, pada kesempatan malam ini kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa supaya kesatuan hati boleh terus terjadi. Kami berdoa apapun merek gereja, apapun liturgi, apapun model ibadah yang dilakukan oleh gereja, Kami berdoa Tuhan, Engkau terus mempersatukan kami. Ingatkanlah kami sebagaimana firman-Mu. Engkau ada kepala gereja dan kami adalah bagian dari gereja, tubuh Kristus, di mana kami satu adanya. Kami berdoa jika ada beberapa orang mungkin menganggap lebih utama daripada yang lain, Tuhan, Engkau menjamah supaya mereka sadar bahwa sebagai sesama tubuh Kristus, kami adalah milik Kristus. Kami tidak berbeda satu dengan yang lain. Tuhan yang mempercayakan karunia demi karunia, Tuhan mempercayakan gereja ada di tengah situasi yang ada di dalam bangsa kami Indonesia. Biarlah Engkau memberkati baik gereja yang berlindung di aras Persatuan Gereja Indonesia, baik gereja yang di bawah aras PGLII, gereja di bawah PGPI, di bawah PPI, di bawah Advent, bahkan juga gereja yang ada sebagai Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kami satu adanya, Tuhanlah terus memberkati, menolong, supaya kami tidak terpecah. Kami mengingat bahwa kami adalah murid Kristus, kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah milik Tuhan untuk bergandengan tangan sebagaimana firman-Mu. Ketika kami satu adanya,

0: supaya di dalam pelayanan yang kau percayakan, di dalam penggembalaan yang kau percayakan, di dalam pelayanan-pelayanan masing-masing, Tuhan urapi supaya komitmen untuk melakukan tugas amanat agung, supaya komitmen untuk melayani bukan untuk dilayani. Ada kerendahan hati, dan kami berdoa Tuhan memberkati. Jika ada yang lemah secara fisik, Tuhan kau sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur darah Yesus sembuh sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Kami percaya darah Kristus yang memberikan pemulihan kesembuhan. Apapun pergumulan, kesulitan, masalah yang dihadapi oleh gereja, mungkin ada gereja yang mengalami persekusi, mungkin ada mereka yang mengalami kesulitan untuk beribadah, kami berdoa Tuhan engkau menguatkan iman setiap umatmu. Kami berdoa Tuhan memberkati, ada pengampunan yang nyata, dan kami percaya Tuhan engkau yang membela, Tuhan yang akan menyatakan kuasanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan memberkati. Biarlah hamba-hambamu, gembala sidang, para pendeta, evangelis, bahkan juga pelayan-pelayan rohani, pemimpin-pemimpin rohani, kami percaya urapanmu nyata. Terpuji engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.
1: Haleluya. Bapak Ibu, pokok doa yang ketiga, kita akan doakan tentang keluarga dan pernikahan. Kita adalah lahir dari keluarga dan pernikahan. Oleh karena itu mari kita satukan hati untuk kita bersama-sama dari tempat ini. Kita berdoa untuk pokok doa yang ketiga. Kembali kami datang kepada Tuhan. Kami Tuhan dari tempat ini Tuhan. Kami berdoa. Kami datang kepada Tuhan. Kami memberkati keluarga-keluarga Kristen. Tuhan, hari-hari ini kami boleh melihat ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang mengalami tantangan, mengalami pergumulan, mungkin diambang perpecahan dan perceraian. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, mari Tuhan, dari di keluarga-keluarga ini Tuhan, ada pengampunan, ada pemulihan yang terjadi. Bahkan mungkin ada masalah ekonomi Tuhan, di saat situasi kondisi ekonomi yang lagi sedang tidak baik-baik ini, Tuhan tolong, tangan Tuhan bekerja, memulihkan, memperbaharui, dan juga memberkati keluarga-keluarga Kristen yang ada hari-hari ini Tuhan. Satukan Tuhan, dan terjadi pemulihan, terjadi konsolidasi hubungan suami istri, hubungan anak orang tua. Kami patahkan setiap tipu daya dari kuasa kegelapan, bahkan pernikahan-pernikahan di ambang perpecahan, pernikahan-pernikahan di ambang perceraian Tuhan. Mungkin di sana ada terjadi perselingkuhan, mungkin di sana terjadi masalah ekonomi yang begitu berat, mungkin di sana terjadi pertikaian, perselisihan antara suami istri, orang tua dan anak. Kami berdoa satu hati dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Masih ada pengampunan dari Tuhan, masih ada jalan keluar bagi Tuhan, masih ada pertolongan dari Tuhan, masih ada mujizat dari Tuhan. Oleh sebab itu kami satukan hati dari tempat ini, kami mendoakan, kami memberkati keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga anak Tuhan, bahkan pernikahan-pernikahan mereka dan pernikahan-pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, pernikahan-pernikahan anak Tuhan dan pernikahan-pernikahan yang disertai oleh Tuhan. Apapun masalah pergumulan terjadi di dalam keluarga kah, di dalam pernikahan kah, ada mujizat, ada pertolongan, masih ada solusi apabila kami mengandalkan Tuhan. Amin. Kami percaya sebagaimana firman Allah berkata, doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami memberkati keluarga-keluarga dan pernikahan-pernikahan orang-orang Kristen anak Tuhan dimanapun berada. Shalom dan mujizat pemulihan berkat Tuhan dinyatakan lewat doa kami dalam nama Yesus. Haleluya.
2: Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menyatukan hati bersama-sama dengan anak-anakmu di tempat ini. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan jikalau kami ditempatkan di negara yang kami kasihi ini, negara yang begitu kaya sekali dan negara yang begitu banyak sekali orang-orang yang berbeda kepercayaan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk kerukunan. Kami berdoa untuk kedamaian. Shalom itu ada di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan berkatilah bangsa kami. Berkatilah setiap hal yang dilakukan oleh anak-anakmu atau oleh pemerintah yang ada. Dan saat ini kami berdoa, ulurkanlah tanganmu Tuhan. Ada banyak kepercayaan di bangsa kami. Biarlah Tuhan berikan kerukunan satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan berikan kedamaian.

0: dengan yang lain. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan menghancurkan dan Tuhan yang akan bekerja bagi orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki rencana-rencana yang tidak baik. Kami berdoa untuk kebencian yang ada, intoleransi yang ada, provokator yang mungkin mulai dan sudah ada, dan saat ini kami berdoa. Biarlah Tuhan Engkau patahkan itu, Kau hancurkan itu, Engkau sendiri yang akan mengubah kebencian menjadi kasih. Dan Engkau sendiri yang akan merubah hati setiap orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memiliki niat-niat jahat untuk membuat keonaran untuk bangsa kami. Kami berdoa menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya, kami mengimani setiap anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa untuk kedamaian bagi bangsa kami. Kami mengimani 2-3 orang berkumpul dalam namamu, di situ Engkau ada. Dan pada saat di bawah kolong langit ada anak-anak Tuhan sepakat berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban kepada kami. Dan saat ini, malam hari ini, kami berdoa bersama-sama untuk kerukunan dan kedamaian bangsa kami. Kami percaya Engkau Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa yang kami cintai ini. Biarlah Engkau Allah yang akan bertindak dan Tuhan yang akan melindungi. Dalam namamu Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin.
1: Kita melanjutkan doa ini. Ya Bapa, kami menaikkan syukur untuk malam hari ini. Kami berada di tengah-tengah satu kegiatan Fantastic Voice of Freedom. Terima kasih ya Tuhan untuk acara ini. Acara yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang ke-81 tahun. Terima kasih ya Bapa yang diselenggarakan oleh Yayasan atau Yaski dan Heartline. Kami mendoakan sekali lagi untuk Yaski dan Heartline. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, dalam semua kegiatan, dalam semua pelayanan, dalam semua usaha. Kami berdoa Tuhan memberkati yayasan ini dan radio ini Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini hamba-Mu mau menaikkan doa di hadapan-Mu, mewakili umat Kristen, mewakili gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa bagi gereja dan umat Kristen di seluruh dunia, agar gereja gereja secara universal, tetap teguh dalam iman, hidup dalam kasih, dan terus menjadi terang bagi dunia ini. Kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang berada di wilayah konflik, baik di Timur Tengah, antara di Eropa, di negara-negara Afrika. Kami mendoakan ya Tuhan supaya mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan dalam mereka mengalami tekanan. Kami berdoa juga untuk revival atau kebangunan rohani, kesatuan umat Tuhan. Kiranya terjadi kebangunan rohani yang membawa pertobatan, membawa pemulihan keluarga dan kesatuan gereja. Kami berdoa bagi masa depan Indonesia, agar kami dapat melewati berbagai krisis multidimensional yang mengglobal saat ini. Biarlah Tuhan memberikan kebijakan. Engkau sendiri yang memimpin pemerintah Indonesia, sehingga mereka itu Tuhan dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Menolong ya Tuhan kami semua sebagai masyarakat Indonesia dapat keluar, dapat mengatasi krisis multidimensional ini. Kami juga berdoa agar Tuhan membangkitkan generasi generasi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi bangsa Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin negara ini. Dan nanti ya Tuhan, dalam tahun 2045, kami bersama-sama ya Tuhan, sungguh-sungguh ingin mendapatkan Indonesia benar-benar menjadi negara adidaya, makmur, dan penuh dengan damai sejahtera. Kami mendoakan juga ya Tuhan masyarakat Indonesia, supaya semakin memiliki solidaritas atau kesetiakawanan, kepedulian sosial, sehingga menguatkan kesatuan dan persatuan secara nyata bagi Indonesia. Kami berdoa juga agar Indonesia menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami membawa doa kami dan syafaat ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
2: Kita lanjut untuk berdoa buat para hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta dan pemimpin rohani. Bapa di surga, kami mengangkat para gembala, pendeta, pemimpin rohani, penginjil, dan seluruh pelayan Tuhan di Indonesia. Kiranya Engkau memenuhi mereka dengan hikmat, integritas, kasih, dan kuasa Roh Kudus dalam menjalankan panggilan-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, serta semangat yang baru, agar mereka tetap setia mengembalakan umat-umat-Mu di tengah berbagai tantangan zaman. Pakailah mereka menjadi teladan yang baik dan alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan yang penuh kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, saudara-saudara seiman yang mungkin saat ini mengalami tekanan, diskriminasi, keterbatasan dalam beribadah, maupun perlakuan yang tidak adil karena iman mereka. Kiranya Engkau menjadi benteng perlindungan dan sumber kekuatan bagi mereka. Berikan hikmat dalam menghadapi setiap tantangan. Peliharalah iman mereka agar tetap teguh, dan bukakan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa agar semangat persatuan, toleransi, dan penghormatan antar umat beragama semakin bertumbuh di bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Bapa yang maha baik. Kami berdoa agar gereja-gereja di seluruh Indonesia menjadi terang dan garam bagi dunia. Mampukan gereja untuk hadir menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan kasih, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kepedulian terhadap lingkungan, serta berbagai pelayanan kemanusiaan. Jadikan gereja sebagai saluran berkat yang membawa damai sejahtera, pengharapan, dan kasih Kristus bagi bangsa Indonesia. Melalui kehadiran gereja, biarlah banyak orang merasakan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Kami percaya Injil yang amat luar biasa itu sanggup memberikan damai dan ketenangan, kesejahteraan bagi seluruh umat yang ada di bumi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
3: Kalau saja saat itu ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora, maka Tuhan tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Kami percaya bahwa Tuhan mencari orang-orang benar di setiap tempat, di setiap kota. Pada hari ini Tuhan, biarlah kami boleh Tuhan berbuat, bertindak, berkata-kata dengan benar, sehingga Tuhan berkenan atas kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk penyelenggaraan acara Fantastic Voice of Freedom. Kami percaya di dalam kemerdekaan kami berkata-kata, di dalam kemerdekaan kami bersuara Tuhan, di sana juga terletak tanggung jawab. Bapa, kami mau berdoa untuk seluruh media massa, seluruh media sosial, seluruh influencer, seluruh content creator. Kiranya seluruh angkasa dipenuhi dengan berita-berita yang baik, Tuhan. Berita yang membangun, berita yang memberikan pengharapan, berita yang menyampaikan kasih, Tuhan. Dan berita yang memberitakan keadilan dan kesejahteraan. Bapa, lindungilah generasi di setiap generasi di Indonesia tercinta ini, Tuhan. Dari segala berita-berita yang tidak baik, berita hoax, berita perpecahan, pornografi, ujaran kebencian, fitnah, dan biarlah kiranya semua generasi diselamatkan dan boleh kami menikmati konten-konten yang membangun. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
4: Terima kasih Bapak Ibu sudah berdoa bersama-sama. Saya percaya setiap doa yang kita naikkan bagi bangsa dan negara, bagi keluarga, bagi media dan juga yang lain-lainnya, ini akan naik kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doa-doa kita yang bersepakat di tempat ini. Dan sebelum kita akan diberkati kembali oleh pujian dari Berry dan Dinda yang terakhir, maka kita akan mendengarkan sambutan. Dengan kasih saya mengundang dari Pembimas Kristen Kanwil Kemenak Provinsi Banten, Bapak Juhendi Rumahorbo MTH. Maaf kalau ada salah ya Pak. Silakan.
5: Shalom Horas. Horas itu ciri khas, jadi tidak bisa hilang. Yang kami kasihi, terlebih penggagas acara ini dari Artline FM Radio beserta mitra mungkin dari Yaski, para pimpinan gereja, Aras mungkin yang hadir pada malam hari ini, baik dari Ormas juga PWKI, Perkumpulan Umat Kristiani, bersama para pimpinan gereja yang kami banggakan. Pertama-tama kita puji syukur kita boleh hadir pada hari ini karena anugerah Tuhan. Yang kedua ada istilah tak kenal maka tak sayang. Setelah kenal maka bolehlah kita ngopi bareng, kan gitu ya. Perkenalkan nama saya Juhendi, tadi sudah disebutkan. Saya punya farm Rumahorbo, kurang familiar di negeri ini. Semoga lewat kehadiran saya di Banten agak familiar nanti. Mewarisi dari ayah saya mewarisi dari kakek saya. Jadi tidak bisa hilang, anak saya mewarisi farm yang sama. Ya orang Batak seperti itu. Makanya kata Pak KDM, di Indonesia yang mungkin tidak bisa hilang generasinya adalah orang Batak. Karena selalu melekat dengan farmnya. Jadi saya bangga dengan orang Batak. Terlebih saya bangga dengan orang Indonesia. Terlebih bangga juga jadi orang Kristen. Nah, saya dipercayakan Tuhan pada 14 Agustus kemarin dilantik menjadi pembimas Kristen di Provinsi Banten. Semoga kehadiran saya di Banten kembali pulang kampung. Sebelumnya juga saya di Banten sebenarnya dikirim ke Tangsel hampir 6 tahun. Nah, ini balik lagi ke provinsi. Nah, ini nuansa kemerdekaan. Jadi pesan saya, merebut kemerdekaan, Indonesia bisa bersatu padu. Nah, setelah merdeka bukan lagi mengangkat pedang, parang, dan senjata, tapi perlu mengisi kemerdekaan itu dengan arif dan bijaksana. Merebut boleh bersatu, nah setelah merdeka jangan tercerai berai. Jadi tidak ada Zhong Java, Zhong Sumatera, Sulawesi, nah kita Indonesia pada hari ini. Nah, gereja pun sama, organisasinya cukup besar dan cukup banyak. Jadi jangan berebut paling yang terdepan untuk dilayani Bimas Kristen ya. Kita membangun bersama dan bekerja bersama, bermitra bersama untuk membangun Banten untuk Indonesia Raya. Amin. Puji Tuhan, itu saja, singkat saja karena saya dipesan 2-3 menit. Biasanya saya kalau udah berbicara lupa dengan waktu. Apalagi Bapak Ibu dengan saya mungkin agak jauh, sudah waktunya makan malam gitu. Saya serahkan kembali ke panitia. Shalom dan terima kasih.
4: Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak untuk sambutannya dan Di sesi terakhir ini kita akan diberkati oleh Barry dan Dinda untuk pujian penyembahan, dan bisa ditampilkan QR-nya. Yang belum scan QR-nya bisa di scan dulu, karena setelah pujian terakhir dari Barry dan Dinda, kita akan undi dengan spin wheel untuk berkat yang sudah disiapkan oleh sponsor-sponsor kita. Silakan Barry dan Dinda.
6: Shalom semuanya. Shalom, masih semangat menyembah Tuhan sampai akhir hayat ya, harusnya ya, enggak cuma sampai malam ini aja ya.

lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya dimanapun kita berada, ketika kita berkumpul sebagai umat Tuhan, tempat itu adalah holy ground. Jadi bahkan di mall ini saat ini Maxbox menjadi holy ground, karena dimana 2-3 orang berkumpul, hadirat Tuhan ada di situ. So, saya cuma mau bagikan sedikit. Saya bukan tipe orang yang suka mengundang-undang orang untuk berdiri. Jadi sepanjang kami lagi naikkan pujian, kalau Bapak Ibu mau tetap duduk gak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengekspresikan dengan berdiri dan mengangkat tangan, sangat dipersilakan. Karena saya percaya worship adalah hubungan kita dengan Tuhan. So, bagaimana kita menyembah dilihat, bukan dilihat. Bagaimana kita menyembah adalah ekspresi kita, cinta kita kepada Tuhan. Jadi gak akan saya undang berdiri, gak akan saya suruh duduk, gak akan saya suruh angkat tangan. Kalau Bapak Ibu merasa nyanyiannya relate dan merasa ingin menyanyi dengan berdiri, ingin menyembah angkat tangan, please do. Oke? Aman semua sampai situ? Oke. Kalau itu saya mau baca satu ayat sebelum kita mulai. Mazmur 57 ayat 8 bilang gini, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Let's worship.

0: Sebentar. Dari wajah-wajah youth ini, wajah-wajah youth, vintage youth. Saya juga vintage youth.
1: Dewasa lanjut.
0: Sepertinya kurang yakin menyanyikan Jesus Loves Me. Apakah Anda betul-betul yakin? Yes, Jesus loves you. You sure? Kalau memang yakin, saya mau minta lihat wajahnya benar-benar dengan penuh keyakinan. Jangan ragu-ragu. Kalau tadi di jalan habis marah-marah, ada yang mungkin itolnya gak bekerja dengan baik ya. Gak apa-apa. Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap sayang bukan berarti kita bisa seenaknya, no. Tuhan tetap sayang, so kita harus jadi versi terbaik sesuai dengan kehendaknya dia, right? So saya mau lihat wajah-wajah yang tahu bahwa dia dikasihi sama Yesus dan menyanyikan lagu ini dengan yakin. Boleh? Boleh anak-anak muda?

di hati saya bahwa gini, Tuhan yang sama yang membebaskan Bapak Ibu Saudara dari masalah Bapak Ibu di masa lalu, Tuhan yang sama ada hari ini dan Dia masih bekerja. Walaupun gak kelihatan, Tuhan yang sama akan membebaskan Bapak Ibu Saudara. Gunung itu akan berpindah di dalam nama Yesus. Aku berkatakan malam hari ini, kebenarannya akan menerobos semua yang kita pikir tidak mampu. Aku percaya penuh Tuhan Yesus malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia bukan hanya hadir di tengah kita, Dia mau mengubahkan hidup kita. Hari ini waktunya berserah. Dan hari ini waktunya percaya penuh. Percaya penuh dan berserah penuh. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita terus mengisi hati dan hidup kita dengan kebenaran firman-Nya, kita akan mengenal Dia seperti apa. Dan kita akan percaya penuh, Tuhan yang sama selalu membebaskan kita.

0: puji-pujian hanya buat nama Yesus. Diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Good night. God bless you.
1: Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri acara ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang acara HUT RI ke-81 yang diselenggarakan oleh Yaski dan Heartlight. Doa bersama bertajuk Fantastic Voice of Freedom. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman, setiap doa dan setiap pujian dan kebersamaan kami yang telah kami nikmati sepanjang acara ini. Berkati hamba-hambamu, berkati semua yang terlibat, dan satukan iman kami untuk tetap bersehati, bekerja sama, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Indonesia milik Tuhan, layak menerima Injil-Mu, dan biarlah itu terjadi. Hari ini menjadi sebuah perdana

melalui media-media yang ada, media hardline dan semua para pendengar yang ada, boleh menyuarakan Injil-Mu, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk boleh diselamatkan. Berkati Indonesia, berkati pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri acara ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan

Ya, 100.6 Heartline FM, kembali ke studio Heartline FM Lipo Rawaci. Ya, demikian Haranar, acara baru saja selesai ya, acara fantastik yang diadakan di lobby Maxbox Lipo Village, yaitu malam doa dan pujian penyembahan, memohon belas kasih Tuhan untuk pemulihan bangsa Indonesia, agar belas kasih Tuhan terus tercurah atas bangsa kita Indonesia. Ya, biar kita juga Harner, lewat acara yang kita dengar, untuk kita semakin memiliki hati yang terus senantiasa memuji, menyembah dan berseru senantiasa, tak henti-hentinya berdoa buat bangsa negara Indonesia kita ini, dan buat keluarga-keluarga, juga buat para-para hamba-hamba Tuhan dan semuanya, agar Indonesia penuh kemuliaan nama Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi Haranar atas kebersamaannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Globe Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Globe Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH ruko.com.

0: membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan, dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Di banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Globe Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bertempat di GBI Globe Gading Serpong di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.
2: Spirit of Jesus, living within us. Never to fail or forsake. Unending promise. Heaven inside us.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Allah yang menciptakan segalanya mengatakan, "Aku ingin menjadi sahabatmu. Kalau engkau mengizinkan, aku akan menjadi sahabatmu yang intim, setia, dan penuh kasih."
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Apakah Anda menganggap Yesus sebagai sahabat Anda? Apakah Yesus adalah seseorang kepada siapa Anda bisa membagikan impian, hasrat, dan kekecewaan Anda? Apakah Yesus tampaknya jauh dan tidak tertarik terhadap hal-hal yang Anda prihatinkan? Hari ini, Dr. Stanley menelaah salah satu aspek yang paling diabaikan dari hubungan kita dengan Yesus Kristus, yaitu pengakuan kita bahwa Yesus ingin menjadi sahabat sejati kita. Kita diingatkan bahwa Kristus bukan saja raja dengan Tuhan kita, melainkan juga pendamping kita yang paling dekat. Mari kita menemukan karakteristik persahabatan sejati saat Dr. Stanley menggambarkan sahabat kita yang terbaik.
0: Saudara pendengar, siapa sahabat terbaik Anda? Siapapun sahabat terbaik Anda, ada saatnya ketika timbul kesalahpahaman dan kekecewaan dalam kehidupan ini. Terkadang Anda mungkin merasa ditolak. Semuanya itu menyakitkan, terutama kalau ia adalah seseorang yang sungguh Anda kasihi, yang sudah lama atau bahkan baru menjadi sahabat Anda. Mengalami kesalahpahaman, kekecewaan, dan perasaan ditolak serta tersinggung sungguh sulit. Hari ini saya ingin memperkenalkan Anda dengan seorang sahabat yang tidak seperti sahabat manapun yang mungkin Anda miliki. Yakinlah bahwa sahabat yang satu ini akan selalu memahami Anda. Ia tidak akan pernah mengecewakan Anda. Ia tidak akan pernah menolak Anda. Dan Anda tidak akan pernah menemukan diri Anda seorang diri. Sahabat ini adalah sahabat terbaik yang pernah ada, yaitu Yesus, Anak Allah yang hidup. Dalam Yohanes 15, Yesus sendiri membicarakan tentang hubungan kita dengan Dia. Ia berbicara tentang pokok anggur, carangnya, dan keintiman hubungannya. Lalu ia juga membicarakan tentang persahabatannya dengan kita dalam Yohanes 15 ayat 12-15. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapaku. Salah satu cara Yesus mengekspresikan persahabatannya adalah melalui kasihnya yang rela berkorban demi kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Yesus Kristus sudah berencana mengorbankan nyawanya demi kita. Ketika kita masih seteru dengannya, Yesus sudah mengorbankan nyawanya demi kita untuk menjadikan kita sahabatnya. Yesus Kristus adalah sahabat yang mungkin bagi setiap orang. Yesus ingin menjadi sahabat setiap orang. Kalau kita menolak Dia dan menolak hubungan dengan Dia, menyangkal Dia, menghalau Dia dari kehidupan kita, walaupun Ia ingin menjadi sahabat kita, maka Ia tidak dapat mengekspresikan persahabatannya dengan sepenuhnya. Ia tidak dapat mengekspresikan persahabatannya seperti yang Ia kehendaki, hingga kita bersedia mengakui fakta bahwa Dia adalah Anak Allah yang tunggal. Dialah Juru Selamat, Tuhan dan Majikan kita. Ia ingin menjadi sahabat kita yang penuh kasih, yang tulus, yang intim, yang akan lebih dekat dengan kita daripada seorang saudara. Yesus sanggup memberikan janji yang tidak mungkin diberikan oleh siapapun. Yesus sanggup melakukan berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Yesus sanggup memberdayakan kita untuk menjadi dan mencapai segalanya dalam kehidupan kita. Tidak seorang pun sanggup menolong kita menjadi dan mencapainya. Sahabat istimewa seperti itulah Yesus itu. Jadi salah satu cara pertama Yesus mengekspresikan persahabatannya terhadap kita adalah melalui kematiannya. Cara kedua adalah fakta bahwa Dialah yang mengambil inisiatif dalam hubungan ini. Dalam Yohanes 15 ayat 16, Yesus mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Jadi apa yang dikatakannya? Bukan kita yang memilih menjadi sahabatnya, melainkan Yesuslah yang memilih menjadi sahabat kita. Bukan karena ia melihat sesuatu yang layak dalam diri kita. bukan karena hasil pekerjaan kita, bukan karena ciri-ciri yang baik dalam diri kita, melainkan karena kasih-Nya yang tidak bersyarat, Ia memutuskan untuk menjadi sahabat kita. Ia ingin dapat memberdayakan kita untuk memenuhi maksud dan rencana-Nya bagi kehidupan kita. Ia memilih menjadi sahabat kita. Jadi ketika Anda membaca ayat tersebut, tanyakanlah kepada diri Anda sendiri, siapakah yang mengambil inisiatif? Jelas bahwa yang mengambil inisiatif adalah Allah dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Sudahkah Anda menanggapi undangan-Nya untuk menjadi sahabat-Nya? Bagaimana tanggapan Anda selama ini? Ketika Yesus mengekspresikan kasih-Nya kepada Anda dengan berbagai cara, Yesus peduli kepada Anda. Yesus menginginkan yang terbaik bagi Anda. Bagaimana Anda selama ini menanggapinya? Apakah Anda menolak Dia? Sadarkah Anda bahwa undangan-Nya adalah undangan kasih dan keintiman yang menakjubkan dengan Allah alam semesta ini? Coba Anda merenungkannya. Allah yang menciptakan segalanya mengatakan, "Aku ingin menjadi sahabat-Mu. Kalau engkau mengizinkan, Aku akan menjadi sahabat-Mu yang intim, setia dan penuh kasih." Cara lain Ia mengekspresikan persahabatan-Nya dan kasih-Nya adalah efek revolusioner-Nya terhadap kehidupan kita. Ketika kita menjadi anak Allah, terjadilah sesuatu. Ketika Anda menjadi anak Allah, ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, terjadilah suatu efek revolusioner. Segalanya berubah. Roh Anda berubah. Hati Anda berubah, jiwa Anda berubah, hidup kekal Anda berubah, segalanya mulai berubah, bahkan perspektif Anda tentang segalanya. Ketika Anda menjadi sahabat Yesus, Ia sudah terlebih dulu menjadi sahabat Anda. Ketika kita mulai mengakui Dia sebagai sahabat kita, terjadilah sesuatu yang lain. Hubungan di mana kita memandang Dia sebagai juru selamat dan majikan kita. Tuhan Allah, pencipta yang berdaulat, tiba-tiba terasa seolah-olah Ia turun dari surga ke tingkatan kita dan menjadi sahabat kita. Dalam ayat 15 di atas, Yesus mengatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Jadi, salah satu caranya mengekspresikan persahabatan-Nya kepada kita adalah bahwa Ia telah memberitahukan, telah menyatakan kepada kita berbagai hal yang tidak akan kita ketahui dengan cara lain. Yesus mengatakan kepada murid-murid-Nya, "Segala yang telah kudengar dari Bapa-Ku, itulah yang kuberitahukan kepadamu. Aku adalah sahabat-Mu. Sebagai sahabat sejati yang tulus, Aku menyatakan kepadamu hal-hal yang tidak akan kunyatakan kepada orang lain." Apakah Anda memiliki sahabat dengan siapa Anda mempercayakan hal-hal yang Anda yakin tidak akan diteruskan-Nya kepada orang lain? Apakah Anda mempunyai persahabatan di mana rahasia tetap menjadi rahasia? Yesus menyatakan segala sesuatu, membukakan segala sesuatu bagi para murid-Nya, sebab Yesus mau menjadi sahabat mereka. Dan seorang sahabat sejati membagikan hati-Nya, pikiran-Nya, apa yang Ia ketahui, apa yang Ia alami, apa yang Ia rasakan, apa yang pernah Ia lalui, apa yang mungkin akan Ia alami. Demikianlah yang persisnya Yesus lakukan.

Saudara pendengar, dalam ayat 14 Yesus mengatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Dalam hal ini, jangan menyalahartikannya sebagai engkau akan menjadi sahabatku apabila engkau melakukan ini itu. Kita tidak perlu memenuhi standar tertentu untuk menjadi sahabat Yesus. Kita tidak perlu memenuhi standar tertentu untuk diselamatkan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, oleh kebaikannya, kasihnya, dan kemurahannya terlepas dari jasa atau nilai kita. Persahabatan kita dengan Yesus bukanlah didasarkan pada kelayakan kita, melainkan didasarkan pada kasihnya yang tidak bersyarat. Ketika Yesus mengatakan, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu," penekanannya adalah, engkau akan diubah. Hubungan persahabatan dengan Yesus akan menakjubkan kalau kita melakukan apa yang Ia perintahkan kepada kita. Apa perintahnya? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, maka kehidupan kita akan demikian diubahnya sehingga kita akan menjalankan apa yang Yesus inginkan bagi kita, yaitu agar kita saling mengasihi. Jadi, salah satu hal yang terjadi kepada orang yang jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus adalah bahwa ia akan sanggup mengasihi sesamanya. Sesungguhnya, semakin Anda mengasihi Tuhan Yesus Kristus, semakin besarlah kapasitas Anda untuk mengasihi sesama. Sebab, semakin kita mengasihi Yesus, kita akan semakin serupa dengan Dia, dan semakin kita menjadi serupa dengan Dia, semakin besarlah kapasitas kita untuk mengasihi sesama kita seperti halnya Ia mengasihi kita. Yaitu dengan kasih yang rela berkorban, yang mengambil inisiatif, rela berbagi hati, mencurahkan jiwa, mencurahkan pikiran, melakukan segala hal yang sanggup dilakukan oleh sahabat sejati. Banyak orang akan hidup kesepian seumur hidupnya. Mungkin mereka mempunyai banyak teman dekat. Akan tetapi, hingga mereka menemukan keintiman dengan Yesus Kristus, mereka tidak akan pernah mengalami persahabatan hingga tingkatan tersebut. Mereka tidak akan pernah sanggup mengekspresikan persahabatan terhadap siapapun pada tingkatan yang mungkin. Ketika Anda jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyadari betapa Yesus Kristus itu sahabat yang menakjubkan bagi Anda. Bukan karena apa yang layak Anda dapatkan, melainkan karena bagaimana Yesus itu adanya. Yesus mengatakan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Bagaimana Yesus mengasihi kita? Dengan kerelaan berkorban, sampai mengorbankan nyawanya bagi kita. Demikianlah Yesus menghendaki kita saling mengasihi. Coba Anda merenungkannya. Siapa yang Anda kasihi? Seberapa dalam persahabatan Anda dengannya sampai Anda bersedia menghadang apapun demi melindungi nyawa mereka? Apakah Anda memiliki sahabat yang demikian intimnya, yang demikian Anda kasihi, sehingga Anda rela mengorbankan nyawa Anda baginya? Anda mungkin teringat akan keluarga Anda sendiri. Bagaimana dengan yang bukan keluarga? Apakah ada yang cukup Anda kasihi sampai Anda rela mengorbankan nyawa baginya? Mungkin ada. Akan tetapi seringkali ternyata bukannya tanpa batas. Dalam ayat 13 Yesus mengatakan, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Memberikan nyawa di sini bukan semata-mata harus dalam arti fisik, melainkan juga termasuk

Saudara pendengar, terkadang juga termasuk sahabat-sahabat lama. Terkadang perintah Tuhan Yesus Kristus adalah demikian menuntutnya, sehingga kita harus bersedia mengorbankan kehidupan kita dan mengatakan, "Ya Tuhan, bukan lagi saya yang hidup, melainkan saya mau Engkau yang hidup di dalam saya dan melalui saya." Sebab Yesus menghendaki yang terbaik bagi kita. Yesus mau menjadi sahabat kita yang intim, yang hangat, yang pribadi. Yesus mengekspresikan kasih-Nya dengan berbagai cara. Cara lainnya adalah dengan menantang kita untuk menjadi yang terbaik dan mencapai sesanggup kita. Banyak orang mendengarkan khotbah, membaca buku, menyanyikan kidung.

0: Misalnya ada sebuah lagu di mana liriknya mengatakan, Yesus sobat yang setia, tidak ada sahabat yang seperti Yesus. Kita menyanyikannya, namun kita tidak merasakannya. Entah berapa banyak di antara Anda menganggap Yesus sebagai sahabat Anda. Boleh saja Anda bernyanyi namun sekaligus Anda memikirkan hal lain, sebab Anda hanya menghafal liriknya. Yesus sobat yang setia, dialah yang menanggung segala dosa dan duka kita. Akan tetapi kita mungkin saja menyanyikannya bahkan tanpa tergugah secara emosional. Yesus ingin menjadi sahabat kita hingga tingkatan emosional. Menjadi sahabat yang kita kasihi, yang kita sayangi, yang kita ingini. Demikianlah Yesus itu bagi kita. Dialah yang menyatakan dirinya kepada kita. Dia menghendaki kita mencapai potensi kita. Itulah yang Yesus maksudkan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara pendengar, hal itu bukan hanya berlaku bagi rasul-rasul Yesus. Buah yang dimaksudkan di sini adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Juga buah dalam arti pekerjaan baik, memberikan diri kepada sesama, berbuat baik, melayani Yesus dalam hal apapun yang menjadi panggilan kita masing-masing. Salah satu cara Yesus mengekspresikan kasihnya kepada kita adalah menantang kita menjadi yang terbaik. Saya tidak percaya bahwa Anda mungkin menjadi yang terbaik kecuali Yesus menjadi sahabat Anda. Anda tidak akan mencapai segala yang Allah tetapkan untuk Anda capai hingga Yesus menjadi sahabat Anda. Seterampil apapun Anda, bagaimana berbakatnya Anda, terlepas dari Yesus, selalu ada saja keterbatasan, sehingga Anda tidak akan pernah mencapai apa yang Allah rencanakan bagi kehidupan Anda. Anda tidak akan pernah merasakan kasih yang mendalam, yang menetap, yang tulus, yang intim, yang Allah kehendaki bagi Anda. Apakah Anda mau menjadi sahabatnya? Ia adalah sahabat yang tersedia bagi setiap orang. Apakah ia sahabat Anda? Dari perspektifnya, ia adalah sahabat Anda. Apakah ia sahabat Anda dari perspektif Anda sendiri? Apakah selama ini Anda hanya menjalani kehidupan Anda tanpa benar-benar berminat menjadikan dia sahabat Anda? Tahukah Anda, kapan sebagian besar orang berseru kepada Yesus? Ketika mereka sedang bersemangat. Tahukah Anda, kapan mereka berseru paling keras? Ketika mereka sedang terpuruk. Ketika ketidakpercayaan dan keraguan dan ateisme mereka ambruk di sekeliling mereka. Ketika mereka sadar bahwa tidak ada jalan lain. Ketika mereka berharap bahwa umat Kristiani itu benar. Mereka berseru kepada Allah yang tidak mereka kenal, kepada Yesus yang hanya pernah mereka dengar namanya saja. Setelah akhirnya mereka diselamatkan, barulah mereka menyadari bahwa rupanya sejak dulu Yesus sudah tersedia menjadi sahabat mereka, namun mereka sendiri yang mengabaikan dia. Setiap manusia akan menemui ajalnya. Bagaimana seandainya Anda berpulang tanpa Yesus sebagai sahabat Anda? Anda mungkin mengatakan, ya saya akan menghilang saja. Keliru besar. Seandainya Anda berpulang tanpa Yesus sebagai sahabat Anda, Anda akan selama-lamanya terpisah dari Dia yang telah demikian mengasihi Anda seumur hidup Anda. Dia telah mengorbankan nyawanya demi Anda karena Dia mengasihi Anda dan ingin menjalin hubungan pribadi yang intim dengan Anda. Lebih baik Anda tidak pernah dilahirkan daripada berpulang tanpa Yesus. Hidup tanpa Yesus adalah tragedi, sebab sesungguhnya Anda bisa menjalani kehidupan Anda, memahami dan mengalami kehidupan Anda dengan sebaik-baiknya karena memang demikianlah yang Allah sediakan bagi Anda. Sahabat seperti itulah Yesus tersedia bagi Anda. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Yesus Kristus menawarkan karunia persahabatannya kepada semua orang. Sudahkah Anda mengizinkan Dia menjadi sahabat Anda? Dr. Stanley mendorong kita untuk menjangkau dan menyambut tangan yang Yesus ulurkan. Kalau kita bersedia, Yesus akan menjadi sahabat kita yang intim. Yesus menunjukkan kasihnya yang luar biasa dengan membiarkan diri disalibkan demi menyelamatkan kita dari hukuman dosa kita. Dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 16, Yesus mengatakan, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, Tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang merupakan persembahan dari In Touch Ministries.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama In Touch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Pelayanan sisir. Beth Moore, seorang pengajar Alkitab, menceritakan kejadian waktu ia sedang menunggu untuk naik sebuah pesawat. Ia melihat seorang pria tua yang kurus dan penampilannya berantakan yang duduk terbungkuk di sebelah kursi roda. Kata Beth, yang paling mengusik perhatiannya adalah rambut putihnya yang kusut dan panjang seperti mie. Tuhan mulai berbicara kepadanya. Ia mencoba menawar Tuhan. Tuhan, jangan buat aku bersaksi kepada orang ini. Ini bukan saat yang tepat. Lalu ia mendengar Tuhan berkata, aku tidak ingin engkau bersaksi kepadanya. Aku ingin engkau menyisir rambutnya. Dengan enggan namun patuh, Beth berlutut di depan orang itu dan bertanya, maaf, bolehkah saya menyisir rambut Anda? Pria itu memandangnya dengan sangat terkejut dan menjawab, boleh, kalau Anda memang benar-benar mau. Beth menemukan sisir di tas orang itu dan mulai dengan teliti merapikan rambut kusut pria itu. Ia menjadi tahu bahwa pria itu habis menjalani operasi jantung terbuka. Namun istrinya tidak cukup sehat untuk menengoknya. Sekarang, setelah beberapa bulan, pria itu sedang dalam perjalanan pulang menemui istrinya sambil berpikir betapa jeleknya penampilannya nanti di mata istrinya. Akhirnya, baik Beth dan pria itu menjadi diberkati dengan apa yang saya sebut sebagai pelayanan sisir. Cerita ini berbicara secara khusus bagi saya karena saat itu saya mengalami robekan manset rotator dan tidak bisa mengangkat lengan saya. Jadi seorang teman saya mengajukan diri untuk menata rambut saya setiap kali saya harus menghadiri acara. Pelayanan teman saya itu juga adalah pelayanan sisir. Keterampilan apa yang Allah berikan kepada Anda? Pekalah terhadap suaranya jika Dia meminta Anda menggunakan keterampilan itu. Alkitab berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Baiklah kita melakukannya. Roma 12 ayat 6. Anda tidak akan pernah tahu bagaimana Anda bisa memberkati seseorang dengan sesuatu yang begitu sederhana seperti sebuah sisir.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

0: para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata, bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

Sebagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku. Aku akan terbang tinggi dan semakin tinggi.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Hidup penuh pertanyaan. Dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul 5 Mahkota bagian pertama. Nas Alkitab dari 1 Korintus 9 ayat 25. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dalam menggambarkan upah surgawi kita, Alkitab berbicara tentang mahkota. Mari kita lihat satu persatu dan pelajari apa yang bisa diambil darinya. Yang pertama adalah mahkota pemenang. Setiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka melakukannya untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang kekal. Sebab itu aku berlari demikian bukan dengan ketidakteraturan. Aku tidak bertanding seperti orang yang memukul angin. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 25-27. Paulus menunjukkan bahwa atlet yang berharap untuk menang harus berlatih secara aktif. Dan kita juga harus tetap mengendalikan diri, bahkan dalam hal-hal yang tidak jahat, tapi bisa mengganggu atau melemahkan komitmen kita kepada Tuhan. David Jeremiah menjelaskan, kadang kita harus mematikan televisi supaya bisa belajar Alkitab. Kita harus bangun lebih pagi untuk saat teduh. Kita harus menjaga apa yang masuk ke pikiran kita. Banyak program TV, film dan konten digital saat ini tidak selaras dengan standar kekudusan dalam Alkitab. Kita tidak boleh membiarkan tubuh kita disalahgunakan oleh alkohol, narkoba, atau imoralitas dalam hubungan. Kita juga harus mengendalikan emosi dan ucapan kita di bawah tuntunan Roh Kudus. Alkitab berkata, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, mahkota sang pemenang.
3: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info@apripusat@gmail.com.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi

aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman. Yaski Radio. Christ

sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Hapunten Bapak Ibu, di Askia Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode kedua, Aku Tidak Kekurangan. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara pendengar yang terkasih, banyak keinginan menandakan hati yang tidak suci. Hati yang suci hanya memiliki satu keinginan saja, yaitu Tuhan sendiri dan kehendaknya. Banyak keinginan sebenarnya sama artinya dengan tidak ada keinginan sama sekali. Sebab setiap orang dikaruniakan hanya satu hati dan satu keinginan yang agung saja. Keinginan yang tidak suci menimbulkan hati tidak tenang. Berbagai pencobaan disebabkan oleh berbagai keinginan yang tidak jelas. Hati yang memiliki banyak keinginan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dicapainya. Jika keinginan yang satu terpenuhi, maka keinginan yang lain akan muncul lagi, dan seterusnya. Jika keinginan tidak terpenuhi, maka kemarahan juga akan timbul. Ambisi untuk memenuhi banyak keinginan telah mengaburkan tujuan hidup sehingga melenceng dari jalan kebenaran Tuhan. Ini disebabkan karena hati telah dikaburkan oleh berbagai aktivitas yang berasal dari banyak keinginan. Dengan demikian, manusia ditipu dan dijebak oleh keinginan sendiri yang perlu dipenuhi melalui seluruh hidup yang sia-sia, sehingga hidup manusia semakin digeser oleh waktu. Sebab itu, hidup manusia telah dirampok dan diperbudak oleh pemuasan keinginan. Inilah kesusahan hidup manusia. Hati yang suci hanya memiliki satu keinginan saja. Pemazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Ketika Tuhan mengisi hati dan keinginan kita, maka kita tidak akan menginginkan apapun juga. Keinginan kita akan diisi oleh kekayaan dari Tuhan. Kemiskinan kita akan dipenuhi oleh kehormatan Allah. Jiwa kita akan diisi oleh Tuhan sendiri. Hidup kita akan dipenuhi oleh hidup Tuhan. Dinamika jiwa kita akan dihidupi oleh Allah. Kehinaan kita akan ditaburi oleh kemuliaan Tuhan. Jadi seluruh lubang keinginan kita akan terisi penuh oleh kasih karunia Allah. Kalau begitu, apakah yang kita inginkan lagi? Tidak ada. Sebab Tuhan telah mengaruniakan kepuasan jiwa yang tidak terhingga. Ini adalah satu keinginan yang kudus dan agung. Dalam kondisi hidup demikian, hati orang kudus berdiri dan bersandar pada Tuhan saja, sehingga keinginan yang lain menjadi tidak nampak. Hanya satu keinginan kuat yang boleh menguasai hati, yaitu Tuhan dan kebenarannya, sehingga kita bisa berkata, Tuhan adalah bagianku, apalagi yang kuinginkan dalam hidup. Pada waktu Tuhan mengisi jiwa kita, maka kita memiliki segala sesuatu bersama Dia. Tuhan memiliki diri kita dan kita memiliki Tuhan. segala hal yang kita miliki berada di dalam Tuhan. Kondisi jiwa yang demikian adalah kelimpahan hidup yang sesungguhnya. Apakah orang kudus tidak memiliki keinginan yang lain lagi, tatkala keinginannya diisi oleh Tuhan? Ia bisa saja memiliki keinginan yang lain, namun segala keinginan itu menjadi kurang penting dan tidak pantas untuk diperjuangkan habis-habisan, meskipun apa yang diinginkan adalah kenyataan hidup. Karena satu keinginan saja yang dominan, maka keinginan yang lain telah tenggelam di dalam jiwa kita. Kita masih memiliki keinginan prestasi, harta, pendidikan, dan kepemilikan. Tetapi semua itu dikejar di dalam Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan, bukan demi ambisi pribadi dan kepentingan diri. Kita masih memiliki keinginan makan dan minum, tapi semua itu dilakukan di dalam Tuhan. Kita juga masih punya keinginan harta benda dan kepemilikan, tapi semua itu dikontrol oleh kesucian dan kebenaran Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala kita, semua keinginan yang lain diabaikan dan menjadi tidak penting dan tidak berguna lagi dibandingkan dengan kekayaan Kristus di dalam kita. Jika hati masih memiliki banyak keinginan, maka itu menandakan hati yang dikuasai oleh dunia atau diri sendiri. Orang Kristen yang dewasa rohani akan hidup mengabaikan keinginan sekunder dan mencari keinginan hati Tuhan dan kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Saudara pendengar, pertanyaan refleksi bagi Anda. Coba deskripsikan ada berapa banyak keinginan dalam hati Anda dan manakah keinginan yang terpenting. Apakah Anda memiliki hanya satu keinginan yang terpenting? Apakah keinginan Anda itu adalah benar? Mengapa orang yang suci hati hanya memiliki satu keinginan yang terpenting? Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819 269

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman, Bruce Olson. Tekad. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.

0: baru-baru ini ditemukan sebuah kisah yang sangat menarik tentang seorang pria bernama Bruce Olsen. Bruce adalah seorang pria yang bertubuh kurus dan merupakan seorang terpelajar. Pada saat berusia 19 tahun, yaitu pada tahun 1961, ia mengemas barang-barangnya dan memasuki hutan lebat di Venezuela. Tujuannya adalah untuk menjangkau suku Indian Motilon yang terkenal galak dan membagikan pesan bahwa Yesus Kristus telah mati untuk mereka.
1: Bruce Olsen adalah teman dari orang-orang penting seperti presiden dan berbagai pejabat tinggi lainnya. Ia telah berbicara di hadapan berbagai organisasi besar seperti Organisasi Negara-Negara Amerika dan UNESCO. Tulisannya telah dimuat di jurnal-jurnal penting di Jerman dan Swedia, dan karyanya dengan suku Indian Motilon telah diakui oleh pemerintah Venezuela dan Kolombia.
0: Karya misi Olsen sangat menonjol dan mengesankan karena beberapa alasan. Pertama, dia adalah orang kulit putih pertama yang pernah berhubungan dengan suku Indian Motilon. Hal ini sangat penting karena dalam 15 tahun terakhir, suku Indian Motilon telah membunuh lebih dari 500 orang pekerja ladang minyak. Bahkan hanya dalam 8 tahun terakhir, sudah ada 68 orang yang telah tewas. Pemerintah Venezuela dan Kolombia bahkan sedang mempertimbangkan untuk bekerja sama agar dapat mengusir suku Indian Motilon.
1: Fakta kedua yang membedakan Olsen dari misionaris lain adalah dia, seorang pria yang bertubuh kurus ini, menghabiskan 5 tahun di hutan belantara tanpa dukungan sama sekali. Saya bukan merekomendasikan hal ini kepada Anda. Olsen percaya bahwa Tuhan mengutusnya dengan pesan bahwa Kristus mengasihi suku Indian Motilon. Sejak awal, Olsen menghadapi banyak tantangan. Orang tuanya tidak ingin dia pergi ke Venezuela dan dia tidak pernah mengikuti pelatihan dalam pekerjaan, misi, teologi, kedokteran, atau bahasa.
0: Dengan berpikir bahwa ia melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Olsen membeli tiket sekali jalan ke Venezuela. Ia menghadapi banyak tantangan sebelum akhirnya memulai perjalanan melalui hutan belantara. Ia mengalami banyak kejadian yang hampir membawanya kepada kematian, yang membuatnya percaya bahwa Tuhan melindunginya. Akhirnya, Olsen menemukan suku Indian Motilon.
1: Ketika ia mendekati tempat tinggal suku Motilon, ia mendengar suara di semak-semak. Sesaat kemudian, Olsen jatuh ke tanah dengan anak panah menancap di kakinya. Orang-orang Indian Motilon mengelilinginya dan berjalan mengitari dengan perlahan. Menusuknya dengan tongkat panjang mereka, ia tidak tahu apakah mereka akan membunuhnya segera atau menyiksanya perlahan hingga ia mati. Mereka membawa Olsen ke desa mereka dan menjadikannya tawanan. 3 hari kemudian, ia jatuh sakit dengan infeksi perut yang parah. Olsen tahu ia pasti akan mati kecuali ia bisa melarikan diri.
0: Pada suatu malam, Olsen berhasil melarikan diri dan menemukan pertolongan medis. Namun, ia kembali tertangkap dan dipenjara. Ketika suku Indian Motilon sedang memutuskan nasib Ozon yang kedua kalinya, dia terjangkit penyakit hepatitis. Ozon jadi ragu, apakah ia telah memenuhi rencana Tuhan. Tetapi tiba-tiba, ada sebuah

0: semua orang di dunia. Namun pada hari ketiga, anaknya bangkit kembali hidup dan kembali ke surga. Seiring berjalannya waktu, tantangan-tantangan yang sulit mulai menjadi lebih mudah. Dengan caranya sendiri, Olson menunjukkan kepada suku Indian Motilon kasih Allah yang membawa Yesus ke bumi 2000 tahun yang lalu. Dedikasi Olson merupakan teguran bagi kita yang terlalu menghargai materi. Ia telah membuktikan bahwa memiliki iman yang layak untuk dijalani juga layak untuk diperjuangkan.
1: Saudara pendengar, meskipun metode Bruce Olson itu unik, Tuhan menggunakan bakat, semangat, dan imannya yang kuat untuk menginspirasi dan menyentuh hati banyak orang. Ingatlah, Anda juga istimewa dengan kemampuan dan kekuatan Anda sendiri. Dengan mendedikasikan diri sepenuhnya kepada Tuhan, Anda dapat mencapai apa yang telah Tuhan rencanakan untuk Anda.
0: Ketika Anda dengan konsisten mengikuti perintah-perintah Tuhan setiap hari, Anda sedang menunjukkan kesetiaan dan melangkah menuju tujuan utama Anda. Jadi, apa yang dikehendaki Tuhan untuk Anda lakukan hari ini? Apakah Anda pernah memikirkan bahwa Tuhan mungkin menginginkan Anda untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yang dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang? Pertimbangkanlah untuk melakukan pekerjaan sukarela di akhir pekan atau berpartisipasi dalam perjalanan misi jangka pendek.
1: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
2: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami. Bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama Renungan Sentuhan Hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Hardliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

0: kehendak Allah yang tidak dapat dipahami, yang menghakimi dan menghukum kita, hanya dapat dikenali sebagai kehendak yang timbul karena kasih oleh mereka yang menjadi anak-anak-Nya. Anak-anak yang mengenal hati Bapa sanggup menemukan kasih Bapa dalam semua pimpinan serta hukuman-Nya. Kita tidak menentang ataupun memprotes ketika keadaan menjadi sulit. Respon kita terhadap kehendak Bapa menunjukkan dengan jelas kedudukan kita sebagai anak-Nya. Satu hal yang pasti, bahwa kehendak Bapa baik adanya, indah dan sempurna, meskipun seringkali sulit dipahami.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: alasan-alasan menyerahkan diri. Kehendak Tuhan mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu terbaik untuk kita. Firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20.
1: Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati, seperti yang kita pelajari kemarin, Tuhan ingin kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Tetapi Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan menginginkan hal ini dari kita? Pertama, Alkitab mengajarkan bahwa Dia adalah Raja yang Maha Kuasa yang memerintah atas seluruh semesta. Nehemia pasal 9 ayat 6. Oleh karena itu, kita ada di bawah otoritas ilahinya. Kemudian, melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa, memindahkan kita dari maut kepada hidup, dan akhirnya Dia memelihara kita. Sehingga kita perlu memandang setiap nafas dan detak jantung kita sebagai pemberiannya. Tuhan ingin kita menyerahkan hidup kita pada kehendaknya. Dia mengasihi anak-anaknya dengan kasih yang kekal. Yeremia pasal 31 ayat 3. Dan memiliki rancangan yang indah untuk setiap kita. Bapa berjanji bahwa mengikuti Dia akan memberi kita pengharapan dan masa depan gemilang. Seperti dikatakan Mazmur pasal 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau sediakan bagi orang yang takut akan engkau. Jadi, selain Dia adalah yang Maha Kuasa yang berotoritas atas seluruh aspek hidup Anda, Dia juga berjanji memelihara kita dan mendatangkan kebaikan dalam setiap situasi. Saudara pendengar, apakah Anda bersedia mengikut Yesus? Jalannya yang terbaik dan memberi pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan meskipun beberapa keputusannya mungkin tidak kita sukai, kita harus percaya pada janjinya yang bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Maukah Anda cukup mempercayai Tuhan untuk menyerahkan kendali kepadanya?

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Minggu, 23 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang kelima, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah setiap ayat yang dibacakan menjadi embun yang menyegarkan jiwa kami. Tumbuhkanlah pengharapan baru di dalam hati kami. Di dalam namamu Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 5 ayat 11-25. Hiram Raja Tirus mengirim utusan kepada Daud dan juga kayu aras, tukang kayu, dan tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Daud pun menyadari bahwa Tuhan telah menetapkan dia sebagai raja atas Israel dan telah meninggikan kerajaannya demi Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa selir dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron. Bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama putra-putranya yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Orang Filistin mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, lalu majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Mendengar hal itu, Daud pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin datang dan berpencar di lembah Refaim, Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Firman Tuhan kepada Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Lalu Daud tiba di Baal Perasim dan Daud mengalahkan mereka di sana. Ia berkata, Tuhan telah menerjang musuhku di depanku seperti air yang menerjang. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhala-berhala mereka di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkutnya. Ketika orang Filistin maju lagi dan berpencar di lembah Refaim, Daud meminta petunjuk kepada Tuhan dan ia berfirman, janganlah maju, tetapi bergeraklah melingkar sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari arah pohon-pohon murbei. Bila engkau mendengar derap langkah di puncak pohon-pohon murbei itu, engkau harus bertindak. Sebab pada saat itu Tuhan keluar berperang di depanmu untuk mengalahkan tentara Filistin. Daud melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan ia mengalahkan orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer.

Sobat Scripture Union Indonesia, ketika kita menghadapi situasi sulit, apa hal pertama yang biasanya kita lakukan? Mencari strategi dan solusi dengan cara sendiri atau meminta petunjuk dari Tuhan? Setelah Daud dinobatkan menjadi raja, ia mendapat dukungan dari Hiram, Raja Tirus, yang mendirikan istana baginya. Meski demikian, Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang menetapkan dia menjadi raja dan meninggikan kerajaannya. Tuhan jugalah yang memberikan kepadanya anak-anak laki-laki dan perempuan. Di tengah kejayaannya, orang Filistin berusaha menangkapnya. Daud yang mendengar hal itu meminta petunjuk kepada Tuhan. Daud melakukannya bukan dalam rangka konfirmasi, tetapi karena ia mau melangkah menurut tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan dia untuk maju, tanpa gentar ia menerjang musuhnya sehingga mereka lari meninggalkan berhala mereka. Ketika Tuhan melarang dia maju, tetapi memerintahkan dia bergerak melingkar ke belakang mereka, Daud pun patuh. Dan hasilnya ia mengalahkan orang Filistin. Tuhan pun memberi kita petunjuk, kadang untuk maju dan kadang untuk mengambil jalan lain. Tujuannya agar kita tetap bergantung padanya dalam setiap keputusan kita, sehingga kita mencapai kemenangan yang ia sediakan. Kecenderungan banyak orang ketika mereka hidup dalam tekanan adalah terburu-buru mengambil tindakan sendiri. Acap kali kita meminta petunjuk Tuhan bukan sebagai langkah awal, melainkan langkah terakhir yang baru kita cari setelah kita tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ikutilah teladan Daud yang sebagai raja tetap meminta petunjuk Tuhan. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu dan punya banyak cara untuk menolong anak-anak-Nya. Bagian kita adalah datang dan meminta petunjuk-Nya untuk segala sesuatu yang kita mau kerjakan. Karena itulah yang disebut mengandalkan Tuhan. Untuk setiap hal dalam hidup kita, dari yang besar sampai yang kecil, dengarkan dan ikutilah tuntunan Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Ajarilah kami ya Allah untuk terus hidup di dalam tuntunan-Mu, sehingga kami peka untuk mendengar suara-Mu dan terus mengikuti keinginan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Tuhan memenuhi kita dengan damai dan keberanian, bukan intimidasi. Hardliner, janganlah hidup dalam ketakutan, melainkan hiduplah dalam kuasa, kasih, dan ketertiban.

ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Warga Negara dan Peziarah. Nats Alkitab dari Ibrani 11 ayat 16. Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ada sebuah cerita tentang kunjungan seorang turis Amerika ke rumah seorang rabi Polandia abad ke-19. Turis itu terkejut karena perabotan di rumah itu sangat minim dan murah. Ruang tamunya, sebuah ruangan sederhana yang dipenuhi buku-buku, berisi sebuah meja dan bangku. Ketika turis itu bertanya kepada rabi itu, "Di mana semua perabotanmu?" Ia menjawab, "Di mana perabotanmu?" Pria itu bertanya, "Apa maksudmu? Aku seorang pengunjung. Aku hanya lewat." "Aku juga," jawab rabi itu. "Tiba-tiba lewat berlaku bagi kita masing-masing. Kita adalah makhluk waktu dan anak-anak keabadian." Pada kenyataannya, orang Kristen adalah warga surga yang pulang melalui bumi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Filipi 3 ayat 20. Surga lebih dari sekedar tujuan atau doktrin. Bagi anak-anak Tuhan yang telah ditebus, surga seharusnya menjadi pola pikir, cara berpikir, dan hidup. Paulus menulis, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah." Kolose 3 ayat 1-3. Surga adalah bintang utara kita. Biarkan keindahannya memikat imajinasi Anda, nilai-nilainya menentukan perilaku Anda, keabadiannya menembus rentang hidup Anda yang singkat, dan rajanya yang maha kuasa memiliki penyembahan seumur hidup Anda. Bagi kita yang hidup sebentar di bumi, surga seharusnya menjadi kebenaran yang mengubah hidup. Kita tidak ada di sini untuk tinggal. Kita adalah peziarah dalam perjalanan dengan takdir yang mulia untuk menghabiskan kekekalan di rumah Bapa kita. Yohanes 14 ayat 2. Kita sedang menuju ke rumah selamanya. Yohanes 14 ayat 2. Kita sedang menuju ke rumah selamanya.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Sukacita bukan karena keadaan, tetapi karena kasih setia Tuhan. Heartliner, berjalanlah bersama Tuhan, sebab di dalamnya ada sukacita yang berlimpah-limpah.

Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa mendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alau di hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2026. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, pagi ini saya akan membahas mengenai 5 jenis kekayaan yang ada pada hidup manusia. Dan kita harus menggunakan semua potensi kita dengan baik, sehingga kita bisa memanfaatkan setiap kemampuan, kelebihan yang kita punya, dan kita dapat menggunakannya untuk kebaikan bagi masyarakat, menjadi berkat bagi sesama, dan membangun kehidupan yang lebih baik dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya akan membaca di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal pasal 10 ayat 22 sampai satu ayat saja. Amsal pasal 10 ayat 22 berkata demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sekali lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, kekayaan di sini saya bisa membagi menjadi 5 jenis. Kekayaan tidak melulu soal uang, tetapi ada jenis-jenis yang lain yang bisa kita lihat sebagai bentuk kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah kekayaan sosial. Itu juga disebut kekayaan ya. Kekayaan sosial itu maksudnya status kita, networking kita atau jaringan kita. Itu adalah jenis kekayaan yang kita miliki. Kalau kita punya banyak teman, kita punya banyak jaringan, itu bisa memudahkan kita. Itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Karena networking is power ya. Jaringan itu sebuah kekuatan, sebuah pengaruh yang kuat karena kita banyak bisa memberi pengaruh kepada banyak orang. Misalnya ya, misalnya ini contoh saja seorang selebritis yang memiliki pengikut jutaan orang ya. Sekali dia tweet atau sekali dia posting, maka banyak orang yang akan mendengarkan atau membaca atau mempelajari atau melihat postingan tersebut. Nah, ini disebut kekayaan sosial. Kekayaan jaringan atau status kita. Misalnya kita menjadi pemimpin dalam satu komunitas, kita menjadi kepala suku misalnya, atau dalam jabatan struktural kita menjadi kepala desa atau camat atau bupati dan seterusnya. Itu menjadi sebuah bentuk kekayaan sosial. Jadi kekayaan bisa bermacam-macam.

0: Kekayaan jenis kedua adalah kekayaan mental. Kekayaan mental adalah berupa kedamaian, berupa ketenangan, berupa hati yang tenang. Jadi kedamaian adalah bentuk kekayaan mental. Kita tidak terganggu, kita tidak terusik, kita tidak diganggu oleh karena kekayaan mental kita tidak terpengaruh dengan bisingnya atau berisiknya dunia ini. Nah, orang-orang seperti ini ada pada para rohaniwan, misalnya orang-orang yang bertapa, misalnya para biksu, para biarawan, biarawati. Mereka mencari ketenangan diri, ya, ketenangan mental, ketenangan spiritual. Nah, ini jenis kekayaan yang tidak banyak orang punya. Banyak orang sibuk sehingga dia tidak menjadi tenang, tertekan, ya, banyak menghadapi stres, dan dia kehilangan kendali atas dirinya. Dia tidak mengalami kedamaian, kedamaian batin, kedamaian pikiran, dan seterusnya. Nah, itu jenis kedua dari bentuk kekayaan, yaitu kekayaan mental. Nah, yang ketiga adalah kekayaan dalam bentuk waktu. Banyak orang tidak punya waktu di hidup ini, ya. Terus bekerja, terus berkarya, tetapi akhirnya dia tidak bisa menikmati waktu. Tidak bisa menikmati kebebasan. Tidak bisa menikmati aktivitas kegiatannya karena merasa dikejar-kejar, merasa kekurangan waktu, dan seterusnya. Ini jenis kekayaan yang ketiga. Itu kekayaan dalam bentuk waktu. Kekayaan waktu yaitu kebebasan. Dia harus berkantor pagi, pulang sore atau malam, dan terus rutin Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Jadi dia tidak punya banyak waktu untuk hal-hal yang dia ingin kerjakan. Ini jenis ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kekayaan jenis ketiga yaitu kekayaan waktu. Yang keempat adalah kekayaan fisik. Kekayaan fisik ini dalam bentuk kesehatan. Dia tidak sakit, dia tidak mengalami kelemahan tubuh, dia sehat. Dia bisa kemana saja, tidak terganggu oleh apapun. Nah, ini jenis kekayaan keempat. Kekayaan fisik, bentuk kekayaan jasmani, fisik. Fisikalnya kuat, dia bisa naik gunung, dia bisa traveling. Dia bisa makan dengan tanpa pantangan misalnya. Jadi dia punya kekayaan fisik yang baik. Dia tidak ditakuti oleh kolesterol, oleh hal-hal yang lain karena tubuhnya baik, tubuh fisiknya sehat. Nah, ini yang disebut dengan kekayaan fisik, yaitu kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan kita, Bapak Ibu. Karena itulah yang penting. Kalau orang punya kesehatan, dia bisa damai, dia bisa bebas, dia bisa punya jaringan barangkali karena punya pertemanan yang banyak. Dan yang terakhir adalah kekayaan finansial. Nah, ini baru bentuk uang. Misalnya dia punya kekayaan finansial yang kuat, maka dia tidak khawatir tentang sekolah anak, tentang masa depan anak, dan seterusnya karena kekuatan finansialnya. Tapi ini hanya salah satu dari 5 bentuk kekayaan yang ada. Kekayaan dalam bentuk finansial atau uang. Tapi ada jenis-jenis yang lain yang saya sudah uraikan di awal. Kekayaan sosial, kekayaan mental, kekayaan waktu, kekayaan fisik, kekayaan finansial dalam bentuk uang. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kekayaan spiritual. Kekayaan spiritual itu adalah aktivitas kita melayani, mengasihi Tuhan dengan mengabdikan diri kita pada pekerjaan Tuhan, pada pelayanan yang Tuhan sediakan di gereja, dalam pelayanan sosial kita, dalam pelayanan aktivitas gerejawi. Perkunjungan, misalnya doa, perkunjungan pada orang sakit, orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang tidak seberuntung kita, memelihara anak-anak yatim piatu, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk kekayaan yang sangat penting dan yang terutama, yaitu kekayaan spiritual. Kita mengumpulkan harta di sorga, bukan saja harta di dunia ini. Nah, ini kekayaan yang jarang diketahui orang tapi menjadi sangat penting dalam hidup manusia. Maka Amsal pasal 10 ayat 22 ini berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Carilah kehidupan kekal, carilah harta yang tidak akan habis. Harta yang tidak dicuri oleh pencuri, tidak dimakan oleh ngengat dan karat, tapi kekayaan yang abadi. Kekayaan yang kekal, kekayaan yang membuat kita memiliki jaminan kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Itulah yang perlu kita beri fokus, beri konsentrasi, beri waktu, beri tenaga, beri pikiran kita di sana. Kekayaan dalam bentuk spiritual, kehidupan rohani kita, pelayanan kita, kontribusi kita bagi Tuhan, bagi masyarakat melalui pelayanan gereja atau aktivitas kegiatan rohani yang bisa kita lakukan. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian, kumpulkanlah harta di sorga, kata kitab Injil. Karena di sana ngengat dan karat tidak memakannya. Yesus berkata, kumpulkanlah harta di sorga. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang lain itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, inilah bentuk kekayaan spiritual yang kita harus bangun, kita harus cari, kita harus usahakan, dan kita harus kerjakan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bertempat di GBI Glow Gading Serpong di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH Ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pedoman untuk menumbuhkan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yohanes pasal 7 ayat 37. Di belantara Yudea, Daud berseru, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Mazmur 63 ayat 2. Saat itu Daud sedang diburu oleh Saul yang menganggap Daud sebagai ancaman bagi kerajaannya. Dan terkadang Daud menjadi lelah secara fisik serta bertanya-tanya apakah ia akan mendapatkan ketenangan. Tak heran ia bertanya-tanya apakah ia akan pernah bisa pulang ke Bethlehem dan tidur nyenyak tanpa mencemaskan jiwanya. Namun, Daud tidak berkata bahwa ia merindukan kenyamanan di rumah dan lezatnya masakan ibunya. Tidak, ia berseru bahwa jiwanya haus akan Sang Maha Kuasa di tanah yang kering dan tandus tanpa air. Pertanyaan, apakah dalam hidup Anda terkadang Anda kelelahan karena pergumulan dan jiwa Anda berseru memanggil Tuhan? Apakah Anda rindu untuk mengenalnya dengan lebih dalam dan intim, dengan mengikis lapisan kesalahpahaman dan mungkin juga rasa takut yang membuat Anda menjaga jarak yang nyaman? Daud berkata bahwa tubuhnya, dirinya yang terdalam, merindukan Tuhan. Ini adalah perasaan yang sangat kuat dan sangat personal. Pernahkah Anda mempertimbangkan kemungkinan bahwa Tuhanlah yang menaruh kerinduan mendalam itu di hati Anda agar Dia sendiri bisa mengobatinya? Tuhan tidak hanya menciptakan rasa haus itu, tapi juga tahu bahwa hanya Dialah yang dapat memuaskan kerinduan yang mendalam itu. Bagaimana cara Tuhan melakukannya? Atau apakah yang harus kita lakukan untuk mengenalnya secara lebih akrab dan personal? Apakah Anda sadar bahwa ketika Anda sangat kehausan, minuman bergula tidak akan memuaskan dahaga Anda? Anda tidak ingin minum minuman ringan atau jus bersirup yang setengah kandungannya adalah gula. Yang Anda inginkan adalah air yang jernih, murni, dan dingin. Tak ada yang lebih memuaskan dahaga di hari yang panas daripada air. Pedoman pertama. Jika Anda ingin memuaskan kerinduan mendalam di hati Anda akan Tuhan, buanglah pengganti yang manis-manis itu, yaitu omong kosong religius, jebakan liturgi, dan hiasan pengalaman semi-spiritual. Paulus berbicara tentang pembasuhan dengan air oleh firman. Dia berbicara tentang kemurnian firman yang memungkinkan Anda mengenal dan mengalami Tuhan dengan benar. Pedoman kedua, untuk mengenal Tuhan dengan intim, singkirkan godaan media dan berjuanglah untuk membentengi diri Anda dari suara pengganggu yang mencegah Anda mendengar suaranya. Ada sebuah tempat di Pegunungan Rocky yang mungkin tak akan pernah saya lihat lagi, tapi tempat itu tidak akan pernah saya lupakan. Letaknya hampir di garis batas di mana rendahnya kadar oksigen menghambat pertumbuhan pohon, dan di atas ketinggian itu yang ada hanyalah batu granit dan beberapa semak kerdil. Dari sebuah tonjolan berbatu yang saya sebut sebagai batu mimbar, ada sebuah pemandangan yang mengagumkan. Saya tidak akan pernah melupakan beberapa petang kala saya duduk di sana sambil membuka Alkitab serta memikirkan Tuhan dan karyanya dalam hidup saya. Kita perlu saat-saat teduh seperti itu, saat-saat yang intim dan personal tanpa gangguan telepon, suara anak-anak, dan kebisingan lalu lintas. Pedoman ketiga, untuk mengalami Tuhan secara nyata, katakan kepadanya kerinduan mendalam di hati Anda untuk mengenalnya serta merasakan kekuatan dan kuasanya. Di Mazmur lain Daud berseru, "Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus." Mazmur 143 ayat 6. Cukup ekspresif, bukan? Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yohanes pasal 7 ayat 37. Hanya Tuhan yang dapat berkata demikian. Saudara, yakinlah bahwa rasa dahaga akan Tuhan di jiwa Anda ada di sana, karena Dia ingin memuaskannya, dan tak ada hal lain yang dapat memuaskannya.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
2: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael mengatakan bahwa banyak kali kegagalan yang terjadi dalam hidup menghalangi Anda untuk semakin maju melayani Allah. Dalam keadaan ini, setan berhasil meyakinkan Anda bahwa Anda tidak layak bagi Allah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang penuh dengan rahmat. Dia adalah Allah yang mengampuni dan melupakan kesalahan kita. Allah bersedia untuk membentuk ulang dan memulihkan Anda pada keadaan yang semula. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan bagaimana menghitung berkat-berkat Allah dalam kehidupan Anda. Apakah Anda sanggup menghitung berkat-berkat yang setiap hari Allah beri dalam kehidupan Anda? Anda juga akan mengetahui dalam siaran ini bahwa lebih mudah menghitung masalah-masalah daripada menghitung berkat-berkat Allah. Selamat mendengarkan.

0: Hello listening friends.
1: Halo saudara pendengar.
0: It is thrilling for us to know that you are tuned in to listen to this program.
1: Sangat menggairahkan bagi kami mengetahui bahwa Anda bergabung untuk mendengarkan program ini.
0: We have just begun a series of messages from 1 Peter.
1: Kita baru saja memulai seri pelajaran 1 Petrus.
0: In the last few messages we looked at Peter the man.
1: Dalam beberapa pelajaran yang lalu kita melihat Petrus sebagai manusia.
0: Peter was a man who was stripped down of all his false confidence.
1: Petrus adalah seseorang yang dilucuti dari semua keyakinan palsunya.
0: Then he was rebuilt as a man who had confidence in God alone.
1: Kemudian ia dibangun kembali sebagai seseorang yang memiliki keyakinan di dalam Allah semata-mata.
0: Now we'll be able to understand what he said when he was inspired by the Holy Spirit.
1: Sekarang kita akan mampu mengerti apa yang ia katakan ketika ia diinspirasikan oleh Roh Kudus.
0: If you have a Bible, please turn to 1 Peter.
1: Mari kita buka 1 Petrus.
0: We will look at the first 12 verses of the first chapter over the next few broadcasts.
1: Kita akan melihat pada 12 ayat yang pertama dari pasal pertama dalam beberapa siaran yang akan datang ini.
0: Peter is going to teach us how to count our blessings.
1: Petrus mengajar kita bagaimana menghitung berkat-berkat kita.
0: Many years ago, I learned a song.